0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
2: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026, dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
3: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
2: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian

0: Haji Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
2: Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kyai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
1: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
2: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
3: Beliau

0: bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuan yang sangat berharga.
1: Fitriah Niatunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2006 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
5: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
4: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
5: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional.

0: yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerjaan menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Ini jumlah penduduk miskin, ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
0: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
2: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
0: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
4: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
5: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
6: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras, menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
8: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
9: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gorbangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
8: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
9: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: mana bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi

0: cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Provinsi Lampung hari ini bersama Mas Febri di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Febri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ardi, apa kabar hari ini?
1: Sehat alhamdulillah. Mas Febri juga gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mas Ardi.
1: Alhamdulillah. Sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap Mas Ardi.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Untuk suhu udara secara umum pada hari ini diperkirakan di wilayah Lampung berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat diperkirakan suhu udara berkisar di antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara di wilayah Lampung secara umum berkisar di antara 55 hingga 95%, dan pergerakan angin di wilayah Lampung bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, pesisir barat, dan tulang bawang. Untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah pesisir barat dan Lampung Barat. Sedangkan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung kembali diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Barat dan Buai Kanan. Sedangkan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Timur dan Tulang Bawang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail di aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk

Pendengar ayah bunda sudah menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta. Inilah saat yang tepat pembukaan pendaftaran dari penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028 jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, dan SMKK BPK Penabur. Pembukaan pendaftaran tahun angkat ajaran 2027-2028 hari Sabtu 8 Agustus 2026 dengan kegiatan spektakuler dan dapatkan banyak promo menarik seperti diskon SSP up to 25%, cashback up to 26% dan undian formulir. Promo ini hanya berlaku dan bisa didapatkan di Spektakuler 1. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Lokasi sekolah TKK SDK sama di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung. SMPK, SMAK, SMKK Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru Tanjung Karang Timur. Info lebih lanjut bisa dicek di IG BPK Penabur Bandar Lampung.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain.

0: agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini

0: masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Dan kami akan hadirkan bacalah udara, informasi tentang semangat kemerdekaan di era digital. Untuk mengetahui lebih jelasnya nanti kita bahas, namun pastikan Anda tetap di 103,6 MHz RRI Waikanan setelah lagu berikut ini.

Pendengar, kemerdekaan bukan cuma soal lepas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas berekspresi secara positif di dunia maya. Nah, buat Anda pendengar, sahabat udara yang sudah merasakan merdeka bikin konten, merdeka jualan online, atau merdeka belajar, nanti kita bakal obrolin gimana caranya jadi pahlawan digital masa kini. Pendengar, kalau kita tarik ke tahun 2026 ini, merdeka itu artinya kita punya kesempatan yang sama untuk unjuk gigi. Teknologi bikin kita bisa mengenali budaya Indonesia ke dunia cuma lewat sentuhan jari. Kemerdekaan digital itu adalah kebebasan untuk terus berinovasi dan berkarya tanpa batas. Tapi ingat ya, merdeka di era digital juga ada tanggung jawabnya. Jangan sampai kebebasan kita

0: yang bilang merdeka itu bebas berkarya tanpa takut dijudge. Ada juga yang bilang merdeka itu bisa akses pendidikan dari mana saja lewat platform digital. Keren-keren ya pemikiran anak muda zaman sekarang. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal simpel, kayak bikin konten edukasi, bangga pakai produk lokal, sampai mendukung kreator-kreator anak bangsa. Yuk kita buktikan kalau pemuda Indonesia itu bukan cuma konsumsi teknologi, tapi juga pencipta solusi.
1: Shantare Foundation, you know, when's creation on the beat, ho. Pemata Shantare Indonesia.

Pendengar, kemerdekaan di era digital ini intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan semua kemudahan teknologi untuk kemajuan bersama. Jangan jadikan teknologi penghalang silaturahmi, tapi jadikan jembatan untuk memajukan Indonesia. Jadilah pahlawan di era digital ini dengan menebar kebaikan, menciptakan karya positif, dan terus berinovasi. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sebagai bahan bakar untuk terus maju di panggung global. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian pendengar, majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Sriani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan...

0: Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.
1: Fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.
2: Saudara pendengar, perundungan adalah tindakan menyakiti, merendahkan, dan mengintimidasi orang lain secara berulang, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, termasuk perundungan. Kita dukung upaya tersebut dengan saling menghargai, tidak melakukan perundungan, dan berani melapor jika melihatnya, karena setiap anak berhak belajar dan tumbuh tanpa rasa takut. Ingat, jangan takut bercerita jika mengalami atau melihat perundungan. Bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.

0: Kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan dengan percaya diri.
1: Asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

Merdeka dari penyakit berarti menjaga kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas dengan lebih produktif. Pemerintah melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi risiko dan penyakit sejak dini. Manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, tetap aktif bergerak, konsumsi makanan bergizi, dan jangan abaikan pemeriksaan kesehatan. Dukung program pemerintah dengan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis. Periksa hari ini, sehat untuk masa depan.

0: Tetangga adalah orang-orang terdekat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hidup berdampingan dengan rukun menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa kebersamaan. Kerukunan dengan tetangga dapat dimulai dari hal-hal sederhana, saling menyapa, menghormati perbedaan, membantu ketika ada yang membutuhkan, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan sekitar adalah bentuk nyata membangun hubungan yang harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan latar belakang, pendapat, dan kebiasaan adalah hal yang wajar. Namun, dengan sikap saling menghargai dan mengedepankan musyawarah, perbedaan dapat menjadi kekuatan yang mempererat persatuan. Semangat gotong royong dan kepedulian antar warga menjadi pondasi terciptanya lingkungan yang damai. Karena masyarakat yang kuat berawal dari hubungan baik antar individu di lingkungan terdekat. Mari terus menjaga kerukunan dengan tetangga, mempererat silaturahmi, dan menciptakan suasana lingkungan yang penuh kepedulian. Sebab hidup rukun bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi semua. Rukun bertetangga, harmonis bermasyarakat, bersama kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.
1: Sebelum berpergian atau beristirahat di malam hari, pastikan seluruh pintu, jendela, dan pagar rumah telah terkunci dengan baik. Hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat dari luar rumah. Pastikan lampu teras atau halaman menyala pada malam hari. Jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, titipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga yang dipercaya. Tetap waspada terhadap orang-orang asing yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan saling peduli dan menjaga kewaspadaan, kita dapat membantu mencegah terjadinya tindak pencurian.
2: Kemerdekaan adalah keadaan ketika bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Karena itu, 17 Agustus bukan sekedar perayaan dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Mewujudkan semangat kemerdekaan melalui gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan mendukung pendidikan serta peduli terhadap sesama. Jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkontribusi, karena Indonesia maju dimulai dari kepedulian dan tindakan kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di Waika dan Pagi ini, saya Suryadi akan menyampaikan picture pariwisata Jembatan Menjadi Kemakmuran. Pendengar, siapa sangka bahwa keindahan alam dan kekayaan budaya sebuah daerah bisa menjadi kunci untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Di berbagai daerah termasuk Kabupaten Waikanan, pariwisata telah terbukti sebagai sumber pemberdayaan ekonomi yang luar biasa efektif. Tidak hanya membuka peluang kerja baru, sektor ini juga memberikan ruang bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang. Para pengrajin tangan mendapatkan pasar yang lebih luas untuk hasil karyanya. Petani dapat menjual produk langsung kepada wisatawan dengan harga yang lebih baik. Dan warga lokal bisa menjadi pemandu wisata atau pengelola akomodasi yang ramah. Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pariwisata seperti jalan yang lebih baik, fasilitas umum yang terawat, dan akses listrik serta air bersih yang lebih memadai juga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pariwisata yang berbasis masyarakat bukan hanya tentang menarik wisatawan, tetapi juga tentang memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati secara adil dan berkelanjutan untuk kemakmuran bersama. Demikian picture kita kali ini pendengar, semoga bermanfaat. Saya Suryani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya, dukung perempuan, bangun bangsa.

0: Paket. Mas, paket mas.
1: Ya, sebentar ya.
0: Atas nama Mas Rio ya.
1: Loh, kok gini sih mas?
0: Lah ya gak tahu mas. Ya udah ya mas, saya buru-buru.
1: Mas, mas, mas. Salah ini mas barangnya mas. Mas!
2: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya sob.
3: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Program 3.
0: Lea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
4: Itu loh Les, lagi dengerin RRI. Musiknya bagus, ada dialog juga, ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi, lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
0: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
4: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
0: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
4: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.

RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Mandiri Pangan dan Pemanfaatan Pekarangan. Afrizal Rais sebagai Pak Bimo, Yeni Yulistiana sebagai Ibu Lestari, Rinando Arfituala sebagai Andi, Dewi Agustinasari sebagai narator, Sriyani sebagai penulis naskah.

0: Aduh, gimana ya Bang ya? Sekarang tuh harga cabai naik lagi, bawang merah ikutan naik juga. Kalau gini terus, uang belanja bisa habis cuma untuk bumbu dapur.
1: Ya begitulah Bu, namanya juga barang langka. Petani pada gagal panen, ya pasokan kurang.
0: Iya ya Bang. Ya udah kalau gitu Bang, daripada halaman depan rumah kita ini cuma ditanami rumput hias, gimana kalau kita tanami cabai, tomat, atau bisa juga kita tanami kangkung?
1: Alah Bu, nanam itu butuh lahan luas, butuh pupuk mahal. Kalau cuma di pekarangan, mana cukup? Lagian, kita kan bisa beli.
0: Iya sih Bang, tapi kan kalau nanam sendiri, kita mandiri pangan dan gak harus ketergantungan dengan harga pasar. Coba gimana menurut Abang, selain mandiri pangan, ini juga bisa...
2: Assalamualaikum Bapak, Ibu, Andi pulang.
0: Waalaikumsalam, anak ganteng pulang nih.
1: Nah, ini anak pertanian pulang. Andi, lihat ibumu, masa mau mengubah halaman depan jadi kebun?
2: Ya justru bagus lah Pak. Itu namanya urban farming atau memaksimalkan pekarangan. Bisa jadi sumber pangan sehat sekaligus menghemat pengeluaran keluarga kita.
1: Ngomong sih gampang, tanahnya di sini keras.
2: Nanti Andi ajarin pakai polybag atau pot ember bekas Pak. Pakai kompos dari sisa bahan organik yang ada di dapur.

0: Bang, Bang Bimo, sini deh lihat. Ini, cabai rawit yang kemarin kita tanam di pot ember. Nih, panen banyak banget, tomat juga merah-merah kan.
1: Wah, iya. Gemuk-gemuk lagi hasilnya. Kok bisa?
2: Bisa dong, Pak. Kompos organik yang Andi buat dari sisa sampah dapur yang ternyata ini nutrisinya sangat bagus dan juga ibu rajin menyiram tanaman kita.
0: Tadi pagi tuh ibu sudah petik bayam untuk sayur kita makan. Cabenya ibu buatin sambal. Nah, kalau kayak gini kan nggak usah kita beli ke pasar. Lebih hemat kan, Bang?
1: Ternyata halaman sekecil ini bisa mencukupi kebutuhan makan kita, Yandri. Ibu, Bapak minta maaf. Ternyata ide ibu benar.
0: Bukan cuma kita, Bang. Ibu RT, ibu RW, semua sudah mulai menanam. Halaman desa kita jadi hijau, pangan aman, hati senang.
2: Itu namanya mandiri pangan, Pak. Tidak perlu lahan luas, cukup dengan kreativitas, kita bisa wujudkan ketahanan pangan dari rumah sendiri.
1: Oke. Andi, besok ajarkan Bapak cara bikin kolam lele. Di ember ya, biar lauknya juga mandiri.
2: Setuju.
0: Setuju, Bang. Setuju banget dengan ide Abang. Lanjutkan.
3: Mandiri pangan bukanlah impian besar yang jauh. Ia dimulai dari langkah kecil di pekarangan kita sendiri. Tanam, rawat, dan olah pangan lokal untuk kehidupan yang lebih sehat dan mandiri. Demikian persembahan mini drama RRI SPY Kanan. Penulis naskah Sriani, narator Dewi Agustinasari.
4: Saat ini Anda masih bersama kami RRI WK Kanan.

0: ngantuk, aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu micro?

0: ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Ya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Mikir, mikir, mikir, cepetan, cepetan, mikir. Sini biar aku aja yang nyetir.
2: Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicolas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan.

0: kena ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selatan berbasis magnet ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi. Menurut

0: dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
0: Buat apa?
1: Ayo, ya selalu mau story gitu mau.
0: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Kalau begitu,
2: ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardu Sen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Suta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto.

0: Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah

dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini ya, Ara kembali menyapa Anda di obrolan untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Yang pastinya hari ini kita kembali menyapa Anda di program Kita Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu peran aparat penegak hukum dalam menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Dan penegakan hukum ini sebenarnya bukan hanya tentang menerapkan aturan, tapi juga memastikan bahwa setiap warga negara itu memperoleh perlindungan hak, perlakuan yang adil, serta kepastian hukum. Nah, di tengah berbagai dinamika sosial dan juga perkembangan zaman ini, aparat penegak hukum pastinya memiliki tanggung jawab yang besar pula untuk menjalankan tugasnya secara profesional, kemudian juga berintegritas dan menghormati hak asasi manusia. Nah, untuk mengupas hal ini, kita sudah tersambung dengan narasumber melalui sambungan telepon. Selamat pagi kepada Bapak Adam Muhammad Yanis SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mbak Ara. Iya, semoga Pak sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama, Pak. Semoga Pak Adam juga sehat selalu dan bisa kasih kita insight baru nih hari ini tentang tema kita yang kita ambil, yaitu peran aparat penegak hukum dalam menjaga keadilan dan juga hak asasi manusia. Nah, sebagai pembuka nih, Pak Adam, bagaimana Pak Adam juga memaknai hubungan antara penegakan hukum, keadilan, dan juga hak asasi manusia ini?
1: Kalau saya, Mbak, melihatnya, dewasa ini kita harus mengubah titik awal dari pandangan kita yang memang hidup di negara hukum ya, bahwa aparat ini harus memastikan bahwa kekuasaan negara tidak bisa digunakan secara sewenang-wenang. Biasanya kan kita melihat bahwa masyarakat harus dibatasi kebebasan bicaranya agar jangan sampai anarkis atau sebutan mungkin bahasa anarkis kurang tepat ya, agar jangan sampai menimbulkan kerusuhan, jangan sampai menimbulkan kekacauan seperti itu. Tapi untuk dewasa ini kita mulai sadari bahwa justru ketika kita memahami ketertiban atau keadilan dengan melihat indikatornya bahwa tidak ada kritik atau masyarakat diam, barangkali itu bukan indikator yang baik gitu, Mbak.
0: Oke. Nah, kemudian kalau dalam hal ini nih, Pak Adam, sebenarnya seperti apa sih peran aparat penegak hukum ini untuk bisa memiliki langkah strategis juga gitu ya dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat? Kemudian juga prinsip-prinsip HAM seperti apa yang harus jadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk bisa menjalankan tugasnya yang pastinya juga berkeadilan untuk masyarakat?
1: Nah, jadi ketika kita melihat fungsi, kita harus sadari bahwa dalam aspek hukum administrasi, aparat itu jelas memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Jadi saat dia melakukan suatu tindakan, kita harus menguji tindakan-tindakan tersebut dari aspek rehmatik atau dari aspek hukum, apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum. Dan sayangnya biasanya kita suka udah stop di sini nih, Mbak. Jadi ketika ngelihat suatu tindakan, kita aparat bisa bilang bahwa ini sudah ada surat perintahnya, ini sudah ada dasar kewenangannya. Padahal kita juga harus menguji kepatutannya, kemanfaatannya, dan apakah tindakan itu tepat sasaran. Dan ini kalau dalam hukum administrasi kita sebutnya diuji secara dogmatik gitu, Mbak. Tujuannya, kemanfaatannya, begitu.
0: Oke. Nah, kalau untuk saat ini nih, Pak Adam, seperti apa sebenarnya kondisi penegakan hukum di Indonesia kalau misalnya kita tinjau dari perspektif perlindungan hak asasi manusia ya, Pak ya?
1: Oh, kalau kita lihat dari aspek HAM-nya, tentunya kita pertama harus sadari dulu, seperti saya bilang di awal tadi, bahwa berdasarkan konstitusi, pasal 28E dan pasal-pasal sejenis, bahwa masyarakat itu sejak awal, sejak kondisi awalnya itu punya kebebasan bicara, kebebasan kritik, sampai kebebasan berserikat dan lain sebagainya. Dan kita harus sadari ini, bahwa masyarakat sejak awal ketika ingin menyampaikan haknya, itu bukan bentuknya minta izin ke negara. Karena dari awal ya, dari awal kan kita tahu itu bebas. Kayak seperti kita sekarang ini, kita menyampaikan argumen di ruang publik, ini memang hak dasar kita. Nah, jadi setiap bentuk penyampaian yang sifatnya menyampaikan pemikiran-pemikiran bebas dari masyarakat dan harus dilakukan di muka umum, ketika kita memberikan pengetahuan ini kepada pemerintah, itu sifatnya notifikasi, bukan izin. Nah, ini yang suka kita ini, Mbak, suka kita kesampingkan. Kita beranggapan bahwa kalau mau melakukan diskusi publik, kalau kita mau melakukan pertemuan di muka umum, nah,
0: kita
1: ini
0: harus minta izin dulu,
1: harus
0: izin ya, dulu, Pak, ya. Gitu. Nah, izin harus, keramaian ya, dulu gitu ya.
1: Iya. Karena memang oke, di satu sisi memang ada dasar hukumnya untuk kita meminta izin untuk
0: hal seperti itu, Pak.
1: Ya betul, untuk dasar ketertiban dan lain sebagainya. Namun jika kita tarik secara konstitusional dan secara hak asasi, sebenarnya justru itu bukan izin harusnya. Itu justru karena bukan suatu hal yang dilarang aja, sejak gitu awal. Ya. Ini murni pandangan saya dan ini ya, Mbak ya, murni pandangan saya dan bagaimana tafsir saya. Jadi bisa diperdebatkan juga argumen saya. Namun saya melihatnya ini justru bukan suatu hal yang harus diminta izin terlebih dahulu. Namun memang harus memberikan notifikasi terlebih dahulu gitu, Mbak. Karena dari awal memang sudah bebas.
0: Okay. Nah, dalam penegakan hukum ini kan artinya juga di lapangan aparat penegak hukum juga harus memiliki yang namanya integritas gitu ya, Pak ya. Kemudian juga profesionalisme apa yang diamanatkan oleh negara kita kepada aparat penegak hukum harus sesuai dijalankan gitu ya. Nah, saat ini kalau misalnya kita lihat ini kan masyarakat sebenarnya kalau kita lihat di sosial media juga gitu ya, bersikap apa ya, tidak terlalu percaya dengan aparat penegak hukum kita. Sayangnya seperti itu ironinya ya. Kemudian seperti apa aparat penegak hukum ini bisa membangun kepercayaan kembali di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat tetap percaya, oh ternyata negara kita ini masih memiliki loh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
1: Jadi bisa diawali dari setiap melakukan tindakan, tidak cukup untuk berargumen bahwa tindakan ini dilakukan demi keamanan dan ketertiban, namun harus ada indikator tambahan menurut saya, Mbak. Jadi saat aparat melakukan tindakan dalam bentuk apapun, apapun dasar hukumnya, pertama pastikan dulu apa benar ada ancaman. Nah, oke, misalnya ada ancaman benar, lalu lanjut lagi kita ke indikator kedua, apa perlu dilakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh ini. Misalnya dia melakukan tindakan secara opresif, terlalu keras dan sampai berujung kepada pidana, apakah perlu tindakan itu? Nah, jika aparat sudah bisa membuktikan bahwa benar ada ancaman, benar ini harus dilakukan tindakan sedemikian rupa, nah, masih ada lagi, Mbak, indikator lain. Apa tersedia cara lain yang lebih ringan namun hasilnya sama efektifnya? Nah, jangan sampai tindakan yang dilakukan aparat itu tidak sebanding dengan ancaman yang disampaikan di muka umum tadi. Jadi, terakhir, setelah dia bisa membandingkan secara setara, tindakannya memang perlu, ada dasar hukumnya, bisa dipertanggungjawabkan tidak? Jangan sampai nanti yang bertanggung jawab yang kroco-kroco lagi gitu. Jangan sampai yang bertanggung jawab justru malah yang orang yang sebenarnya hanya mengikuti perintah atasan saja seperti itu.
0: Okay. Nah, kemudian juga Pak, kalau kita bahas masalah tantangan ya yang dihadapi aparat penegak hukum juga dalam bisa menyeimbangkan penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia di lapangan itu seperti apa. Kemudian juga mungkin masyarakat juga harus punya peran aktif gitu ya dalam bisa mengawal penegakan hukum supaya tetap adil dan menghormati yang namanya hak asasi manusia ini, Pak.
1: Betul, Mbak, dan saya rasa juga masyarakat sebenarnya secara tidak sadar telah melakukan tindakan itu selama puluhan tahun. Bisa dilihat dengan cara masyarakat setiap menerima kondisi tidak nyaman dalam bentuk apapun, masyarakat selalu terbiasa untuk bersyukur, itu pertama. Yang kedua, masyarakat rajin untuk melakukan diskusi publik, menulis argumen-argumennya di media, sampai menulis argumen-argumennya di jurnal ilmiah tertentu. Nah, bagi saya ini adalah bentuk pengawasan dan bentuk kepedulian masyarakat yang sudah dilakukan secara sesuai dengan aturan-aturan hukum dan dilakukan secara lembut selama puluhan tahun. Jadi saya justru melihatnya dalam posisi ini ketika masyarakat ada yang marah, masyarakat ada yang mengkritik. Secara

0: ada masyarakat yang mungkin takut terhadap tindakan hukumnya, sebenarnya bisa dengan mudah dicek lewat AI. Karena pasti dari situ ada dasar hukum yang bisa refer langsung. Nah, tinggal masyarakat saat misalnya menggunakan AI untuk meninjau seberapa jauh dan seberapa relevan, permasalahan hukum yang mau dia sampaikan, jangan sampai melanggar norma-norma tertentu. Tinggal dilihat benar gak ada pasalnya. Nah, itu biasa tinggal di situ aja. Jadi stepnya tinggal ketika masyarakat punya argumen, punya kepedulian, dia cek dulu sekali melalui ya penegak hukum, melalui pasal-pasal yang ada. Jika memang pasalnya beneran ada dan hal tersebut memang melanggar ketertiban umum, okay, mungkin dikurangi, okay, mungkin diganti. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya zaman sekarang kayaknya tidak ada batasan untuk tidak tahu hukum gitu, Mbak.
1: Okay. Dan itu juga penting banget ya, Pak, ya, untuk kita bisa memanfaatkan teknologi digital juga untuk bisa mengawal gitu ya, bagaimana proses hukum yang mungkin juga sekarang sedang berlangsung dan segala macamnya. Nah, kemudian seperti apa juga nantinya, Pak, kalau misalnya ini terlalu masif menggunakan media sosial gitu ya, karena sekarang itu kalau kita baca juga masyarakat itu lebih berani untuk menyuarakan segala sesuatu lewat media sosial dibandingkan bertatap muka langsung atau juga melakukan seperti diskusi publik gitu ya, Pak ya. Nah, seperti apa untuk kita juga bisa menghadapi tantangan ini gitu supaya juga masyarakat tidak terlalu apa ya, bisa dibilang terlalu bebas gitu bersuara di media sosial gitu, Pak.
0: Kalau saya sangat percaya dengan kebebasan masyarakat ini bisa di satu sisi berdampak positif dan memang di sisi lain dampak negatif seperti yang Mbak sampaikan. Namun karena kita tidak bisa membatasi ruang diskusi publik, jadi sebenarnya ketika ada satu argumen yang sangat menyimpang dan tidak masuk dari secara nalar, kita kan punya fitur report sebenarnya untuk bisa mereport orang-orang akun-akun anonim ini gitu. Jadi sebenarnya masyarakat sendiri selama ini terlalu sibuk untuk saling bertengkar sesama masyarakat.
1: Oke.
0: Jadi ya saya melihatnya seperti itu ya, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Jadi ketika mereka di sosial media, contohnya kemarin lah ada bahasan soal tenaga kesehatan yang mungkin gini kalau enggak salah cerita. Iya, saya agak lupa sedikit kalau enggak salah ada yang ini ya, Mbak.
1: Tidak mendapatkan penanganan dengan baik.
0: Oh iya, tidak mendapatkan penanganan baik.
1: Di IGD yang gitu ada, ya, Pak ya.
0: Nah, iya. Yang ada justru masyarakat saling berdebat terhadap penanganannya antara masyarakat yang memang menggunakan fasilitas kesehatan dengan tenaga medis sendiri gitu.
1: Betul.
0: Kita lupa bahwa di saat itu pun ada peran negara yang menjadi penengah agar jangan sampai terjadi konflik horizontal seperti ini gitu. Nah, jadi saya melihatnya jika ada argumen-argumen yang menyimpang itu tidak serta-merta merepresentasikan baik tenaga medis maupun masyarakat secara umum yang menggunakan tenaga kesehatan. Jadi ketika ada hal-hal yang sangat menyimpang seperti tadi ya cukup di-report, cukup diabaikan. Karena dengan adanya popularitas justru kita meningkatkan kalau bahasa kasarnya itu jangan buat orang yang apa ya, ini kasar sekali tapi jangan buat orang yang agak bodoh gitu menjadi populer gitu bahasanya mungkin, Mbak.
1: Okay, jadi memang kalau di media sosial jangan sampai masyarakat perang sama masyarakat sendiri ya, Pak ya, itu yang paling bahaya gitu ya, karena juga memang harusnya ketika ya seperti kasus kemarin itu diedukasi aja, karena mungkin di apa namanya tuh di instansi gawat darurat itu ada pasien-pasien yang memang harus didulukan dan seperti apa gitu ya, bukan saling menyerang. Okay. Nah, di sisi terakhir ini Pak Adam, seperti apa juga pesan Bapak nih untuk para generasi muda supaya juga bisa berkontribusi untuk bisa menciptakan budaya hukum yang adil, kemudian juga menghormati hak asasi manusia dan yang pastinya menjunjung tinggi supremasi hukum.
0: Seperti biasa saya akan selalu mengingatkan bahwa jika kita melihat kondisi negara itu diam, tidak ada kritik, tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat, itu justru bukan suatu hal yang baik gitu, bukan suatu hal yang ketenangan yang saya melihat ini sebagai ketenangan yang semu. Karena saya melihatnya justru itu bukti bahwa diam itu adalah bentuk dari rasa ketakutan masyarakat. Jadi untuk meningkatkan kesadaran tadi ya, selain banyak membaca dan selain banyak berdiskusi, saya harap banyak aware soal permasalahan politik di negara. Karena kita tinggal menunggu waktu saja bahwa pada akhirnya politik yang mungkin kita malas pedulikan ini kelak akan berdampak dengan segala lini hidup kita.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Adam ya. Dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kita hari ini mengenai aparat penegak hukum juga dalam menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Dan dari diskusi ini juga kita belajar bahwa penegakan hukum itu yang baik gak hanya berorientasi pada kepastian hukum aja, tapi juga harus menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak asasi manusia, serta dilaksanakan dengan profesionalisme, integritas, dan juga akuntabilitas ya. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kami yang sudah bergabung via telepon hari ini, Pak Adam Muhammad Yanis SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Semoga perbincangan ini juga memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya peran seluruh elemen masyarakat untuk bisa mendukung penegakan hukum yang pastinya berkeadilan dan berlandasan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pak Adam, terima kasih banyak. Sampai jumpa di obrolan berikutnya bersama dengan Perusahaan RRD Banten Lampung. Selamat melanjutkan aktivitas lagi nih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Mbak.
1: Ya, demikian pendengar untuk obrolan kita di Kita Indonesia hari ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Anda jangan kemana-mana karena saat lagi juga kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan seperti apa update berita olahraga dari Pro 3 RRD Jakarta dalam dinamika olahraga ya. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 RRD Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Panerbau ungguli Strom Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di Laga Pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sungras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: Şerde Asensio paslaşarak kullandı ki yere Greenwood Messi.
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu merupakan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 itu olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun.

0: laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
1: Again, it's another opportunity for fitness. Definitely.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
1: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
0: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Kris Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: As everything stable with all the substitution and luckily we didn't get to win, but for sure it's the process. It's minutes for everyone and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro.

tuan rumah. Dan 13 Februari 2027, San Siro Inter tuan rumah secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it.

0: winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Griggs pun mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special.
2: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobe Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I could close out a little bit better.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan talent Griggs Poor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griggs Poor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang.

0: penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan 1 tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: 27 yang akan dikhususkan untuk pengembangan timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.

antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana. Memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Ya, saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa menang.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Selamat siang pendengar Prosota dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini ya, Ara mau ajak Anda lagi untuk ngobrol di segmen Seruit, siang seru inspirasi teman, sambil juga nemenin Anda yang mungkin lagi makan siang gitu kan ya. Dan juga untuk Anda yang mau ikut obrolan kita, boleh banget untuk tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811 7207909. Kalau tadi pagi kita udah bahas tentang masalah hukum nih pendengar, ini kita agak santai dulu, kita akan bahas tentang masalah pariwisata ya. Nah, kalau kita lihat juga sekarang ini perkembangan teknologi digital yang sangat masif ini telah membawa perubahan besar juga di hampir semua sektor, termasuk juga industri pariwisata. Dan untuk saat ini juga wisatawan tuh semakin mengandalkan teknologi untuk bisa mencari informasi destinasi, terus juga melakukan pemesanan tiket sampai dengan pemesanan akomodasi juga gitu kan ya, dan membagikan pengalaman perjalanan mereka juga lewat media sosial. Nah, kondisi ini juga pastinya menuntut sumber daya manusianya di bidang pariwisata untuk tidak hanya punya kemampuan pelayanan yang baik, tapi juga menguasai teknologi, kemudian juga mampu beradaptasi dengan perubahan, kreativitas, inovasi, serta juga punya daya saing yang tinggi. Nah, kemudian gimana nih dunia pendidikan mempersiapkan lulusannya yang siap menghadapi tantangan ini, dan kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh para SDM pariwisata di era digital saat ini seperti apa ya? Dan kemudian juga bagaimana peluang karir di sektor pariwisata ke depan. Nah, untuk bahas hal ini telah hadir di studio Prosota RD Banter Lampung narasumber yang sangat kompeten pastinya di bidangnya, Koordinator Program Studi Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Ada, panggilnya aku Kak aja karena masih muda banget ya, Meliana Astriantika S.Hud MSI. Halo, selamat siang Kak Meliana.
1: Halo, selamat siang Mbak Ara.
0: Iya, apa kabarnya nih Kak?
1: Alhamdulillah kabarnya stabil, sehat, baik. Bagaimana kabar Mbak Ara?
0: Aku juga alhamdulillah baik. Senang banget ya kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang muda yang juga pastinya mendedikasikan dirinya untuk bisa memberikan hal positif untuk provinsi kita gitu ya. Nah, kayak Meliana udah jauh-jauh datang ke sini nih, pastinya juga akan membawa satu insight baru juga gitu kan ya, pemahaman positif juga tentang bagaimana kesiapan SDM kita nih, terutama dari Politeknik Negeri Lampung juga yang pastinya akan menyiapkan SDM-SDM baru di dunia pariwisata, dan juga diharapkan nantinya bisa memajukan pariwisata Lampung gitu kan ya. Nah, sebagai pembuka nih kami, bagaimana juga kami ini melihat perkembangan industri pariwisata ini kalau misalnya untuk di Lampung di era digital saat ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih Mbak Araya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya pariwisata di Provinsi Lampung ini berkembangnya cukup pesat, sangat-sangat pesat. Dari beberapa tahun terakhir memang pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan untuk mengembangkan daerah, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya juga untuk pendapatan dari daerah sendiri. Dan saya rasa dari semua sektornya pemerintah itu cukup positif untuk memperhatikan terkait dengan perkembangan kepariwisataan. Kalau kita mengkritisi terkait dengan seperti apa sumber daya manusianya, kita bisa lihat perkembangan kesiapan dari sumber daya manusia yang kompetennya. Pertama adalah kalau kita berbicara di ranah akademik ya, di ranah yang formal, Lampung itu sejak tahun 2018 kita sudah menggagas pendirian program studi kepariwisataan. Memang program studi kepariwisataan di perguruan tinggi negeri itu yang pertama kali menggagas dan mendapatkan izin itu adalah Politeknik Negeri Lampung dari program studi perjalanan wisata. Kemudian semakin berkembangnya waktu, di Politeknik Negeri Lampung itu sekarang sudah ada 3 program studi dalam rumpun kepariwisataan. Setelah program studi perjalanan wisata, kemudian ada izin lagi untuk program studi pengelolaan perhotelan, kemudian ada lagi 2 tahun kemudian itu program studi pengelolaan konvensi dan acara. Jadi teman-teman yang suka banget menghandle acara, event organizer dan lain sebagainya, itu sudah ada program studinya.
0: Oke, jadi bisa kuliah langsung di Polinela gitu.
1: Sudah bisa ada gelar sarjananya dengan kuliah di Polinela untuk program studi tersebut. Tapi memang kami di 3 program studi ini keunikannya ada. Jadi kalau terkait dengan perjalanan wisata ya, kita mengemas terkait dengan tour travel, kemudian pengelolaan destinasi dan lain sebagainya. Kemudian perhotelan ya khusus ya terkait dengan sektor industri perhotelan, mulai dari yang back office sampai dengan yang bertatap langsung dengan wisatawannya seperti itu. Kemudian yang event juga sendiri gitu. Jadi kalau kita berbicara sumber daya, pergerakannya ini masif sekali Mbak, terkait dengan seperti apa Lampung menyiapkan sumber dayanya sehingga perkembangan terkait dengan kepariwisataan itu disupport dengan orang-orang yang kompeten. Nah, sebenarnya kita kalau berbicara terkait dengan seperti apa sektornya. Ini tidak hanya di sektor formal. Mm-hmm. Pemerintah di Provinsi Lampung melalui beberapa OPD juga rutin sekali setiap tahunnya kita mengadakan pelatihan, kemudian juga pendampingan untuk masyarakat. Jadi tidak hanya orang-orang yang bisa mencicipi bangku kuliah, yang bisa belajar terkait dengan kepariwisataan seperti apa, tapi masyarakat. Masyarakat baik yang diundang untuk mengikuti uji kompetensi atau pelatihan, maupun kita, akademisi dan pemerintah yang turun langsung ke desa-desa untuk memberikan seperti apa sih ranah dalam kepariwisataan itu, pengembangannya bagaimana. Jadi mereka tidak hanya mengelola pariwisata dari feeling saja, oh feeling kita gini-gini nih, tapi ada konsepnya, ada alurnya, kemudian nanti itu diharapkan manfaatnya bisa berkelanjutan panjang, seperti itu Mbak Ara.
0: Oke, okay. Jadi memang kalau misalnya kita mau pariwisata kita bisa itu berkelanjutan, itu harus diatur gitu ya.
1: Betul
0: banget, gak bisa pakai feeling ya. Feeling saya ini kayaknya hari ini bakal rame nih.
1: Betul sekali gitu ya.
0: Tapi dikonsepkan seperti apa supaya destinasi wisata tetap ramai, terus juga tetap dicintai dan tetap diperkenalkan sama siapapun gitu yang habis datang dari sana ya. Nah tadi kami juga sempat bahas tentang kompetensi yang harus dimiliki orang, tiap orang yang mengelola destinasi wisata gitu ya. Nah sebenarnya kompetensi apa sih yang wajib dipunyai oleh seorang SDM pengelola destinasi wisata atau juga mungkin nanti calon pengelolanya untuk dia bisa kompeten dan kredibel untuk mengurusi segala bentuk pariwisata ini?
1: Baik, sebenarnya kalau dari basic, kepariwisataan itu adalah terkait keramah tamahan, terkait hospitality. Karena yang kita jual itu selain produk, di situ juga pasti diiringi dengan jasanya. Sehingga kalau kita memang sudah oke nih, kita mau mengelola kepariwisataan, teman-teman harus siap dulu bahwa nanti kita akan melayani orang dalam wujud manusia nih, yang sebenarnya mereka punya kepuasan itu berbeda-beda. Misal kalau kita menghandle 10 orang ke dalam satu kawasan wisata, bisa jadi 7-nya puas, sementara 3-nya tidak nih, karena itu sifat manusia ya gitu. Jadi tapi yang penting adalah pertama kita itu harus siap untuk beramah tamah, harus siap untuk berinteraksi, menerima orang, memberikan hal-hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Kemudian kalau terkait dengan kompetensi, sebenarnya kita berbicara orang itu kompeten atau tidak, itu dia certified atau tidak, memang dibuktikan oleh sertifikasi. Nah sejauh ini memang sertifikasi yang dilakukan sudah banyak sekali jenisnya ya. Salah satunya misalnya yang paling sering itu adalah pemandu wisata. Pemandu wisata, kemudian pemimpin perjalanan wisata, konsultan pariwisata. Nah biasanya pemerintah dan juga beberapa lembaga sertifikasi profesi itu kita bekerja sama untuk memberikan sertifikasi gratis Mbak. Jadi memang kalau teman-teman pengelola, kita harus bagus interaksinya, bagus hubungannya dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan rekan akademisi dan lain sebagainya. Karena biasanya ada info-info terkait dengan sertifikasi. Karena kalau kita berbicara Anda certified atau tidak, ya memang dibuktikan dengan sertifikasi itu legalnya gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali, tapi kita harus kembali ke pertamanya adalah ramah tamah dulu. Banyak lokasi yang sebenarnya ujungnya bikin pengunjung itu tidak mau kembali lagi
0: karena kurang ramah.
1: Karena kurang ramah, jadi mereka kapok gitu. Jadi seperti itu Mbak.
0: Oke, jadi itu soft skill sebenarnya ya. Tapi
1: memang
0: harus diasah dan harus dapat sertifikasinya.
1: Betul.
0: Terkadang tuh kita memang mungkin orang-orang yang introvert gitu ya kayak. Ketika berhadapan dengan hospitality itu kan dituntut untuk jadi orang yang extrovert ya.
1: Betul.
0: Nah itu pasti harus ada pelatihannya. Dan benar juga kata kami, jadi untuk setiap pengelola wisata gitu kan ya, harus untuk bisa aktif ya, mencari informasi, kemudian juga dekat dengan pemerintah daerah dan juga akademisi untuk bisa mendapatkan informasi terbaru nih terkait sertifikasi yang bisa dijalankan untuk mendapatkan certified tadi atau juga legal sertifikasi tadi gitu kan ya. Karena kalau misalnya udah certified itu pasti lebih laku deh.
1: Betul banget.
0: Nah terus nih kami tentang masalah selain kemampuan teknis pengelolaan, terus juga soft skills tadi ya. Nah untuk industri pariwisata, terutama industri pariwisata yang mungkin pada saat ini untuk di Provinsi Lampung sendiri gitu ya, banyak yang pastinya dikelola oleh bisa kita katakan oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan seperti itu ya. Nah bagaimana juga pemerintah itu bisa membersihkan hal itu supaya juga masyarakat yang datang itu bisa tertata dengan baik, kemudian juga bisa satu pintu gitu ya, dan akhirnya juga nantinya segala kontribusi yang ada itu bisa kembali lagi ke provinsi kita.
1: Baik, jadi sebenarnya untuk setiap lokasi yang kita kembangkan sebagai destinasi wisata ya, itu harusnya ada izin. Karena sebenarnya satu lokasi dibangun itu kan di sana pasti ada sarana prasarana yang coba dimasukkan, fasilitasnya. Kemudian juga bagaimana orang masuk ke dalam itu kan ada bayar. Nah, itu pasti ada retribusi yang harusnya di sekian persennya untuk
0: laporan
1: masyarakat, betul, sekian persennya untuk pajak dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu semua harusnya terlaporkan, Mbak. Kemudian pemerintah itu sejauh ini rutin sekali melakukan pendataan terkait dengan setiap kabupaten kota, bahkan mungkin setiap kecamatan ada lokasi wisata apa gitu. Jadi itu semua menjadi ranah, karena pendataan itu pun statistiknya harus kita lihat. Itu nanti yang ujungnya menjadi satu rekomendasi untuk pembangunan daerah juga. Pariwisata kita berkembang atau tidak? Kalau berkembang sekarang dalam ranah apa? Nah, itu nanti akan menjadi masukan-masukan. Sebenarnya kalau tidak dilaporkan, yang rugi juga pengelola. Sejauh ini walaupun itu adalah pihak ketiga, pasti akan melibatkan masyarakat, karena rata-rata di sekelilingnya itu ada masyarakat juga. Butuh sumber daya manusia juga, masyarakat sekitar. Tidak, walaupun tidak besar, misal seperti tukang parkir, penjual makanan, minuman, juga itu kita membutuhkan masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Jadi walaupun kita melihat ada beberapa lokasi wisata yang di Provinsi Lampung, oh ini pihak ketiga nih, ini swasta nih gitu, investor, tapi pasti akan sedikit banyaknya itu melibatkan pemerintah dan terdata biasanya. Karena apalagi sekarang kan wisata sekecil apapun itu dikit-dikit diposting,
0: viral,
1: betul, diposting kemudian masyarakat ya itu secara halus sebenarnya melaporkan kepada pemerintah, oh ada nih lokasi baru gitu. Jadi pemerintah akan melihat itu sebagai sebuah perkembangan dalam kepariwisataan.
0: Gitu. Nah juga mungkin masyarakat harus lebih aktif juga gitu ya, membantu ketika terjadi di lapangan itu ada hal-hal yang mungkin kurang baik ya, atau juga ada orang-orang tertentu yang melakukan pungutan liar dan segala macamnya. Itu bisa dibantu untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, betul, gitu ya. Tapi jangan diviralin dulu gitu ya. Lebih baik dilaporkan secara prosedural dan nanti akan ditindak oleh pemerintah gitu kan ya. Nah, terus ketika kita bahas tentang masalah digitalisasi, ini kan penting banget gitu ya untuk teman-teman pengelola wisata yang juga mungkin ada di seberang nun jauh di sana gitu ya, yang juga tempat wisatanya jauh dan akses informasinya lebih susah untuk dijangkau. Nah, untuk digitalisasi sampai di sana itu seperti apa juga peran akademisi dengan pemerintah berkolaborasi gitu ya, untuk bisa menyampaikan program-program supaya mereka tetap bisa melek digital walaupun jauh untuk dijangkau.
1: Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya digitalisasi ini saya rasa bukan sebagai suatu tuntutan sekarang, tapi kebutuhan ya. Semua lokasi wisata bahkan industri yang kecil-kecil sekalipun membutuhkan digitalisasi. Karena kita membuat konten, kita mempromosikan itu dengan digitalisasi itu bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Sejauh ini memang kita pasti akan ada sedikit banyaknya itu melakukan promosi media, baik di akun pribadi pengelola maupun sebenarnya beberapa kalau yang sudah berkembang cukup baik, mereka menggunakan jasa influencer, jasa teman-teman media. Tapi itu tadi saya kembali sebenarnya ke keramah-tamahan. Ketika orang datang ke sana, mereka puas, mereka tuh akan dengan sendirinya
0: bercerita,
1: promosinya
0: gitu ya.
1: Mereka memposting itu, Mbak. Nah, jadi sebenarnya teman-teman di pengelola wisata, kalau kita sudah memberikan hal yang setidaknya mencapai dari kepuasan wisatawan, mereka akan dengan sendirinya membantu promosi tersebut. Kemudian kalau dari akademisi, ya kami sebenarnya sejauh ini semua arah tridharma kami itu ke destinasi wisata, ke teman-teman pengelola wisata, apalagi kalau yang di desa-desa wisata, Mbak. Nah, karena kami di vokasi, kalau Polinela, apa yang kami pahami terkait dengan destinasi wisata itu kalau memang menarik untuk dikembangkan dan kita sudah ada kolaborasi sebelumnya, kita bisa menjadikan itu sebagai lokasi penelitian, lokasi pengabdian kepada masyarakat yang sebenarnya itu memberikan masukan, memberikan juga pengembangan sumber daya manusia dan tata kelolanya. Kemudian kami juga melibatkan mahasiswa. Dalam arti apa? Mahasiswa kita praktik ke sana, mereka membuat konten, kemudian mereka menambahkan beberapa mungkin fasilitas sederhana di sana. Jadi digitalisasi itu bisa dibantu juga oleh akademisi sebenarnya. Dan tadi kalau pemerintah daerah melihat itu sebagai lokasi baru berkembang, yang berkembang pun akan dibantu, apalagi yang memang sudah dilihat
0: sudah
1: memberikan
0: gitu
1: pendapatan
0: ya,
1: banyak kepada daerah gitu. Nah, ini penting sekali. Jadi memang kalau ada pengelola yang mulai merintis desa wisata atau merintis lokasi wisata, jangan diem-diem aja. Kita butuh orang lain untuk mensupport itu supaya diketahui banyak orang.
0: Dan pada saat ini juga kalau kita lihat di Provinsi Lampung juga sekarang sudah semakin masif ya, Kak ya.
1: Banget.
0: Dan sudah semakin tereksplor juga gitu. Banyak ternyata tempat-tempat wisata yang bisa kita eksplorasi, kemudian juga bisa kita ceritakan lagi kepada teman-teman kita yang ada di daerah lain gitu ya, untuk bisa datang ke sana menikmati pariwisatanya. Nah, terus kalau kita bicara tentang program studi perjalanan wisata dari Polinela ini juga nih, Kak, untuk bisa mempersiapkan mahasiswanya supaya siap menghadapi seluruh kebutuhan atau juga tuntutan di lapangan gitu ya. Nah, seperti apa program-program yang diberikan untuk mahasiswanya?
1: Baik, kalau mahasiswa kami, kalau program studi perjalanan wisata ini, karena memang kampusnya vokasi ya, jadi kami itu 70%-nya praktik, Mbak. Jadi benar-benar anak-anak kita berikan kesempatan ke lapangan, baik di destinasi wisata, baik mereka nanti melihat seperti apa tata kelola, melihat seperti apa paket-paket. Jadi banyak sebenarnya yang menjadi luaran dari mahasiswa kami itu adalah mereka datang ke lokasi wisata, kemudian mereka menyusun paketnya. Nah, ini yang kadang sangat-sangat membantu pengelola wisata, akhirnya mereka tahu, oh iya ini bisa ya, oh potensi ini bisa kita jual. Kemudian kami punya beberapa mitra, banyak sekali mitra sebenarnya dari kami, baik pemerintah maupun biro tour travel, dan juga mahasiswa kami banyak yang lulus itu mereka membuat tour travel. Jadi produk yang dibuat itu langsung bisa kita tawarkan kepada sasaran kita, seperti itu. Jadi luarannya sampai ke sana, yang berdampak langsung kepada teman-teman pengelola desa wisata. Kemudian kalau program studi ini, memang kami menyiapkan luarannya itu ada di 4 kompetensi. Pertama adalah tour guide. Dari awal mereka sudah kami didik sebagai tour guide yang profesional itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah mereka menjadi tour leader. Jadi banyak sekali memang, bahkan dari anak-anak kami masih kuliah, teman-teman biro perjalanan wisata, tour travel itu sudah meminta anak-anak kami untuk freelance bawa perjalanan misalnya Sumatera, Jawa, atau bahkan sampai ke Bali, karena kami bekali mereka untuk kompetensi itu. Yang ketiga adalah mereka menjadi entrepreneur di bidang pariwisata, makanya sampai lulusan kami itu banyak yang mereka bikin tour travel sendiri, karena bekal ilmu di kampusnya sudah ada. Selanjutnya yang terakhir adalah mereka menjadi pemasar, menjadi sales marketing dalam perjalanan wisata, bagaimana mereka ketemu dengan pihak eksternal, bernegosiasi dan lain sebagainya. Jadi karena memang ini perjalanan wisata, yang kami berikan kompetensi yang utamanya adalah itu. Di luar itu juga ya ada kompetensi tambahannya. Kemudian memang mahasiswa kami di semester akhir, sepulang mereka PKL selama 4 bulan, mereka itu ada mata kuliah namanya project mandiri. Nah, di sana yang mereka mengemas berbagai macam project, baik itu produk wisata, kemudian juga mereka membuat promosi dan lain sebagainya. Contohnya kemarin yang salah satu hasil dari project mandiri mahasiswa kami di semester ini adalah mereka punya paket membatik. Yang awal kami lihat, oh simple ya, membatik Lampung. Tapi mereka tawarkan dengan promosi yang luar biasa. Viral itu memang banyak di media sosial sebenarnya, di Instagram dan juga di TikTok ya. Nah, itu rame ternyata, yang tadinya target mereka hanya tidak sampai 10 nih, tidak sampai 10 paket gitu, tapi ternyata permintaan luar biasa sekali. Itu pun bermitra, Mbak. Jadi lagi-lagi memang akademisi itu tidak bisa berdiri sendiri, pun sama. Usaha pengelola desa wisata juga tidak bisa berdiri sendiri, karena kita sama-sama membutuhkan untuk meningkatkan, mengembangkan masing-masing kompetensi kita tadi gitu. Jadi insya Allah sebenarnya kalau di prodi ini ya, kita sudah membekalinya semaksimal mungkin untuk mahasiswa kami. Kita juga melempar mereka ke tempat PKL gitu kan. Jadi industri pun selama ini, kalau dari hasil evaluasi kami, alhamdulillah semuanya memiliki kepuasan yang cukup baik terkait dengan apa yang sudah menjadi bekal mahasiswa kami selama di perkuliahan.
0: Nah, ini juga masa-masa untuk memilih ya tempat kuliah ya.
1: Betul.
0: Dan juga mungkin Politeknik Negeri Lampung untuk yang suka banget traveling ya, terus juga suka banget untuk bisa mengelola mungkin ya. Biasanya jadi wisatawan, nah sekarang jadi pengelola, boleh deh untuk asah apa namanya itu pendidikannya. Betul. Di Politeknik Negeri Lampung untuk jurusan studi perjalanan pariwisata gitu ya. Nanti kita sambung lagi obrolannya kami. Kita jeda sejenak dan untuk dengarkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya tepat di pukul 12.06 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saatnya sholat zuhur. untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pulau Satu di Bantar Lampung. Karena informasi dan inspirasi ya, tadi sudah kita dengarkan bersama azan zuhur. Kemudian juga tadi kita sudah disuguhkan dengan satu lagu yang bikin kita relax juga gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi obrolannya di Seruit yang seru inspirasi teman hari ini. Dan di studio Pulau Satu di Bantar Lampung juga masih kehadiran Kak Meliana Astriantika Eshut MSI, Koordinator Program Studi Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Kita juga masih ngobrol ya Kak tentang gimana persiapan SDM pariwisata yang kompetitif di era digital. Tadi kami sudah banyak sekali memberikan pemahaman ke kita semua gitu kan ya, bahwa penting banget untuk bisa teman-teman yang mengelola pariwisata itu tuh paham untuk bisa mengelola pariwisata dengan baik, dengan prosedural gitu ya, terstruktur, supaya juga gak pakai feeling aja gitu. Betul. Terus juga tadi sudah dikasih tahu kalau di Polinela tuh juga banyak banget hal-hal yang akan Anda dapatkan nih kalau misalnya Anda memutuskan untuk menempuh pendidikan vokasinya di Polinela gitu kan ya. Nah kemudian juga sekarang kalau kita melihat lagi digitalisasi nih Kak Mei, ini kan sebenarnya ada hal baik dan juga ada hal yang tidak kita inginkan gitu kan ya. Tidak diinginkan itu ketika perkembangan teknologi sudah semakin masif, semuanya bisa digunakan, semuanya bisa lebih dipermudah dengan teknologi, termasuk juga AI gitu kan ya. Dan bahkan juga sekarang itu yang kita takutkan itu bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja di lapangan ketika mengelola pariwisata gitu kan ya. Nah menurut kami sebagai akademisi ini seperti apa?
2: Baik, oke Kak Ara dan teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya gini, satu hal yang di pariwisata itu yang menurut saya adalah kunci yang berbeda dengan industri lain. Pariwisata itu tidak punya sifat transfer. Dalam arti gini, kalau orang dari Jakarta mereka mau menikmati, contoh misalnya yang paling ramai kunjungan di Lampung adalah Pulau Pahawang misalnya. Misal saya nih datang ke Pulau Pahawang, kemudian saya menikmati semua yang ada di Pulau Pahawang, baik aktivitasnya, daya tariknya, sesimpel saya melihat view-nya Pahawang. Itu kan relax buat saya, nikmat buat saya ya gitu. Kemudian saya pulang, saya bercerita ke Mbak Ara. Mau saya ceritanya sebagus apapun Mbak Ara tidak akan bisa merasakan apa yang saya rasakan.
1: Betul.
2: Jadi pariwisata itu tidak bisa kita transfer produknya. Jadi menurut saya, walaupun kita ada bantuan AI, kemudian orang bisa mencari berbagai sumber ceritanya, orang hanya bisa membaca, membaca tanpa feel-nya, membaca tanpa tahu rasanya, tanpa tahu nikmatnya. Angin di Pahawang itu,
1: aja gitu ya.
2: Iya betul, angin di Pahawang itu seperti apa ya. View di gambar dengan view yang langsung kita lihat itu sangat-sangat berbeda gitu. Nah jadi kalau terkait dengan kebutuhan pariwisatanya, berangkat dari situ. Jadi siapapun yang mau menikmati kepariwisataan, orang itu harus datang ke tempat itu. Jadi akan tetap membutuhkan orang-orang yang bekerja dalam tata kelola pariwisata. Baik sebagai tour guide-nya pun sama. Kalau kita membaca narasi misalnya, narasi oh Pulau Pahawang adalah bla bla bla panjang, berbeda dengan saat kita datang dijelaskan oleh tour guide-nya dengan intonasi, dengan artikulasi, sambil kita melihat si view Pahawang, itu akan dapat feel-nya
1: beda. Ya.
2: Betul, kemudian bagaimana kita rasa memiliki terkait Pahawang, rasa suka kita, rasa puas kita, nah itu berbeda. Jadi sebenarnya tidak bisa secara menyeluruh itu bisa digantikan dengan digitalisasi. Kalau tidak kita langsung menikmati kesana. Jadi sebenarnya digitalisasi ini adalah sebuah alat yang bisa memantik orang, sesimpel mereka punya rasa penasaran. Oh kita buat nih konten tentang Pahawang, kita buat konten misalnya tentang bahari yang ada di pesisir barat, yang ada di Tanggamus gitu. Kita buat konten, orang melihat, orang itu sebenarnya itu kita bisa memantikkan penasaran mereka. Eh bagus nih, di mana ya? Jadi itu mendorong orang untuk datang. Bukan akhirnya orang puas kemudian mereka oh udah deh cukup, nggak mau lagi, atau cukup nggak, oh ya kita yang penting udah tahu nih Lampung seperti ini, enggak. Tapi sebenarnya digitalisasi itu kita buat semenarik mungkin supaya orang tahu, orang penasaran, kemudian mereka mengagendakan untuk datang. Jadi tetap yang semua yang ada di dalam destinasi wisata itu, apapun jenis pekerjaan di dalamnya yang dikerjakan oleh sumber daya manusia, itu tidak bisa digantikan oleh siapapun sebenarnya seperti itu. Karena kita butuh gini, perjalanan dari misalnya Bandar Lampung aja ke Pahawang, di sepanjang jalan itu sebenarnya bisa kita aktifkan terkait dengan ekonomi masyarakat. Nah ya itu dibutuhkan oleh wisatawan kan. Kemungkinan kita berhenti dulu nih, belanja snack dulu, kemungkinan oh masih lapar nih mau bawa bekal, berhenti di tempat makan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dampak lanjutan dari kepariwisataan. Sampai sana kita ada tukang parkirnya, ada yang menyediakan makan minum, tour guide dan lain sebagainya seperti itu Mbak. Jadi digitalisasi saya tidak sepakat kalau itu bisa menghilangkan sumber daya manusia di kepariwisataan, tapi sebenarnya itu adalah memantik mereka untuk datang ke lokasi seperti itu.
1: Oke, jadi tetap bisa untuk itu sebenarnya alat bantu gitu ya.
2: Benar.
1: Alat bantu untuk bisa kita kayak menyusun itinerary,
2: iya,
1: terus juga mungkin menyusun apa namanya tuh penyusunan budgeting,
2: iya,
1: gitu ya dan segala macam. Tapi kalau untuk menggantikan experience itu kayaknya nggak mungkin.
2: Nggak bisa.
1: Ya.
2: Itu pun sebenarnya kita menyusun itin lewat AI dan lain sebagainya itu tetap butuh konfirmasi, Mbak.
1: Betul.
2: Karena kami pernah mencoba membandingkan, oh kita bikin IT ini keluar, IT-nya bagus dengan jarak tempuh, waktu tempuh, tapi ternyata kalau kita lihat update dari pengalaman teman-teman yang kesana, kita nggak bisa ngebaca jenis kendaraan apa yang bisa masuk. Akhirnya pernah ada pengalaman kami berbicara dengan pengelola yang sebenarnya tidak bisa bus besar. Jadi kalau kita bawa bus besar, mereka harus berhenti di titik tertentu, kemudian harus tetap berkoordinasi dengan pengelola karena dijemput oleh kendaraan-kendaraan kecil. Nah itu yang tidak tersampaikan di AI gitu. Jadi,
1: dan AI nggak tahu sebenarnya.
2: Nggak tahu, iya. Jadi update-nya seperti apa, kondisi jalan bagaimana, Anda tetap butuh konfirmasi dengan pengelola.
1: Oke. Okay. Nah kemudian juga berarti artinya hubungan antara pengelola pariwisata kemudian juga dengan pihak kampus itu sangat keterkaitan gitu ya, kayak. Nah kemudian seberapa besar nih keterlibatan dunia usahanya sendiri untuk bisa membantu menyusun mungkin kayak kurikulum, kemudian juga proses pembelajaran teman-teman yang ada di vokasi Politeknik Negeri Lampung gitu ya, untuk bisa juga selaras nih dengan kejadian yang ada di lapangan, kemudian masalah apa yang harus kita hadapi bersama dengan akademisi, seperti apa tuh
2: kami? Baik, kalau di kami di akademisi itu kami rutin menyelenggarakan lokakarya kurikulum. Apalagi kalau memang turunan dari kementerian itu harus ada perubahan kurikulum dan lain sebagainya, kita pasti langsung menyelenggarakan itu. Nah, di lokakarya kurikulum itu menjadi agenda wajib, kita harus mengundang mitra. Mitra dari berbagai pihak atau stakeholder ya, Mbak ya. Yang pasti kita undang adalah pemerintah, karena kita masih berbicara di 5 stakeholder biasanya. Pemerintah, kemudian akademisi yang punya rumpun keilmuan sejenis, itu kita undang. Kemudian juga masyarakat yang pernah bermitra dengan kita, industri tidak lepas, kemudian juga bagaimana dari serapan alumni dan lain sebagainya. Media pun biasanya kita undang, Mbak. Jadi sebagai satu masukan, mau kita kembangkan seperti apa kepariwisataan ini. Nah, jadi kalau dari pihak usaha, mereka akan menceritakan bahwa kebutuhan sumber daya saat ini seperti apa. Contoh, misalnya dulu kami pernah mengagendakan salah satu mata pelajaran, mata kuliah yang ada di kampus itu adalah bahasa A nih misalnya. Ternyata dari masukan-masukan itu dianggap bahwa bahasa B yang lebih relate untuk di Provinsi Lampung. Jadi kita bisa menukar itu, kita bisa mengevaluasi itu dari masukan teman-teman dari mitra. Pun sama kalau misalnya dari industri nih, kan kita setiap tahun tuh kami mengirim anak PKL. Jadi selama PKL mereka akan ada 3 kali supervisi. Supervisi pertama, kedua, ketiga itu masukan, Mbak. Jadi kemarin pun contohnya yang terakhir adalah ada masukan dari mereka terkait dengan aplikasi, aplikasi tiketing, aplikasi, ya itu kan dibutuhkan sekali di perjalanan wisata. Mereka memberikan masukan, Bu, mungkin bisa diperkuat di kompetensi anak-anak dalam pengoperasionalan aplikasi. Nah, kami adakan aplikasi itu, kami push kompetensinya. Berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kebutuhan soft skill misalnya. Oh, ternyata terkait dengan public speaking mahasiswa. Nah, itu akan kami masukkan ke dalam mata kuliah-mata kuliah ataupun dalam agenda-agenda rutin dari prodi gitu. Jadi, kami sangat keterkaitan, Mbak. Industri membutuhkan akademisi, akademisi pun membutuhkan industri dengan skup yang berbeda seperti itu.
1: Oke, okay. Nah kalau kita bahas tentang peluang masa depan nih kami sekarang gitu ya. Nah di tengah perkembangan ekonomi digital juga, profesi apa sebenarnya di bidang pariwisata ini yang diprediksi atau juga kami prediksi ini akan semakin dibutuhkan dalam beberapa tahun ke depan, terutama untuk di Provinsi Lampung sendiri?
2: Oke, kalau menurut saya sih sebenarnya di semua level itu dibutuhkan ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Contoh gini, kalau di Biro Perjalanan Wisata itu kan ada beberapa posisi pekerjaan. Contohnya tour planner yang bikin itin, kemudian juga ada bagian pemasarnya, ada bagian tour guide, kemudian ada juga yang konsultannya, yang orang datang mereka belum tentu nih mau beli, tapi masih mau ngobrol dulu. Nah, kalau itu kita tidak bisa mengesampingkan satu untuk menonjolkan satu. Contoh, itinnya bagus nih, tour planner-nya oke banget. Tapi begitu di lapangan, si wisatawan misalnya dua bis nih, tidak semua wisatawan kan berkontak dengan tour planner, Mbak. Tapi yang mereka temui adalah tour guide-nya.
1: Dan tour leader-nya.
2: Betul, tour guide, tour leader, kemudian juga driver. Nah, saat itinnya bagus, kemudian dari perusahaan memberikan banyak sekali promo, mereka oke terkait itu, tapi di perjalanan mereka merasa tidak dilayani dengan oke. Kemudian tour guide-nya ditanya jawabnya singkat-singkat, diminta bantuan ini, jawabnya ketus-ketus. Itu kan akhirnya juga menilai biro perjalanan wisata itu jelek, padahal hanya dalam satu skup. Jadi kalau kita berbicara mana yang harus kita proyeksi paling besar, semua itu menjadi proyeksi yang besar juga. Keterkaitan pun sama pemasarnya gitu. Pemasarnya bagus, ternyata ngomongnya asal aja nih, yang tidak ada promosi, karena yang penting dia target nih, jual sebanyak-banyaknya, dia adakan promosi, akhirnya merugikan perusahaan, dan juga pasti merugikan si wisatawannya gitu. Jadi kalau di perjalanan wisata ini, semua kompetensi itu adalah hal penting, karena satu sama lain itu terkait. Kita tidak bisa meninggalkan satu untuk menonjolkan satu, karena begitu satunya itu rapuh, yang lainnya juga pasti akan terkena. Betul, jadi pariwisata itu kompleks sekali sebenarnya.
1: Jadi dari si planner sampai dengan si eksekutor ini harus kerjasama dengan baik gitu ya, supaya perjalanan jadi nyaman, terus ada repeat order.
2: Repeat order, nah itu yang kita biasanya tekankan adalah repeat order.
1: Nah terus nih Kak, peluang lulusan vokasi ini kan penting banget gitu ya, mereka untuk jadi seseorang yang juga siap untuk turun ke lapangan gitu ya, kemudian juga siap untuk bersaing di dunia pariwisata ini gitu ya. Nah seperti apa juga nih Politeknik Negeri Lampung mempersiapkan lulusannya untuk bisa jadi entrepreneur di bidang pariwisata ini, dan juga mungkin nantinya akan membangkitkan pariwisata yang ada di daerahnya.
2: Baik, sejauh ini dari beberapa alumni kami ya Mbak ya, kami sudah punya alumni 3-4 angkatan gitu. Jadi itu kalau berbicara mereka jadi entrepreneur nggak, ternyata bisa jadi. Yang kami siapkan adalah yang pertama, memang dari awal kita sampaikan profil lulusan program studi ini adalah salah satunya itu entrepreneur, karena memang target dari kementerian juga kan sebisa mungkin kita menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Dan itu diturunkan sampai di level Politeknik Negeri Lampung gitu. Pertama adalah di mata kuliahnya, selain mereka sudah kita sampaikan, ini nanti salah satu luarannya adalah entrepreneur. Di mata kuliah itu juga setiap semester ada mata kuliah pendukung entrepreneur. Contohnya terkait dengan kewirausahaan. Kemudian naik mereka ada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Jadi mereka menggarap seperti apa dokumen studi kelayakan bisnis. Sampai di tingkat 3 itu mereka ada proyek usaha mandiri, proyek yang benar-benar dari nol dirintis oleh mahasiswa. Sampai mereka harus mempunyai keuntungan, ada target yang kita tetapkan dengan dibimbing dan diuji oleh dosennya, seperti itu. Jadi sebenarnya dari itu semua yang menjadi bekalnya. Kemudian di setiap semester kami pasti ada stadium general, baik di level prodi, jurusan maupun polinela, yang akan salah satu temanya mengangkat terkait kewirausahaan. Kita datangkan tuh wirausahawan-wirausahawan terkait yang memang sudah sukses, supaya itu bisa menjadi satu semangat ya buat teman-teman mengembangkan industri itu. Kemudian sekarang juga sudah beberapa mahasiswa kami, alumni kami, mereka punya biro tour travel. Seperti itu Mbak. Jadi dan kami kami happy-nya adalah alumni kami yang sudah membentuk biro perjalanan wisata, mereka punya tour travel, mereka tuh mengajak adik-adik tingkatnya. Kalau memang kunjungan lagi banyak-banyaknya, freelance-nya memang anak-anak kami. Karena terlihat memang saat kegiatan itu dihandle oleh orang yang kompeten terkait bidang perjalanan wisata itu kayaknya
1: akan
2: ada
1: smooth ya.
2: Iya, kalau lebih smooth, kemudian juga auranya tuh beda ya, warnanya tuh beda, dan kepuasannya wisatawan itu seperti itu. Jadi dari awal di persiapan, kemudian dalam proses pembelajaran kami dan juga di luarannya, sampai ke data tracing studi dari mahasiswa kami, ternyata memang entrepreneur ini berjalan di kepariwisataan seperti itu.
1: Nah terus kalau misalnya Kak Mei nih memandang di kepariwisataan Provinsi Lampung ya, akan ideal kalau misalnya adakah tambahan evaluasi, mungkin kami sebagai akademisi juga gitu kan ya, untuk bisa ikut evaluasi seperti apa pariwisata Lampung supaya lebih ideal lagi mungkin untuk 5 tahun ke depan.
2: Oke, sebenarnya kita kalau berbicara kepariwisataan di Provinsi Lampung ini berbicara di semua sektor ya. Karena pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi terkait dengan sektor pertanian, sektor peternakan, itu bisa sekali kita kemas mengenai apa aja yang mereka punya, itu jadi satu potensi. Kemudian budaya pun bisa jadi satu potensi. Nah mungkin sejauh ini adalah kita coba melihat sebenarnya akar yang bisa diangkat untuk menjadi kepariwisataan di Provinsi Lampung ini apa. Kalau kita lihat terkait dengan, oh kita ceknya dari tren kunjungan, sementara tren kunjungan itu kan bergesernya cepat ya Mbak ya. Jadi mungkin tahun ini kayak sekarang aja transformasi pariwisata itu dari wisata massal, kemudian COVID terjadi kan, sampai sekarang itu ternyata calon-calon pengunjung itu mencarinya adalah wisata yang berkualitas. Pengalaman apa sih yang bisa mereka dapat, di personalnya itu menyentuhnya apa, kemudian mereka bisa berbagi apa. Nah mungkin itu yang cukup bisa menjadi perhatian kita. Kalau kita lihat terkait dengan kita menggali potensi, kayaknya sudah cukup banyak data terkait penggalian potensi di Provinsi Lampung. Lanjutnya adalah kita mau mengeksekusi seperti apa. Kadang yang menjadi tantangan adalah teman-teman nih datang dari Jabodetabek. Kita tuh terbantu dengan adanya dermaga eksekutif, yeah, ada tol. Jadi teman-teman saya dari Jabodetabek, weekend itu mereka bisa PP ternyata. Mereka berangkat pagi-pagi banget, mereka ke Pahawang aktivitas, kemudian sore mereka sudah bisa kembali ke Jakarta. Nah itu sebenarnya satu kekuatan buat Lampung. Tapi kadang yang memang menjadi tantangan adalah, Mbak, saya mau 3 hari di Lampung, saya kemana aja ya? Kadang itu yang belum bisa kita jawab. Karena apa? Pola perjalanan di Provinsi Lampung menurut saya belum bisa kita kemas.
1: Jaraknya ya?
2: Betul. Kemasannya itu kita belum bisa mengekspos itu keluar. Jadi kalau misalnya mereka 3 hari, iya kemana aja ya? Tapi dengan warna kunjungan yang berbeda-beda. Nah itu yang menurut saya menjadi tantangan. Tapi itu bisa sangat cepat diselesaikan kalau ada kolaborasi berbagai pihak stakeholder. Ini pemerintah kan yang punya regulasi. Mungkin karena gini, kalau akademisi menentukan tapi dari pemerintah tidak sepakat, itu ya juga tidak bisa berjalan. Harapan kita dengan adanya travel pattern tadi atau pola kunjungan, oh 3 hari, kalau 3 hari berarti nanti dari titik poinnya mana kita ke Pesawaran, Tanggamus, itu bisa kembali lagi misalnya. Kalau 6 hari mungkin kita bisa ke pesisir barat. Nah itu kita belum punya data itu, belum punya pola itu. Sebenarnya dengan kita punya pola perjalanan wisata, kemudian juga itu nanti kan bisa kita tawarkan, mereka stay lebih lama nih. Nah, length of stay-nya, waktu tinggal mereka tuh, Mbak, itu kan lebih lama lagi nih di Lampung daripada mereka PP doang. Karena harapan kita pariwisata dikembangkan, yaitu ada keuntungan dong.
1: Betul.
2: Buat masyarakat, buat pemerintah. Nah, dengan mereka lama tinggal, kan ada tawaran dari kita tadi, semakin lama orang tinggal, itu kan uangnya yang dikucurkan
1: semakin banyak jajannya,
2: ya, betul, jajan banyak, mereka menginap dan lain sebagainya. Kemudian pertumbuhan wisata juga tinggi gitu. Jadi menurut saya satu tantangan yang bisa kita selesaikan bersama-sama ya. Bisa kita selesaikan bersama-sama itu adalah Lampung itu punya pola, pola perjalanan yang kita melihat, sebaiknya itu melihat dari akarnya. Tidak hanya oh tren kunjungan sekarang lagi ramai nih ke pulau ini, pulau ini, pulau itu yang kita buat. Tahun depan belum tentu itu. Jadi apa akar kuat dari Provinsi Lampung yang bisa kita jadikan titik-titik untuk kunjungan, dan sebisa mungkin malah itu punya keunikan. Jadi orang enggak bisa menemukan itu kalau enggak datang ke Lampung.
1: Betul.
2: Nah, itu yang masih menjadi satu hal yang
1: harus digali lagi
2: saya,
1: gitu ya.
2: Kita gali lagi, kita kuatkan lagi dan kita ekspos lagi.
1: Oke, dan yang paling penting itu wisatanya akan jalan berkelanjutan,
2: berkelanjutan
1: gitu ya, bukan hanya viral satu tahun, dua tahun aja.
2: Kalau tapi kita juga di pariwisata menyebutnya itu wisata mati suri. Nah, itu yang tidak kita harapkan.
1: Itu jangan sampai terjadi. Betul, ya. Betul. Oke, Kak May, di segmen terakhir ini apa nih yang Kak May harapkan untuk pariwisata Lampung, kemudian juga kalau misalnya bisa memberikan pesan gitu ya kepada mahasiswa semester akhir gitu ya, untuk bisa mereka siap untuk bertarung, untuk bisa juga nantinya memberikan kontribusi nyata dari pendidikan yang sudah mereka raih gitu di Politeknik Negeri Lampung dan akhirnya diaplikasikan ke lapangan. Silakan kami.
2: Oke, baik. Kalau untuk mahasiswa dulu nih ya. Jadi pun calon-calon mahasiswa nih, kalau teman-teman yang punya minat terkait dengan kepariwisataan, mau kuliah sambil jalan-jalan, bahkan jalan-jalannya dapat cuan, program studi perjalanan wisata menjadi salah satu pilihan yang terbaik di Provinsi Lampung dalam rumpun keilmuan kepariwisataan. Ayo silakan daftar, mungkin teman-teman yang masih SMA atau punya saudara-saudara yang punya fokus di bidang ini gitu. Kemudian untuk para mahasiswa yang sudah masuk di program studi perjalanan wisata, kalian tidak salah jalan, kalian tidak salah tempat. Insya Allah teman-teman berada di jalan yang terbaik dalam takdir hidupnya. Jadi kami sudah membekali banyak hal. Semoga teman-teman bisa mengekspos, bisa mengembangkan dirinya dengan bekal-bekal yang sudah diberikan seperti itu. Jadi tetap semangat bahwa pariwisata di Provinsi Lampung ini membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia yang kompeten. Kenapa program studi ini berdiri? Karena itu kebutuhan pemerintah. Jadi Polinela diberikan kepercayaan untuk mendirikan program studi ini karena pemerintah daerah yang membutuhkan seperti itu. Jadi di awal prodi ini berdiri, mungkin saya cerita sedikit, Mbak Ara. Ini adalah pemerintah Provinsi Lampung dulu menunjuk Politeknik Negeri Lampung untuk mendirikan program studi ini. Di awal kami dibekali dengan 3 angkatan untuk beasiswa Pemda. Nah, sebenarnya dengan melihat itu aja bahwa oh iya, fokus pemerintah ini memang cukup tinggi di kepariwisataan. Kami diberikan beasiswa untuk 3 angkatan, masing-masing angkatan itu 40 orang yang menyebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung, karena pemerintah pengen Lampung ini punya pariwisata yang kompeten, SDM pariwisata yang kompeten, tapi orang lokal yang nantinya mengelola kepariwisataan di Provinsi Lampung. Karena data sebelumnya banyak yang bergerak di bidang pariwisata, misal dunia perhotelan atau destinasi-destinasi yang sudah berkembang tinggi, ternyata di menengah sampai ke top manajemennya itu adalah orang luar. Itu yang kita sayangkan gitu. Nah, jadi harapannya mahasiswa bisa mengambil peran, alumni kami bisa mengambil peran dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung. Harapan saya untuk pariwisata Provinsi Lampung, kita geraknya sudah cukup masif. Kepariwisataan ini geraknya sudah sangat-sangat positif. Semoga itu bisa menjadi semangat yang tidak pernah pernah padam, karena Lampung itu tidak kurang potensi. Dari laut sampai gunung kita punya, tidak semua daerah memiliki itu. Tinggal kita mau mengeksposnya seperti apa, kita mau mengelolanya seperti apa. Tapi harapan saya tidak tereksploitasi. Kita hanya mengeksplorasi tapi tidak mengeksploitasi, karena wisata itu dikembangkan itu dengan prinsipnya pariwisata yang berkelanjutan. Semoga kita tetap percaya bahwa di desa pun masyarakat itu bisa dikembangkan sebagai salah satu subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek tontonan nih. Jadi kita bisa bergerak terkait dengan pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung itu mulai dari desa, kemudian sampai ke yang industri lebih besar lagi. Wisata Lampung punya potensi yang luar biasa. SDM-nya pun saya rasa, karena kami sudah membantu dalam pendampingan desa wisata tuh lebih dari 7 desa wisata, Mbak. Kemudian kami sudah bergerak juga di banyak kabupaten kota di Provinsi Lampung, dan yang kami lihat bahwa kalau diajak, kalau memang kita dampingi, masyarakat itu mau kok berkembang. Dan kita bisa meminimalisir terkait dengan konflik kepentingan gitu. Nah, karena biasanya bergeraknya kemudian begitu udah terlihat ada cuan, pecahnya tuh di sana. Nah, jadi memang kita butuh terkait dengan penguatan sumber daya manusianya, baik yang di akademik maupun non-akademik, dan itu butuh pendampingan dari pemerintah, butuh pendampingan dari akademisi, karena mau gimana pun pemerintah menjadi kunci ya dalam regulator. Kita mau menentukan, oh ini penting untuk dikembangkan, oh ini penting untuk ditambah, tapi kalau memang ternyata itu tidak sesuai dengan
1: regulasi
2: dan rencana kerja pemerintah, ya nantinya jadi kendala, jadi tantangan gitu. Jadi jangan pernah capek untuk mengembangkan pariwisata di Provinsi Lampung, karena potensi kita luar biasa.
1: Oke, setuju banget ya. Dan dari diskusi ini juga pendengarnya kita bisa paham juga nih bahwa memang kemajuan teknologi itu bukan sebuah ancaman gitu ya, bahwa justru ini hal yang harus kita jadikan peluang dan harus kita manfaatkan dengan meningkatkan kompetensi kita, kemudian juga pastinya memperkuat keterampilan digital kita dan mengasah kemampuan komunikasi. Juga nanti kita bisa terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan industri yang sangat sangat masif ini ya, Kak Mei. Dan pastinya kalau kita sudah beradaptasi dan bisa mengembangkan industri, kita sudah lebih siap untuk menjadikan Provinsi Lampung jadi salah satu destinasi wisata di Indonesia. Kemarin udah sampai 10 besar, siapa tahu ya kita bisa masuk ke dalam 3 besar atau jadi destinasi wisata yang paling pertama yang dicari orang di Indonesia ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Mei Lina Astriantika S-Hood MSI, Koordinator Program Studi Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung, Kak. Terima kasih sudah jauh-jauh
2: datang. Terima kasih juga atas undangannya.
1: Iya, dan untuk pendengar juga terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami. Semoga juga dari perbincangan ini kita bisa memberikan manfaat nih untuk pendengar semua, dan ini juga bisa jadi motivasi bagi para pendengar, khususnya generasi muda, untuk mempersiapkan diri jadi sumber daya manusia yang profesional, inovatif, dan juga siap bersaing di era digital, terutama di dunia pariwisata. Jangan lupa, kalau bingung mau kuliah di mana dan pengen langsung kerja dapat cuan gitu, betul, ya mengolah pariwisata Lampung, langsung aja tentukan pilihannya masuk ke studi pariwisata Politeknik Negeri Lampung ya. Kalau gitu Ara dan juga kami undur diri dari obrolan siang hari ini. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
2: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo,
4: oh,
3: udah, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak ada yang dirumahkan dan tidak ada yang dipotongan. Insya Allah aman doain. Di 2020 juga, terutama guru dan tenaga kesehatan.
2: Ada pemotongan gaji juga nggak?
1: Sampai saat ini belum.
3: Akan membuat target kunjungan wisatawan di Lampung itu meningkat. Kami berharap ini adalah salah satu event momen di mana peningkatan wisatawan bisa terjadi.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Kamis 6 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan tidak akan merubahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga honorer, guru maupun tenaga kesehatan. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyata.

0: Pendengar, kita ke berita pertama. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Festival Krakatau 2026 yang akan digelar pada akhir bulan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah Provinsi Lampung. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan menggelar Festival Krakatau 2026 akhir bulan ini. Melalui festival tersebut, Pemprov menargetkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Lampung. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinand, mengatakan hingga Mei 2026 jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung berdasarkan data Badan Pusat Statistik telah mencapai sekitar 11,3 juta orang. Angka tersebut diharapkan terus bertambah melalui penyelenggaraan Festival Krakatau. Tony menjelaskan festival tahunan tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan datang ke Lampung hingga akhir tahun. Selain meningkatkan jumlah kunjungan, Festival Krakatau juga diharapkan berdampak langsung terhadap tingkat hunian hotel, penginapan, serta meningkatnya transaksi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner, kriya, dan ekonomi kreatif. Namun menurut Tony, keberhasilan festival tidak hanya diukur dari banyaknya pengunjung yang datang, melainkan juga dari lamanya wisatawan menghabiskan waktu di Lampung. Dia berharap wisatawan khususnya dari luar provinsi dapat memperpanjang masa tinggalnya sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
2: Kami berharap dengan adanya pelaksanaan Festival Krakatau ini akan membuat target kunjungan wisatawan di Lampung itu meningkat. Kami berharap ini adalah salah satu event momen di mana peningkatan wisatawan bisa terjadi. Sampai dengan Mei, terdata data yang disampaikan oleh BPS kita itu sudah 11.300 orang yang datang ke Provinsi Lampung. Kita harap terus berkembang, masih ada dari bulan Mei kemarin ya. Berarti masih ada 7 bulan ke dari bulan Mei itu perkembangan wisata, dan kami harap dengan adanya Festival Krakatau ini jumlah wisatawan orang yang datang ke Lampung bertambah lagi nih, sehingga bisa menambah jumlah kunjungan wisata.
1: Tony menambahkan dengan meningkatnya lama tinggal wisatawan, sektor perhotelan, restoran, transportasi, hingga pelaku UMKM diharapkan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Pemerintah Provinsi Lampung optimis Festival Krakatau 2026 dapat menjadi salah satu penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait pemerintah Provinsi Lampung tidak akan merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga honorer, guru maupun tenaga kesehatan.
1: Saya Salwa, menurut saya keputusan untuk tetap mempertahankan P3K ini merupakan langkah yang baik. Banyak layanan publik ini masih bergantung pada tenaga P3K seperti di bidang pendidikan maupun kesehatan. Jika mereka tetap bekerja dengan rasa aman, tentu pelayanan kepada masyarakat juga bisa berjalan lebih optimal. Saya berharap pemerintah tidak hanya mempertahankan status mereka, tetapi juga harus meningkatkan kualitas pelayanan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
2: Saya Salma, saya merasa lega setelah mendengar kepastian dari pemerintah Provinsi Lampung bahwa P3K ini tidak akan dirumahkan. Beberapa waktu terakhir banyak informasi yang beredar sehingga membuat kami khawatir terhadap keberlanjutan pekerjaan. Jadi dengan adanya penjelasan resmi ini, kami bisa lebih tenang dan fokus menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. Saya berharap pemerintah terus menjaga komitmen tersebut dan memberikan informasi yang jelas kepada seluruh P3K agar tidak lagi muncul keresahan di tengah masyarakat.

0: Pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memastikan di tengah penyesuaian anggaran, pemerintah Provinsi Lampung atau Pemprov tidak akan merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga honorer, guru maupun tenaga kesehatan. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
1: Honor-honor P3K, terutama guru dan tenaga kesehatan, itu bisa terbayarkan sampai...
2: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, selain tidak akan merumahkan P3K, tenaga honorer, guru dan tenaga kesehatan, Pemprov Lampung juga memastikan tidak ada pemotongan gaji terhadap kelompok pegawai tersebut. Menurut Mirza, anggaran untuk membayar gaji P3K, tenaga honorer, guru dan tenaga kesehatan tetap tersedia hingga akhir 2026. Mirza menjelaskan, penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Lampung tidak menyasar belanja gaji pegawai. Pemerintah provinsi akan tetap memprioritaskan pegawai yang sudah bekerja, terutama guru dan tenaga kesehatan. Dia menjelaskan, perubahan pada portofolio belanja pegawai dipastikan tidak akan mengurangi gaji yang selama ini diterima. Sebab dalam pembahasan APBD perubahan 2026, Pemprov Lampung memilih melakukan penghematan terhadap sejumlah belanja operasional yang dinilai kurang prioritas, antara lain pengadaan peralatan kantor, percetakan dan kegiatan seremonial. Mirza memastikan pengurangan pada pos tersebut dilakukan agar penyesuaian anggaran tidak berdampak terhadap pembayaran gaji pegawai.
1: Yang pertama kali kita pastikan honor-honor P3K, terutama guru dan tenaga kesehatan, itu bisa terbayarkan sampai akhir tahun. Tidak ada yang dirumahkan dan tidak ada yang dipotongan. Insya Allah aman, doain. Di 2027 juga, terutama guru dan tenaga kesehatan.
3: Ada pemotongan gaji juga nggak?
1: Sampai saat ini belum. Belanja pegawai secara portofolio berkurang, tapi tidak mengurangi gaji, tapi belanja pegawainya kurang. Disfantor, percetakan, itu sudah seremonial sudah nggak ada lagi.
2: Rahmat Mirzani Jausal menambahkan, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Lampung difokuskan pada kebutuhan penunjang, bukan pada belanja pegawai yang bersifat wajib. Mirza menegaskan, pemerintah ingin lebih dahulu memastikan keberlanjutan pembayaran bagi pegawai yang telah bekerja di lingkungan Pemprov Lampung. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia dikabarkan mengalami kesulitan membayar gaji P3K. Kesulitan itu disebut berkaitan dengan tingginya belanja pegawai, rendahnya pendapatan asli daerah atau PAD, serta berkurangnya dana transfer.

0: Persenap Pekan Olahraga dan Seni Narapidana.
1: Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung menggelar Pekan Olahraga dan Seni Porseni dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang menjadi agenda rutin tahunan tersebut bertujuan mempererat hubungan antara petugas dan warga binaan sekaligus mendukung keberhasilan program pembinaan di dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Narkotika Bandar Lampung, Jumadi, mengatakan Porseni bukan sekedar ajang perlombaan tetapi menjadi bagian dari upaya pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan yang positif. Menurutnya cabang olahraga yang dipertandingkan dipilih berdasarkan fasilitas yang tersedia di dalam lapas serta jenis olahraga yang sudah akrab dengan warga binaan. Selain pertandingan olahraga, pihak lapas juga menggelar lomba kebersihan sebagai bagian dari pembinaan kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan. Jumadi menambahkan penyelenggaraan Porseni juga memberikan dampak positif terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Melalui berbagai aktivitas yang bersifat rekreatif dan kompetitif, warga binaan memiliki ruang untuk menyalurkan energi dan mengurangi tekanan psikologis selama menjalani masa pidana.
0: Tujuan kegiatan Persenap Pekan Olahraga dan Seni Narapidana, terutama khususnya untuk lapas narkotika, adalah membina mereka dalam hal tentang kita bersilaturahmi dengan kegiatan olahraga akan cair semua kegiatan-kegiatan yang lain. Dengan adanya silaturahmi, kita akan menjalin hubungan yang baik antara petugas dan narapidana sehingga program pembinaan bisa dilaksanakan. Program-program pembinaan itu menyangkut keamanan, pembinaan kampanye, mental sosial dan pembinaan keterampilan bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Melalui penyelenggaraan Porseni, Lapas Narkotika Bandar Lampung berharap tercipta suasana pembinaannya lebih kondusif sehingga proses pembentukan karakter dan peningkatan keterampilan warga binaan dapat berlangsung secara optimal menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar ketersediaan informasi cuaca dan musim yang akurat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi dampak musim kemarau. Melalui pembaruan informasi secara berkala, masyarakat dan pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipasi lebih dini sesuai kondisi yang berkembang di lapangan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Musim kemarau membawa sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, mulai dari berkurangnya ketersediaan air hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, penyediaan informasi cuaca yang cepat dan akurat menjadi bagian penting dalam mendukung upaya mitigasi berbagai risiko yang dapat muncul selama musim kemarau berlangsung. BMKG Radin Inten 2 terus melakukan pembaruan informasi cuaca dan musim yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun pemerintah dalam mengambil langkah antisipatif. Informasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perakiraan cuaca harian, tetapi juga perkembangan musim yang diperbaharui secara berkala sesuai kondisi atmosfer terkini. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, informasi cuaca dan musim telah disebarluaskan sejak awal agar dapat menjadi acuan bagi berbagai sektor termasuk pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Menurutnya, pembaruan informasi dilakukan secara rutin sehingga masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dan kebutuhan sesuai perkembangan cuaca yang terjadi.
2: Ya, kalau kami dari sisi BMKG, antisipasinya yang pertama, kami mendiseminasikan informasi perakiraan musim dari awal sehingga masyarakat ataupun pemerintah bisa mengetahui dan menggunakan informasi dari BMKG untuk mengambil langkah-langkah antisipatif ataupun langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak dari musim kemarau.
1: Rudi menjelaskan, informasi cuaca dan musim terus diperbarui mulai dari perakiraan harian, 3 harian, 7 harian, hingga pembaruan kondisi musim setiap bulan guna membantu masyarakat dan pemerintah meminimalkan dampak musim kemarau. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk mulai menerapkan pengelolaan air secara bijak, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, serta menjaga kondisi kesehatan selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akibat meningkatnya debu dan perubahan suhu udara selama musim kemarau. Melalui kesiapsiagaan dan pemanfaatan informasi cuaca secara optimal, dampak musim kemarau diharapkan dapat ditekan sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat perekonomian Provinsi Lampung tumbuh secara year on year yang didorong oleh peningkatan sektor pertanian, industri pengolahan, serta aktivitas ekspor-impor. Berikut laporan selengkapnya.
1: Masyarakat juga terlihat harga-harga terkendali, di mana ini tercermin dari lagi inflasi Lampung sebesar 2,46%.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mencatatkan perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,29% secara tahunan atau year on year. Secara kumulatif, ekonomi Lampung pada semester 1 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,43%. Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Nasution, menyampaikan dari sisi produksi, lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang utama pertumbuhan. Dirinya menambahkan, kinerja ini didorong oleh peningkatan aktivitas ekspor-impor serta produksi pada industri makanan. Dirinya mengungkapkan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberi kontribusi distribusi terbesar sehingga PDRB Lampung sebesar 28,35% yang diikuti industri pengolahan 18,59% dan perdagangan 14,27%.
1: Beberapa catatan peristiwa yang berhasil direkam, kami memilih peristiwa-peristiwa yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, di antaranya aktivitas produksi domestik dan data perbaikan kinerja komunitas pertumbuhan Provinsi Lampung. Dan pada Idul Adha kemarin, jumlah hewan kurban yang dipotong meningkat, ini juga mempengaruhi masyarakat juga terlihat harga-harga terkendali, di mana ini tercermin dari lagi inflasi Lampung sebesar 2,46%. Dan di waktu yang bersamaan, indeks keyakinan konsumen meningkat 16,89%. Dan ini terutama didorong peningkatan konsumsi pada kelompok pengeluaran makanan dan minuman, transportasi, rekreasi, dan barang pribadi.
2: Dirinya menambahkan pengeluaran konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi secara year on year sebesar 12,80% sebagai dampak dari realisasi program strategis pemerintah. Secara spasial, di Pulau Sumatera pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mencapai 5,29% menempati posisi tertinggi kedua setelah Kepulauan Riau. Provinsi Lampung memberikan kontribusi sebesar 10,14% terhadap total perekonomian di Pulau Sumatera. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Puskesmas Baradatu gelar screening kasus tuberkulosis terintegrasi melalui program CKG. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Screening kasus tuberkulosis ya atau TBC terintegrasi dengan program cek kesehatan.
2: Rangkaian kegiatan pelaksanaan kesehatan masyarakat kembali digencarkan di wilayah Kecamatan Baradatu. Kali ini kegiatan screening kasus tuberkulosis yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis digelar oleh Puskesmas Baradatu di Kampung Mekar Asri dengan dihadiri oleh sekitar 100 orang peserta. Kegiatan tersebut turut didampingi langsung oleh perwakilan Dinas Kesehatan serta tim medis dari Puskesmas Baradatu. Kepala Puskesmas Baradatu Dr. Indah Hartati kepada RRI mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan langkah proaktif untuk mendeteksi dini berbagai potensi masalah kesehatan di tengah masyarakat, khususnya kasus tuberkulosis. Selain screening TBC, Dr. Indah juga memberikan pembaruan mengenai progres pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah Kecamatan Baradatu. Hingga saat ini cakupan layanan CKG telah menyentuh angka 40%.
1: Ya, jadi kegiatannya hari ini di Kampung Mekar Asri, Kecamatan Baradatu dalam rangka screening kasus tuberkulosis ya atau TBC terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Itu pesertanya sekitar 100 orang yang hadir ke Kampung Mekar Asri, dihadiri juga oleh Dinas Kesehatan dan tim dari Puskesmas Baradatu. Untuk capaian CKG di Kecamatan Baradatu ya, itu sudah sampai 40%. Sampai saat ini sudah sampai 40%. Kita masih bergerak terus untuk melakukan screening CKG ke masyarakat, baik itu dalam gedung maupun di luar gedung gitu, Mas.
2: Lebih lanjut, pihak Puskesmas Baradatu berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan kesehatan agar semakin banyak warga yang mendapat akses pemeriksaan kesehatan secara gratis serta guna mendeteksi dan mencegah penularan penyakit sejak dini di tingkat kampung. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan memperluas keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi layanan digital seperti website dan media sosial secara resmi. Langkah ini memungkinkan masyarakat mengakses berbagai kebijakan, program, dan data daerah secara cepat tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Era digitalisasi dinilai semakin memudahkan masyarakat memperoleh informasi pemerintah Kabupaten Waikanan. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai informasi pemerintahan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Statistik dan Persandian M. Asmi Masruri kepada RRI mengatakan digitalisasi membuka akses informasi lebih luas. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait program dan visi pemerintah Kabupaten Waikanan secara cepat. Informasi tersebut mencakup program pemerintah, kebijakan, serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Waikanan. Dirinya menjelaskan, masyarakat dapat memanfaatkan website resmi pemerintah Kabupaten Waikanan untuk memperoleh informasi. Selain itu, informasi juga disampaikan melalui berbagai platform media sosial resmi pemerintah daerah.
2: Di mana era digitalisasi ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi-informasi apa saja, program-program, serta visi-misi pemerintah Kabupaten Waikanan. Masyarakat bisa langsung bisa mengakses website resmi yang punya pemerintah Kabupaten Waikanan, ataupun berbagai media-media sosial lainnya, baik media cetak, kemudian media online, ataupun media sosial seperti Facebook, IG yang memang punya pemerintahan. Kemudian masyarakat juga bisa lebih leluasa, artinya tidak perlu datang ke pemerintahan daerah untuk mendapatkan informasi-informasi atau data-data yang diinginkan. Cukup hanya mengakses website resmi, data informasi apa saja yang dibutuhkan itu tersedia. Artinya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi apa yang ada di pemerintahan Kabupaten Waikanan.
1: Lebih lanjut, menurutnya, kemudahan akses tersebut membuat masyarakat tidak perlu selalu mendatangi kantor pemerintah daerah. Berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh masyarakat melalui layanan digital yang tersedia. Digitalisasi diharapkan terus memperkuat keterbukaan informasi dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar estafet kepemimpinan di jajaran Polres Waikanan resmi berganti. AKBP Romadona secara resmi menerima penyerahan jabatan Kapolres Waikanan dari AKBP Didik Kurnianto dalam upacara serah terima jabatan atau sertijab yang berlangsung di lapangan Mapolres setempat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
3: Media, kami baru saja melaksanakan serah terima secara tradisi penyambutan dan
4: farewell. Estafet kepemimpinan di jajaran Polres Waikanan resmi berganti. AKBP Ramadona secara resmi menerima penyerahan jabatan Kapolres Waikanan dari AKBP Didik Kurnianto dalam upacara serah terima jabatan sertijab yang berlangsung di lapangan Mapolres tempat. AKBP Didik Kurnianto menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran personil Polres Waikanan atas dedikasi, loyalitas, dan kerjasama yang terjalin erat selama masa kepemimpinannya. Di akhir masa tugasnya, ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan maupun kehilapan. Dirinya berterima kasih atas seluruh dukungan yang diberikan jajaran dan sekaligus memohon maaf apabila ada kehilapan selama ia bertugas.
5: Pesan saya kepada rekan-rekan sekalian, yang pertama bantu Pak Kapolres, apa yang diperintahkan itu yang dijalankan. Jadi saya berpesan kepada anggota, jangan berkhianat di belakang Pak Kapolres, kasihan nanti Pak Kapolres. Kayak kemarin kita udah pusing-pusing masalah eksavator, ada anggota yang nuker eksa, ada anggota yang ngeluarin eksa, ada anggota itu janganlah, kasihan Pak Kapolres, kasihan ini, karena nanti kita kedepannya bertemu kembali pasti hubungannya. Itu pesan pertama. Yang kedua, kepada para anggota Polres Waikanan, jangan merepotkan Pak Kapolres dengan kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu.
4: Kapolres Waikanan yang baru, AKBP Ramadona, memberikan apresiasi atas kepemimpinan dan toleransi yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Dia menyatakan komitmennya untuk melanjutkan semangat pengabdian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dirinya siap melanjutkan program-program baik yang telah berjalan dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang responsif, humanis, serta akuntabel demi masyarakat.
6: Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat semua rekan-rekan media. Kami baru saja melaksanakan serah terima secara tradisi penyambutan dan farewell. Jadi pertama dari kami yang pertama akan melaksanakan dulu terlebih dahulu evaluasi ke dalam, konsolidasi, menata terlebih dahulu secara internal. Jadi setelah penataan internal, kami akan lanjut keluar. Tentunya program yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Waikanan. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya dan dukungan doa kepada rekan-rekan sekalian.
4: Prosesi sertijab ditandai dengan penyerahan tunggul kesatuan sebagai simbol dimulainya estafet kepemimpinan yang baru. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Baca Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI White Kanal, kanal inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Program A3.
1: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: MHz RRI kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, negeri baru Semengo, Kabupaten Waikanan. Waikanan, siang ini kami hadir sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, mengajak seluruh pendengar RRI untuk berpartisipasi bersama kami melalui layanan telepon di 0723 476 1697. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRI kanan, pun Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Tentunya layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. RRI kanan, selamat siang dengan siapa, di mana ini?
4: Selamat siang juga.
3: Iya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini sama Putra Gunung.
3: Apa kabar Putra Gunung?
4: Iya, kabarnya baik. Gimana sebaliknya?
3: Alhamdulillah, sama-sama baik Putra. Hampir ketulis Putri nih.
4: Hah?
3: Ini kan data teleponnya saya catat nih ya. Saya tulisnya ya. Putri.
4: Putri.
3: Bukan Putra. Oh.
4: Iya, ini sama Putri ya.
3: Iya, sama Putri.
4: Penyiar baru pasti ya.
3: Iya, benar.
4: Oh, alhamdulillah, ya Allah Putri. Kalau Putri itu cantik biasanya.
3: Bener.
4: Iya.
3: Oke, mau dengerin lagu apa ini Putra Turun
4: lagunya
3: Gunung?
4: Lagunya Aduh Buyung ya.
3: Aduh Buyung, oke.
4: Iya. Salamnya buat Bang Ramli.
3: Iya.
4: Buat Putra Duren, Pak JK, Likrimo. Buatnya iya. Bang Munir, Pak Purwanto. Buatnya Pak Abadi, Pak Tukul,
3: ya.
4: Buat Putra Setia, buatnya Dara Malang ya, Titin, buatnya Cinta Mulianya ya, Pak Tudi Bunga Mayang, buat semuanya aja.
3: Oke, semuanya aja.
4: Cuaca di sini mendung-mendung, Pak.
3: Sama. Mendung-mendung juga.
4: Panas, kadang-kadang mendung.
3: Iya, pagi tadi panas. Sama
4: udah,
3: berarti.
4: Gitu aja, Mbak, ya. Terima
3: iya,
4: kasih waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra Turun Gunung yang ada di Dwi Kora ya. Oke, lagunya Aduh Buyung kita persiapkan dari Inesentia di kesempatan siang hari ini. Saya sapa dulu untuk seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, bahkan di seluruh Nusantara ya, yang mendengarkan kami melalui 103,6 MHz radio konvensional ataupun RRI digital. Mudah-mudahan hadirnya RRI Waikanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik di sepanjang hari Anda. RRI Waikanan, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abadi.
4: Iya, benar
3: Iya.
4: sekali, Pak Kinas. Gimana
3: Pengen
4: kabarnya, Mbak
3: jaya ya.
4: Kinas?
3: Alhamdulillah baik. Gimana Pak Abadi?
4: Alhamdulillah, baik juga. Berkat kumpul-kumpul dengan pen-pen RRI itu sabar sehat loh, Mbak Kinas.
3: Iya.
4: Walaupun kumpul di lewat udara, itu sudah senang sekali.
3: Nah, nanti mulai hari
4: Ya,
3: Senin karena
4: lagunya Mbak Kinas ya. Lagunya minta lagu dari Bang Soleh saja lah, senang
3: Mansur
4: Bang
3: S.
4: Soleh.
3: Apa tuh Mansur
4: Iya,
3: S-nya?
4: karena itu ya.
3: Karena,
4: Ya,
3: oke.
4: salamnya itu tadi ya Pak Putra Gunung alias Pak Irman tadi ya.
3: Iya.
4: Selamat siang Pak Irman ya. Ada Mbak Suget di Lampung Barusan, selamat siang. Mbak Abdullah, ada Abdul Hamid ya, selamat siang. Mbak Erlangga, Mbak
3: Iya.
4: Keki, Mbak Wirjon, selamat siang. Ada Mbak Kembrot, ya, Trimo, Mbak Romri ya. Pak Cika, selamat siang. Ada Pak Terman di Bunga Gantauan. Ya, selamat siang Pak Terman.
3: Iya.
4: Ada Pak Faturaman, Pak Sabil, Mas Faturoman. Ya, ada Mas Tut. Siapa itu Isinan Munir ya. Selamat siang. Cinta Muria. Ada Bunda Elham, Bunda Ayu,
3: Mbak
4: Sintia ya. Ada Mas Putra di Simpang 4. Ya. Ada Mbak Pesro di Pesantren Bakti ya.
3: Iya.
4: Ada juga di Barisana Aditya ya. Selamat siang. Di selatan ada Badi Senja ya, ada Mas Putri Simpang Sender, ada Putri Bandung ya Pak, yang sudah berkumpul dengan Mas Putra Witoba, semoga
3: Iya.
4: sehat selalu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
3: Amin.
4: Ada Pak Purwanto, Pak Kukul, Mas Putra Kelana, Pak Siatno, Mbak Suryati, semuanya tanpa kecuali. Sebenarnya buat Mbak Tina juga sehat selalu bersama keluarga.
3: Amin, sama-sama.
4: Terima kasih waktunya RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi di Waituba ya. Nanti mulai Senin di Prodangdut Wai Kanan, Sip 2 RRI SP Wai Kanan ini akan bergantian seluruh penyiar RRI Wai Kanan. Jadi mungkin dalam satu minggunya ketemu saya di Prodangdut Wai Kanan itu hanya dua kali, di sisanya adalah teman-teman penyiar yang lainnya. Jadi ada bergantian, jadi pendengar juga bisa ini ya, bisa lebih aktif lagi di Prodangdut Wai Kanan. Mengingat juga bahwa program lokal RRI SP Wai Kanan ini hanya dua, pukul 8 sampai dengan 9. Dan juga pukul 13.30 sampai dengan pukul 15. Kecuali hari Selasa ada relay 100% Indonesia. Nah, mudah-mudahan bisa mengcover kebersamaan pendengar ya di RRI Wai Kanan. Karena juga penyiarnya bervariatif, bervariasi ya, karena teman-teman penyiar yang lain juga mengisi perharinya di Prodangdut Wai Kanan. Mulai Senin, kalau tidak salah Senin saya masih juga mengisi dari mulai Rabu berarti ya, dan jadwal terbaru juga baru saja selesai. RRI Wai Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
5: Selamat siang, ada Lek Trimo di Banjir Batin.
3: Apa kabar Lek Trimo?
5: Sehat,
3: Alhamdulillah
5: Mbak.
3: Sehat, Lek Trimo di Banjit.
5: Ya.
3: Gimana Banjit siang hari ini?
5: Panas sekali, bahana, Mbak. Panas sekali.
3: Di RRI lumayan.
5: Iya, cukup layak ya, bersih juga. Cerni RRI Wai Kanan nomor satu.
3: Iya.
5: Ini kan kru kita ya, Mbak ya.
3: Betul.
5: Aku lagunya di basah-basah bibirnya ya, Mbak ya.
3: Di basah-basah bibir. Ya. Oke.
5: Okay. Selamat pagi Pak Suyatno, ada Pak Tukul, Pak Dharma selamat siang, Mbak Eva selamat siang, Pak Radu, Pak Aditya juga di Krui selamat siang, ada Pak Adil Hamid selamat siang, Mas Beka selamat siang, Pak Isinan Muni, Pak Ramli selamat siang, Bang Herman selamat siang. Semuanya saya Mbak ya.
3: Oke.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Lek Trimo yang ada di Banjit ya. Nah, udah tiga lagu yang udah di request ya. Ada tadi Putra Turun Gunung, Dwi Kora, lagunya Adu Buyung, Pak Abadi di Kuai Tuba tadi lagunya Kana, dan juga Lek Trimo dengan lagunya Di Basah-Basah Bibir. Nanti kita angkat kembali line telepon selanjutnya dan Anda masih akan kami temani di Prodang Dutuai Kanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air, lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portabel skala kecil seperti derigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan, sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portabel seperti derigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri.
1: Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru dan

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita.
1: Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.

0: 103,6 MHz RRWI Kanan. Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini. Kami hadirkan informasi cek fakta atau berita hoax ya, di ruang dengar Anda. Dan kami ambilkan dari Komdigi untuk cek fakta kita di kesempatan siang hari ini. Untuk tautan pendaftaran lowongan kerja pos properti Indonesia, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja pos properti Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trunbackhawk.id. Tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram dalam unggahan akun resmi pos properti pada Maret 2025. Perusahaan ini menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi karir.posproperty.co.id, akun Jobstreet, dan link LDLN PT Pos Properti Indonesia. Jadi artinya untuk pendengar pengguna media sosial ya, agar bijak untuk menggunakan media sosial karena banyak berita-berita yang tidak diketahui kebenarannya atau berita bohong, apalagi meminta data pribadi Anda untuk diisi dalam link ya, karena ini juga banyak penipuan dan data Anda ini digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, saudara pendengar, Anda masih kami temani tentunya di kesempatan siang hari ini di Prodan Good Way Kanan, RRW Kanan. Selamat siang, dengan siapa, di mana ini?
1: Selamat siang, Mbak Tina.
0: Selamat siang juga, Mang Darman ya. Iya, sehat Mang Darman.
1: Sehat Mbak Tina.
0: Alhamdulillah. Wah, makan sama apa ini Mang Darman?
1: Sambal mie dikasih tetangga.
0: Wah, mantap.
1: Mbak Tina. Tadi Mang Darman dengar senting-senting mau pindah kerjaan apa Mbak Tina tadi?
0: Enggak pindah kerjaan, masih tetap di Way Kanan. Tetapi untuk jadwal siaran biasanya kan saya ambil shift 2 karena biar ada di kantor di jam kerja sampai dengan pukul 16. Namun karena kemarin ada yang memberikan kritik dan saran agar bisa berjalan pro dangdut, karena biasanya juga saya menghadiri undangan berbenturan dengan pro dangdut Way Kanan, akhirnya saya ambil kebijakan, saya laporan juga dengan ketua tim penyiaran dan disetujui juga tadi pagi, dan ini juga proses tanda tangan kepala LPP RRI Bandar Lampung untuk mengganti jadwal mulai hari Senin. Artinya nanti setiap shift 2 itu biasanya saya pegang termasuk pro dangdut, namun untuk kedepannya dari hari Senin itu setiap penyiar nanti masuk di shift 2 ini. Jadi setiap hari nih penyiarnya pro dangdut beda-beda, jadi saya masih bisa menjalankan tugas juga di luar, tidak meninggalkan produk detuai kanan. Ini sisi positifnya dari kritik dan saran tersebut. Evaluasi, jadinya kita memang ketika ada masukan dan ini memang untuk kebaikan LPP RRI, maka juga akan kita ambil kebijakan. Begitu ini Pak apa Mang Darman. Iya, biar nanti kan dangdutnya seru tuh, ganti-ganti terus kan. Dan bisa diisi, jadi bisa teleponnya juga makin bisa aktif gitu.
1: Iya.
0: Terima
1: kasih.
0: Sama-sama. Iya. Jadi nanti saya paling isi itu seminggu 2 kali, 2 kali sampai 3 kali di dangdut. Itu pun kalau juga pas berbarengan, saya pas di sip 2 isi di dangdut tapi ada undangan, saya kembali nanti kasih lagu-lagu aja ya.
1: Iya. Waktunya ini mau kirim-kirim aja Mbak.
0: Lagunya dulu, lagunya apa Mang Darman?
1: Lagu saya aja Mbak Tina.
0: Yang mana? Maksud Arafik, Arafiknya milikku.
1: Ya betul. Tumpung Mbak Tina masih penyiaran lagi. Kalau Dari dari 2 hari 3 kali nggak ketemukan, oh kangen.
0: Sepertinya itu kan yang buat jadwal itu kan Mbak Yani. Sepertinya saya dikasih itu Senin dan Kamis.
1: Oh.
0: Iya. Sepertinya, karena saya belum teliti benar juga itu. Yang penting setiap penyiarnya masuk di sip 2 biar ada pro dangdut. Tapi kalau nggak salah itu saya Senin dan Kamis itu dapat dangdut kalau nggak salah.
1: Iya. Muslim-muslim cara anu ini salam Mbak.
0: Boleh buat siapa?
1: Buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli di Takmi, Mbak Jembro terbang tangkas, Atifah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Mbak Sri Tanggamus, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Waituba, Epa.

0: Titin di Lampung Barat. Selamat siang menjelang sore buat Abang Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan, Tommy, apa Abadi di Beringin Jaya, Kak Tukul, Pak Trimo, Pak Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikana, Mas Purwanto, Putra Waituba, Dul Hamid, Gedung Pekuwon, selamat siang. Putra Simpang 4, selamat siang juga. Untuk fan-fan yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
0: Buat Mbak Tinanya, selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya,
1: Amin,
0: sekeluarga
1: sama-sama.
0: besar. Kalau pulang nanti habis tugas, jangan lupa yang hati-hati Mbak Tina ya. Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
1: Iya pun, terima kasih Mang Darman ya, yang ada di seputaran Blambangan Umpu di kesempatan siang hari ini. RRW Kanan, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Putri, Mbak.
1: Putri Waituba, putri dan putra ya.
2: Iya.
1: Iya,
2: sehat.
1: Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat.
2: Sehat, alhamdulillah. Cuman cuacanya ini, Mbak.
1: Air masih susah.
2: Panas banget.
1: Banyak,
2: air
1: Kak.
2: Masih susah.
1: Iya.
2: Ada sih gerimis-gerimis aja, cuman nggak gede gitu hujannya, Mbak.
1: Paling nggak buang debu gitu ya.
2: Iya, masih aja debu juga masih banyak banget. Ya, pokoknya disyukuri aja lah.
1: Betul.
2: Dikasih panas kita bersyukur, dikasih hujan ya alhamdulillah.
1: Iya. Ya. Tapi nggak ada kebakaran hutan di Waituba.
2: Alhamdulillah nggak ada.
1: Aman
2: Mbak.
1: Ya.
2: Aman, aman.
1: Oke, Putri mau dengar lagu apa, Put?
2: Ini aja Mbak, Raib kalau ada.
1: Dari siapa tuh?
2: Dari Roma Irama.
1: Oke, kita cari ya, Raib.
2: Iya, Mbak mau pindah kemana sih Mbak?
1: Enggak pindah, cuma pindah jadwal
2: kangen,
1: siaran.
2: Kangen.
1: Jadi,
2: kalau Mbak gak siaran.
1: Ada siarannya, kalau gak salah tuh saya dikasih Mbak Yani yang diusulkan tadi ke provinsi itu adalah hari Senin dan Kamis, karena memang awalnya saya 2 tahun yang lalu jadi koordinator itu diusulkan itu sip 2, karena biar jam 7 pagi sampai jam 14 itu 16 itu saya ada di kantor. Nah, karena memang kemarin ada kritik dan saran, akhirnya kita berpikirlah ya, supaya juga ketika saya ada undangan di luar tapi berbarengan sama jam dangdut, seperti biasa itu paripurna. Paripurna di DPRD itu jam 13 baru dimulai ya. Nah, artinya kan berbarengan nih sama pro dangdut. Saya otomatis tidak bisa dangdutan. Saya minta itu teman-teman teknik itu

0: Mal juga pro dangdut wae kanan, karena saya memang tidak selalu bisa isi, apalagi kalau ada tamu di kantor kan. Pasti
1: Iya.
0: saya bertemu dengan tamu, otomatis juga dangdutnya tidak sangka teleponnya.
1: Iya.
0: Nah, akhirnya saya tadi pagi 2 hari yang lalu ngobrol sama Mbak Yani, karena Mbak Yani yang bikin jadwal untuk penyiar di RRI Wai Kanan. Kalau untuk teknik nanti beda, Dwi di reporter juga ada Rio yang bikin jadwal kerja. Akhirnya saya lempar dulu ke Katim, ketua tim penyiaran di Bandar Lampung, saya izin untuk geser dari sip 2. Artinya saya tidak ada di kantor kalau sip 2 kan. Kecuali kalau saya ada undangan, tapi pagi saya tetap ada di sini karena ada agenda setting reporter. Jadi video call dari Bandar Lampung menyebutkan berita-berita reporter. Artinya pagi-pagi ada di sini. Saya pulang dulu atau undangan dulu, sore baru bisa masuk lagi. Artinya kan ini kan mondar-mandir juga. Nah, efisiensinya kemarin itu kan sip 2. Nah, tapi karena pendengarnya juga meminta untuk standby juga pro dangdut, ya udahlah kita tarik nih repo apa penyiar yang lain biar isi juga di dangdutan. Kan penyiar yang lain ini kan nggak isi ya kecuali Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu biasanya kan ada penyiar lain. Nah, kalau ini nanti nggak setiap hari berganti,
1: setiap hari ya.
0: Ganti ini ada
1: Iya dong,
0: enam enam
1: rame,
0: penyiar
1: biar
0: kan.
1: rame gitu, Mbak.
0: Karena
1: Oh,
0: tugas
1: jadi enam
0: pokok.
1: penyiar itu ini aktif semua itu.
0: Iya, selama ini mereka relay, artinya ada sip 1, ada yang sip 3, ada yang sip 4. Yang pasti itu Senin sampai Jumat itu saya ada di sip 2. Makanya selalu saya yang isi dangdutnya.
1: Iyalah,
0: Nah,
1: nggak
0: ini
1: apa-apa.
0: kenapa saya obrolin di radio biar teman-teman pendengar juga
1: Iya, biar dengar
0: paham.
1: semua.
0: Iya. Bagus, saya sampaikan juga dengan Bang Ramli kemarin Pois bahwa saya menerima kritik dan saran dari teman-teman pendengar termasuk Manja Udu Bingi Malam ya, budaya ya. Tetapi
1: Saya dulu
0: memang
1: lagi pokoknya ya.
0: iya, tapi memang nota dinasnya dari pusat bukan juga dari Bandar Lampung, tetapi memang dari Jakarta dan itu seluruh SP di Indonesia. Kalau tidak
1: Iya.
0: salah itu 21 SP di Indonesia, 19 atau 21 SP. Jadi itu memang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pusat yang harus kami ikuti. Seperti jadwal per bulan juga bukan hanya kami yang menentukan di daerah, tetapi juga diketahui dan disetujui oleh kalau di sini adalah di Bandar Lampung. Jadi ada tanda tangan saya, tanda tangan Katim, ketua tim penyiaran, teknik, reporter, lalu satu lagi tanda tangan kepala RRI Bandar Lampung. Begitu. Dan yang buat
1: Jadi
0: jadwal
1: jelas ya,
0: juga,
1: Mbak ya.
0: iya, jadi bukan semau-mau nih, saya tuker aja nih, saya
1: Jelas.
0: bikin ini nih. Dan jam
1: Ya,
0: kerjanya
1: jelas.
0: sama, 22 hari kerja per satu orang dalam 4 shift. Begitu. Jadi Mbak Yani itu juga pusing ketika saya lemparkan 2 hari yang lalu, selama 2 hari dia mengkonsep jam dinas itu seperti apa.
1: Iya.
0: Iya, baru tadi pagi kami ketemu di kantor, setelah selesai saya cek satu-satu bahwa benar-benar penyiarnya itu 22 hari kerja baru saya lempar ke Katim. Itu pun
1: Gitu.
0: juga dengan alasan-alasan yang masuk akal karena saya memang diminta
1: Iya.
0: itu sip 2. Karena biar ada di kantor kan, nggak mungkin juga kan ada tamu.
1: Iyalah.
0: Koordinatornya mana katanya kan.
1: Jadi kan dicari, Mbak,
0: Ya,
1: temanya
0: jadi
1: dicari.
0: ya kita cari jalan terbaik. Jadi
1: Iya,
0: kita
1: Mbak.
0: coba dulu nih kalau memang terbaik ya udah kita terusin yang ini.
1: Ah, iya
0: Walaupun
1: deh.
0: artinya saya ini
1: Tapi
0: mondar-mandir nih dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam.
1: nggak apa-apa,
0: Iya.
1: yang penting Mbak Tirah diberi kesehatan, pokoknya
0: Amin. Artinya
1: diberi
0: kan
1: kesehatan
0: mungkin selama
1: baik
0: ini
1: jasmani ataupun rohani.
0: iya, selama ini pendengarnya juga nggak paham. Nah, sekarang ini kita kasih
1: Iya,
0: pemahaman seperti
1: biar
0: apa.
1: paham.
0: Kami
1: Tuh,
0: ini
1: besti-besti
0: pekerja
1: paham semua, paham.
0: kami ini pekerja juga takut dengan aturan yang ada gitu.
1: Iya.
0: Iya,
1: Udah,
0: lagunya
1: pokoknya terima kasih
0: apa
1: banyak
0: tadi?
1: ya, Mbak, ya.
0: Iya,
1: Lagunya
0: sama-sama.
1: Raib tadi, Mbak.
0: Oh, Raib tuh kan lupa.
1: Lupa, pokoknya buat buat semuanya aja
0: Sebentar,
1: di tempat terkecuali,
0: sebentar.
1: Mbak.
0: Nanti kita
1: Iya.
0: nggak ada lagunya. Tunggu sebentar. Raib,
1: Oh, enggak ada ya.
0: Raib. Iya. Ini saya
1: Raib
0: tulis
1: enggak ada.
0: Raibnya. Saya kasih koma di atas ya. Iya,
1: Iya.
0: Roma Irama. Saya carinya lewat Roma Irama nih. Takutnya Raibnya salah tulisannya ya.
1: Enggak, judul lagunya itu Raib.
0: Tapi kadang-kadang kan raibnya tuh ada yang langsung raib, ada yang koma gitu loh.
1: Kalau enggak ada, gibah aja.
0: Gibah aja.

0: Oke,
1: Iya, dari
0: sebentar.
1: Roma juga itu.
0: Kita cari, ini saya cari satu-satu nih lewat Romanya.
1: Iya.
0: Ukhuwah, kayak hati, adu domba, gembala, harta, banyak jalan, ampunilah tersesat cinta kembar. Suara garden, puing-puing, mama, suara gendang, misteri cinta, jaga diri, kehilangan, Zulfikar.
1: Jaga diri aja, Mak.
0: Jaga diri aja.
1: Iya, udah jaga diri aja.
0: Oke,
1: Biar
0: sebentar.
1: biar semuanya bisa jaga diri. Iya, maaf ya, ini humor kok, jangan
0: Gak
1: diambil
0: apa-apa, kita ini kan
1: hati, makan jantung
0: hiburan
1: nanti.
0: nih. Katanya kan RR itu buat
1: Ya
0: hiburan.
1: iyalah, buat hiburan, buat cari jodoh juga. Yang buat dapet jodoh cepetan lah.
0: Udah nyampe lah Putri dapatnya dari RRI ya. Oke, lagunya ditunggu
1: Iya.
0: Putri.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali
0: Iya.
1: ya, Pak ya. Buat Mbak Tinanya semoga sehat selalu, murah rezekinya, panjang
0: Amin,
1: umurnya,
0: sama-sama ya.
1: dipermudahkan segala urusannya.
0: Amin,
1: Putri mohon
0: sama-sama.
1: pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Bandung ya. Oke, RRW Kanan tentunya masih menemani Anda di pukul 14 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu dangdut yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Selamat siang Mbak Cina.
0: Iya, selamat siang.
2: Dari Abdul Hamid, Gedung Pakuwon.
0: Bang Abdul Hamid, sehat?
2: Iya.
0: Sehat, Bang Abdul Hamid?
2: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat-sehat
0: Alhamdulillah,
2: saja.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat.
2: Dan untuk Mbak Cina, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Ya. Dan juga semoga sukses dalam
0: Amin.
2: Menjalankan aktivitasnya.
0: Sama-sama, sehat-sehat juga. Mau dengar lagu apa ini Bang Abdul Hamid?
2: Ini kepingin mendengarkan lagu Kau Anak Siapa.
0: Kau Anak Siapa, kalau tidak salah itu dulu pernah ada yang
2: itu
0: minta.
2: Lagu kesidah itu, tapi sering diputar itu.
0: Iya, waktu itu pernah ada yang minta, enggak ada.
2: Ya.
0: Ini adanya Kau Anak Haji, Aku Anak Penjudi. Enggak
2: ya.
0: Ada, enggak terprogram. Yang ada di sini,
2: ya, terprogram,
0: iya,
2: ya.
0: Kau Anak Haji, Aku Anak Pendosa. Mau diganti,
2: dan
0: boleh.
2: Kadang-kadang sering diputar itu.
0: Iya.
2: Yang pantunnya. Wahai manusia, kau anak siapa? Dilahirkan untuk apa? Untuk surga atau
0: tapi
2: untuk
0: judul,
2: neraka?
0: Judulnya beneran itu. Coba tadi nyanyinya,
2: ya.
0: Saya coba cari.
2: Cari yang lain. Kalau enggak terprogram,
0: lirik.
2: Minta lagu Tulang Rusuk dari Rita Sugiarto.
0: Iya, Tulang Rusuk. Nanti sebentar saya coba
2: ya.
0: Judul lagu yang tadi. Lirik lagu yang tadi saya coba cari, siapa tahu salah judul liriknya tadi.
2: Ya dicari dulu kalau bisa dicari.
0: Coba boleh disebutin lagi lirik nyanyinya tadi. Lirik
2: awal nyanyiannya itu.
0: Iya.
2: Wahai manusia, kau anak
0: wahai
2: siapa? Dilahirkan
0: manusia.
2: Untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka?
0: Oh, sebentar, so. Lirik wahai
2: judulnya
0: manusia.
2: Judulnya kalau nggak salah, kau anak siapa?
0: Benar nggak ini
2: salah.
0: Nih? Wahai manusia, kau anak siapa?
2: Iya.
0: Nah, saya coba cari ya.
2: Iya.
0: Lirik lagu. Siapa tahu salah judul, nanti siapa tahu ketemu.
2: Mungkin salah judul.
0: Iya, ini lagi kita cari nih ya, lirik lagu Wahai Kau Manusia. Kau anak, perdamaian.
2: Perdamaian.
0: Iya, perdamaian judulnya.
2: Oh, judulnya perdamaian.
0: Perdamaian.
2: Alhamdulillah, terima kasih
0: perdamaian.
2: Mbak
0: Tina. Ini saya cari. Tapi memang...
2: Penjelasan.
0: Tapi enggak terprogram juga ini. Ini saya cari di komputer satunya.
2: Kalau enggak terprogram, minta yang lain, yang lagu Tulang Rusuk dari Rita Sugiarto.
0: Ya, sudah kita siapkan.
2: Ya.
0: Salam buat siapa? Iya.
2: Salam untuk menyingkat waktu. Pokoknya semua pendengar setia RRI Waikanan.
0: Iya.
2: Di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan ini. Dan ada yang saya kirim khusus rekan saya yang terbaru, yaitu di Kampung Cugah, Imron Gelar 100, selamat siang. Dan secara keluarga, adik saya Barusman di Kampung Cugah. Beliau ini adalah camat Kecamatan Umpu Semenguk.
0: Yeah.
2: Semoga beliau sukses dalam menjabatkan dalam tugasnya.
0: Amin.
2: Dan ditenangi, disayangi oleh semua bawahannya.
0: Amin.
2: Untuk Bu Atinanya, terima kasih atas waktunya.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi ya, Bang Abdul Hamid di Gedung Pakuwon, juga warga Cugah ya. Juga ada keluarga di sana, Om Pahit bersama keluarga. Selamat siang ya, selamat mendengarkan RRI Waikanan juga di kesempatan siang hari ini. Dan seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali, baik itu yang ada di Kabupaten Waikanan, 15 kecamatan ataupun di seluruh Nusantara. Tiga penelpon yang sudah request lagu. Tadi ada Mang Darman, lagunya Kana. Bukannya Milikku Arafik. Lalu juga Putri tadi dengan Jaga Diri, Roma Irama. Lalu yang terakhir tadi ada Bang Abdul Hamid Gedung Pakuan dengan lagunya Tulang Rusuk. Tentunya untuk penelpon selanjutnya bersabar, tiga lagu dulu kita hadirkan. Nanti kita angkat kembali layan telepon selanjutnya.

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendidikan kepramukaan, generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulia citanya. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan zaman, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat dasar Dharma dan Trisatria hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.
1: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya. Dukung perempuan, bangun bangsa.

kemarau membawa cuaca yang lebih panas dan kering. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko dehidrasi, gangguan pernapasan akibat demam, serta menurunkan daya tahan tubuh jika kesehatan tidak dijaga dengan baik. Perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan tetap berolahraga secara teratur. Gunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta batasi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama untuk menghindari kelelahan dan sengatan panas. Jaga kebersihan lingkungan dengan tidak membakar sampah atau lahan, karena asap dapat memperburuk kualitas udara dan memicu berbagai

Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.

0: Kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan dengan percaya diri.
1: Kemerdekaan adalah keadaan ketika bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Karena itu, 17 Agustus bukan sekedar perayaan dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Mewujudkan semangat kemerdekaan melalui gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan mendukung pendidikan serta peduli terhadap sesama. Jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkontribusi, karena Indonesia maju dimulai dari kepedulian dan tindakan kita bersama.
2: 103,6 MHz RRWK, saudara pendengar, pukul 14 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih kami temani di Perdangdut Waikanan. Dan saudara pendengar, tentunya untuk Anda semua, kami angkat kembali RRW karena selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
3: Ramli.
2: Oke, Bang Ramli. Sehat, Bang Ramli?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Oke, Ramli di Banjit ya?
3: Masih
2: di Banjit. Oke, menghemat waktu kita pukul 14 lebihnya 44 menit, nanti lagunya enggak terputar. Mau dengerin
3: Titian Hidup aja.
2: Oke, Titian Hidup. Salamnya buat siapa ini, Bang Ramli?
3: Bang Abdurrahman tadi, Bang Herman ya. Ada Erlangga juga. Ada Mbok Gembrot, ada Cara Sipa juga, ada Mone. Ada siapa lagi itu? Pak Badi ya, ada siapa lagi, buat semua-muanya aja.
2: Oke, okay, buat semua-muanya aja, lagunya ditungguin, ini lagi kita programkan.
3: Kesehatan ya,
2: amin, sama-sama.
3: Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bang Ramli yang ada di Banjit. Oke, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, kita angkat kembali RRI Waikanan. Selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dengan dari siapa, di mana?
4: Dari Mas Budi.
2: Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Budi.
2: Mas Budi di Oku
4: Selatan.
2: Sehat ya, Mas Budi Oku Selatan?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya. RRW Kanan cerah di sana?
4: Iya, alhamdulillah. Kalau sudah kemarin ini yo terang ya.
2: Iya.
4: Ya, lagunya, Mbak.
2: Apa itu?
4: Lagunya Hidup di Antara Dua Cinta.
2: Hidup di Antara Dua Cinta. Sebentar ya, kita cari ya.
4: Ada pasti, Mbak.
2: Oke, kita coba cari dulu. Salam buat siapa ini, Mas Budi?
4: Ya, salam buat semuanya aja, Mbak.
2: Ini adanya Mutiara Hidup, Hidup Sederhana, Hidup Merana.
4: Oh, nggak ada ya?
2: Iya.
4: Nasib tidak. Pengamen, Mbak.
2: Nasib pengamen.
4: Iya.
2: Oke, kita ada nih nasib pengamen ini, Tommy Jepisa.
4: Iya.
2: Iya. Oke, salam Ada yang mau ditambahin salamnya?
4: Ya, itu aja, Mak.
2: Ini aja.
4: Soalnya waktunya lagi
2: mepet
4: juga.
2: Iya, mepet nih. Nanti nggak
4: ya,
2: terputar semua lagunya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh pendengar RRI di kesempatan siang hari ini. Saya angkat satu penelpon lagi, tapi kalau lagunya tidak terputar, saya mohon maaf ya. RRI Waikana, selamat siang.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
5: Ini Mbak Gembrot.
2: Mbak kabar Mbak Gembrot. Lama sekali saya tidak dengar suaranya. Rebang tangkas masih.
5: Pas buka ini tadi kok kedenger suaranya.
2: Iya, saya lama sekali, berapa bulan kayaknya gak denger ya.
5: Iya, dengerin suaranya, hanya berita aja yang kudengerin.
2: Iya, karena kita banyak relay ya sekarang ya.
5: Iya, Mbak.
2: Semoga
5: ini kabarnya semua pada sehat.
2: Alhamdulillah, terus. Sehat semua RRI Waikanan, teman-teman di sini.
5: Sehat, ya.
2: Kapan main ke RRI Waikanan? Lewat mampir. Kalau lewat mampir ya. Iya. Mbak Gembrot, mau dengar lagu apa? Tapi nanti kalau nggak terputar jangan...
5: Nggak akan minta lagu, yang penting aku udah...
2: Iya, saya juga senang dengarnya suaranya ada di sini lagi.
5: Iya, kapan lagi kita teleponan?
2: Iya, betul.
5: Ya, udah gitu aja.
2: Iya, sehat-sehat ya Mbak Gembrot ya.
5: Sama kamu. Pasti aku mundur ya.
2: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih Mbak Gembrot ya. Lama sekali saya tidak dengar suaranya di Prodang Detu Waikanan. Mudah-mudahan masih tetap menjadi pendengar setia ya. Karena bukan berarti tidak telepon di RRI, tetapi juga pasti standby. Saya mengingat dulu subuh-subuh Mbak Gembrot ini memang sudah standby buka radio sambil dengarkan Mutiara Pagi. Terima kasih tentunya untuk semua pendengar RRI yang ikut berpartisipasi melalui layanan telepon ataupun juga tetap mendengarkan RRI SPY Kanan ataupun juga RRI Bandar Lampung Programa 1, Programa 4 dan Programa 2 melalui relay program relaynya RRI Waikanan. Tentunya sekali lagi terima kasih karena memang apresiasi dari RRI Bandar Lampung. Kaget awal-awal ada program 1, 4, dan 2. Ternyata katanya pendengar RRI Waikanan cukup banyak berpartisipasi di RRI program 4. Dan juga tidak menyangka ternyata RRI Waikanan banyak sekali pendengarnya. Dan makanya data pendengar juga yang kita hadirkan, kita sampaikan dengan data telepon. Ini memang... kita juga sampaikan di Bandar Lampung, kita sampai diteruskan juga melalui eviden SKP, penyiar, reporter, teknik, ya, daya jangkauan siaran, berhubungan dengan teknik itu sampai ke pusat. Sekali lagi terima kasih partisipasinya. Berbatas waktu kita 10 menit ke depan, berakhir Prodang Detu Waikanan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Berikanlah yang tidak baik di RRI Waikanan ini, silakan memberikan kritik dan saran. Selama itu masih bisa kami lakukan perbaiki, maka juga akan kami lakukan perbaikan dan kami juga perbaiki sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Terima kasih sekali lagi. Saya sekalian pamit dari Pro Dangdut Waikanan dan juga mengakhiri Daifat 2, Sip 2 ya di Waikanan siang. Sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebelum berpergian atau beristirahat di malam hari, pastikan seluruh pintu, jendela, dan pagar rumah telah terkunci dengan baik. Hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat dari luar rumah. Pastikan lampu teras atau halaman menyala pada malam hari. Jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, titipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga yang dipercaya. Tetap waspada terhadap orang-orang asing yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan saling peduli dan menjaga kewaspadaan, kita dapat membantu mencegah terjadinya tindak pencurian dan ciptakan lingkungan yang aman serta nyaman bagi semua.
1: Saya bagaikan mimpi di siang hari. Di saat kau putuskan cintamu, izinkanlah aku pergi. Selamat tinggal.

0: Anda masih bersama kami di Way Kanan siang ini.
1: Yang didukung 6 personil menuju lokasi. Dan setibanya di lokasi, petugas melakukan penyisiran dan berhasil menemukan ular sanca yang bersembunyi di bawah meja. Dengan menggunakan perlengkapan perlindungan diri, sarung tangan, grab stick, dan karung, ular berhasil dievakuasi secara aman tanpa melukai warga maupun juga petugas.

Beralih ke informasi selanjutnya, kebersihan alat makan bayi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Dokter mengingatkan, alat makan yang tampak bersih belum tentu bebas dari sisa makanan atau residu yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan bakteri penyebab diare. Dokter sekaligus edukator kesehatan, Dr. Gia Pratama, mengatakan orang tua tidak hanya perlu memperhatikan asupan makanan bayi. Dan melalui akun Instagramnya, ia juga menyampaikan agar orang tua juga memastikan seluruh perlengkapan makanan dicuci secara higienis sebelum digunakan. Dan menurutnya, residu lemak susu maupun sisa makanan yang tidak terlihat oleh mata dapat menempel pada alat makanan. Dan Dr. Gia juga menyarankan orang tua untuk menggunakan sabun pencuci perlengkapan makan bayi yang berlevel food grade sehingga lebih aman digunakan setelah proses pembilasan. Selain itu, produk yang digunakan juga sebaiknya bebas paraben, teruji secara klinis serta tidak menimbulkan iritasi maupun alergi pada bayi. Demikian Wahca pukul 15, Maluku Tunggari Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dewi Minamogi, selamat sore semua ya. Jena Minamogi gaduh kancani jamaah jelita. Dan saat ini Sikam Bangrian ngancani Minamogi dalam program acara Prodangdut hingga putaran pukul 17 waktu ini sebakat nanti. Baiklah, gamenek soundpile lagu dari miliknya Elvis Sukaisi, Gula Gula.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
4: Assalamualaikum. Si, tolong nyapai si, tolong nyapai si. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Si.
5: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mungkin dah.
4: Aduh si, tolong nyapai si ya Allah si. Ni kuwa kerjaan mu si makai kau si ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si mapi api. Tuh.
5: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngoniku haga.
4: Allah si dilaman kau bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak kau mak mengan jebokinya mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
5: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
4: Ya api niku kerjaan api si. Mapi api ku kerja kau si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
5: Ano kupi si kam di daha tebekuh-tebekuh. Mak kau ngedok-do si ngunduh ni. Nah kini ku haga ngunduh di mapi api. Acak ni ku tenos, acak bang ku haji lah. Anjuk malahat ni hanu kek mu tenoyo.
4: Jelas sih,

0: akibat ni. Yu payu kita kisah ngoni kau agak upahan. Sang mau bah mak anak kupi kau tapa kuh di dah kak mengadu dos si mutil. Nani kuda si mutil ni kini kau kuawa. Kuawa mana kena nak dah kak?
1: Kuawa si Allah makasih ni Hansi. Ni kau ngetas kau nyajak kemiskinan si Allah.
0: Yo, engok kau cuma pagi kau minjak pagi dan lupa sarapan pagi lampan kini mak kelepayan cakap dah kak sa.
2: Ya Allah, kena mau nih media nonton yo.

0: banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Minamogi BPJS Kesehatan meluncurkan program menabung demi iuran jaminan kesehatan nasional untuk membantu peserta menyiapkan dana iuran secara bertahap guna mencegah kendala menyiapkan dana secara penuh saat jatuh tempo pembayaran. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan, nadi JKM menjadi salah satu strategi retensi dan reaktivasi peserta untuk menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan keaktifan peserta program JKN. Hingga 30 Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,60% dari total penduduk Indonesia. Namun demikian, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 80,25%, yang menunjukkan masih terdapat peserta yang belum aktif karena berbagai faktor, termasuk keterlambatan atau ketidakmampuan membayar iuran secara tepat waktu, ujar Pujo di Jakarta pada hari Selasa. Informasi selanjutnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan melalui peluncuran Satelit Lampung 1 merupakan salah satu bentuk penguatan kerjasama dan kolaborasi sistem provinsi antara Provinsi Sandong Cina dengan Provinsi Lampung. Peluncuran Lampung 1 merupakan salah satu tindak lanjut konkret kerjasama sistem provinsi antara Provinsi Lampung dan Provinsi Sandong yang mulai dibangun sejak 2025, ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal berdasarkan keterangan di Bandar Lampung pada hari Rabu. Demikian sikam Dionar dan Demi Pasir Malu Petunga di Wakca jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Nah, bagi saat ini sih kembali dengan Jani dan program acara Pro Dangdut ya. Kami buka di layanan telepon di 255112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah masuk ya padahal ya. Kenapa itu? Iya, tentunya Bang Lim buka ya layanan telepon di nomor 255112. Gue Minamogi, saya agak bergabung. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun.
1: Di kabar nih Bang Leo.
0: Sehat. Topan bagaimana?
1: Nah, kabar Topan alhamdulillah sehat. Satu walaupun nih, cuaca ya. Nih kemarau Bang Leon. Panas nih, ngiyang-ngiyang Bang Leon.
0: Iya, tapi kan walaupun panas juga kadang-kadang hujan ya.
1: Iya, tadi panas membawa barakah bagi pengering ikan dan laundry.
0: Ya, lagunya di sini Topan ada Aku di Barat Engkau di Timur ya. Tidak semua laki-laki lain bumbu.
1: Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Imam itu ya?
0: Iya.
1: Ya itulah, tidak semua laki-laki, biar enggak request-request lagi sih udah disiapin Bang Leon.
0: Lanjut, salam-salam.
1: Ya, siapa jamaah kubu?
0: Bang Leon baru buka ini, tadi kan ya, ajan nasar. Kemudian putar lagu 3.
1: Oh, baru pas jam ya, jam 16.
0: Iya.
1: Di wai kanan dulu Bang Leon ya.
0: Silakan.
1: Ya, wai kanan jamaah Bang Abdullah, orang ganteng di wai kanan. Jamaah Bang JK, jamaah Bang Ramli, jamaah Kisinan Munir, jamaah Mang Darman, jamaah Detrimo. Terus Muni di wai kanan jamaah Bunda Warkop, Bunda Ilham, Bunda Sri.
0: Iya.
1: Ini di wai kanan Seunyine di Bandar Lampung, jamaah Mbak ini di Kemiling, jamaah Bang Jaini di Kemiling, Semuragung, jamaah Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, maka tinggalan jamaah Waputri bersama Udoni di wai Halim.
0: Iya.
1: Jamaah Bunda Selvi di Pulau Bacan, jamaah Mama Pungki di Darussalam. Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jamaah Mbak Ning di Wai Kandis, jamaah Minanwati, pokoknya jamaah seunyi inilah di manapun berada. Sehat selalu ya Bang Leon ya.
0: Iya deh.
1: Lagunya ditunggu tidak semua laki-laki Bang Leon ya. Terima kasih, sehat selalu Bang Leon.
0: Iya, sama-sama ya Topan ya.
1: Assalamualaikum
0: Tabi pun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Topan ya sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Berikutnya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Aleon.
0: Iya pun Mbah Jarwo ya.
2: Iya panas nian ya.
0: Panas
2: ngiyang-ngiyang, tapi alhamdulillah apapun cuacanya disyukuri lah Aleon.
0: Iya benar Mbah.
2: Tapi lagunya Aleon.
0: Lagunya di sini ada Aku di Barat Engkau di Timur, Bingkisan Rindu, Lain Bumbu.
2: Di Barat di Timur tuh jauh-jauh amat sih Nak Leon, gak di Bandar Lampung, Wai Kanan, Lampung Timur gitu.
0: Iya deh.
2: Diciptain ya. Ya udahlah, yang di Barat aja dulu sama yang di Timur.
0: Iya
2: ya,
0: iya deh.
2: Nanti yang di Bandar Lampung ya. Tadi ada Bang Tampan, ada Waputri Udo, ada Edo, ada Eni, ada Mami, buat semuanya aja Nak Leon ya.
0: Iya.
2: Ditunggu lagunya, sehat selalu sekeluarga Nak Leon. Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih ya Mbak Jarwo ya sudah bergabung. Iya, tiba-tiba langsung terputus ya Mbak Jarwo, tapi terima kasih. Tadi juga ada Topan ya, dan tidak lupa panggilan siapa gue pendengar sering iskon di wilayah Bandar Lampung ataupun di seputaran Wai Kanan ya, yang saat ini sedang monitor melalui studio produksi ya di Wai Kanan. Baiklah, saat ini kita dengarkan dulu lagu di Aku di Barat Engkau di Timur.

0: tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang.
1: Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin Natria masih lihat di gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan, gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
4: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
5: Nah, cabuk kok pai kikim ne susinya weh. Mapi-apilan nyama cawa. Angka kikim gak oh, muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
6: Api kau ini mai diri. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo, cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku kene. Kidang ki mawat, hati ni no ngemaling.
5: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikim ni luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak mawat lagi susi.
6: Jauh kado kuwakani kejadian medi jat ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki yasin aku.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
6: Lain banyak genanya. Niku nyabut kikim ku yo. Dijuyo laman.
5: Api niku cak nudung-nudungnya ngaku kikim. Mak levelnya ngingin kikim na weh.
6: Ih. Ikan nambini ku kuliah lah, met kawa.

0: lebih dahsyat.
1: Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tanno make kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi so kulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Jak ipa ipa ni duit. Dang dang duit ngaku nana ngredit ngahutang. Ngredit nesta ngahutang.
1: Allah, kakani yang ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mone nya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis nesta si.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dang-dang. Ya jang ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi ni ke misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Kaduwe tok ko hoke mau iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hoke mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau kerjanya api ngopok ku tetangga. Ngicik ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau usah ni ku ngurus konya. Hadu haman taniku tak kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
4: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
3: Artinya, adat tumbuh atas mufakat,

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kidah, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan

0: Tanda-tanda kang hutang anu mulas gak di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pala ubi.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapah. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi laman duit ni ku belanja di warung sebelah. Galakan gak ngutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak Ji musung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pendah nyawa ku ni. Maunya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mak api-api ni ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit dan gua ngendingnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mah usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai disan di catatan mono.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai do belah catatannya. Aduh penuh mang dok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung warung siung nih hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Jamila Mogi, kami bacakan ya WA dari Hamzah Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Lagu ikutan salam untuk semua fans perempat RRI Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat sore, semoga sehat sejahtera selalu dan hidup Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Ya, terima kasih kembali ya untuk Hamzah Yusuf yang ada di Jambi sudah bergabung. Ya, lanjut di WA dulu. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ramli, Ramli, WA kanan.
0: Iya, apa kabarnya yang ada di WA kanan?
1: Alhamdulillah sehat. Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya di sini ada Bunga dan Kumbang Kamelia Malik ya. Kemudian Gadis Melayu Asraf. Ada juga Cincin Permata Biru Rita Sugiarto.
1: Oh, Asraf aja, Bang.
0: Asraf aja. Ya, Gadis Melayu ya.
1: Iya, men ya.
0: Iya.
1: Ya, syukur juga. Ada Bang Darman, ada Bajarwo ya.
0: Iya.
1: Ada Pinbol Bolo, Tepan, ada Ido ya. Ada Nai, ada Bunda Samba, ada Bang Adila Jembatan Kembar ya. Buat semua-muanya.
0: Iya.
1: Sebabion. Beri kesehatan panjang melati dilancarkan segala urusannya, Bang.
0: Amin, terima kasih
1: dah. Ya, makasih atas RRI perempat suara Bukta Bipon. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramli yang ada di Waikana sudah bergabung ya. Lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya pun, Bang Senen ya. Iya, Bang Senen, kita ada lagu ini. Ada Kereta Malam Elvi Sukaisi ya. Kemudian Jemu Mansur. Ada juga Cincin Permata Biru Rita Sugiarto. Iya.
2: Jadi senyum ya. Bunda Ros Jelabaya.
0: Iya.
2: Bunda Lihat Mama Hira dan Kembang Menawati di Sesem dan di Sekandit Bunda Sambala Konsumor Rizia Persuaran Lirik Persuaran Dendik Loko Satan Nurjul Pulau Sese Kerstan Raja Basa Pasir Pada Tani Mama Pungke Datuk Akhir Kuguluran Pemri Wekanan, Epa Wekanan, Primo Wekanan, Jeka Wekanan, Ego Duduk, Pak Jidar Mandi Wekanan.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali.
2: Salam cepat selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Senen ya. Sudah bergabung ya. Terima kasih tentunya Kue Minamu Kisun ini. Saya gaduh bergabung di kesempatan diberikan Shinji ya. Dan kita dengarkan lagu Gadis Melayu dari Astral.

0: Pati pa lamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh kujo. Cak bang tano lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sudah ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kau ngajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah mak pernah yang ngahok tetangga jaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mo ne. Ajukan yuyuh-yuyuh mo, yuyuh batang ni kandu. Siapa siya nuwak batang ni kandu di ija mak ngedot mabaki ke mak ni ku. Aji di ija nambi juyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan. Pokoknya mada si baki, ni sengepok ku yuyuh jika mak ni ku.
1: Tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku toko dua balak sekalian kandunya sah.
2: Namun nih, cak bang luangan. Haga ngitok ke nuyuh dua balak. Haduh pak ni ku ngetok yuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mana dua balak. Api-api, bang nak banjak sapa sekena. Mawat ke jaman jauh si kena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik ni sah. Mekek ni ku kena ngetok ku yuyuh dua balak.
1: Wak usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyanya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
2: Acak bang tembah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak nu. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lehot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke dua balak. Maklau. Kena kam banjak kena. Kam dos kena.
1: Pusing wak tetangga ku. Jangan tu kita. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
2: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak di

Waki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Cepat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya minamoki sampai di sini sih kan Bang Lian ngajani dalam program acara Prodang Lutia nanti setawak jajam. Gak melangkah dalam program acara selanjutnya Launi di Begani tetap bersama kami di Gelombang 90,5 MHz 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.
5: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nengah nyampuh. Nah, seperti apa nengah nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
6: Nengah nyampuh.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 17.

Minim Wogi, realisasi pendapatan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung pada semester 1 2026 mencapai 10,52 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah daerah sampai dengan 30 Juni 2026 atau di semester 1 2026, pendapatan daerah di Lampung terrealisasi sebesar 10,52 triliun atau 36,43% dari target dan tumbuh 9,40% dari tahun ke tahun. Ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Lampung, Purwadi Adiputranto di Bandar Lampung pada hari Rabu. Ia mengatakan realisasi pendapatan daerah tersebut ditopang dari kinerja pendapatan asli daerah yang terrealisasi sebesar 3,27 triliun atau 40,77% dari target sebesar 8,03 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 70,51% dari tahun ke tahun. Informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung berkurang sebanyak 28.024 orang di Maret 2026 dibandingkan September 2025. Jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2026 mencapai 831,89 ribu orang. Bila dibandingkan September 2025, jumlah itu menurun 2,824 ribu orang. Ujar Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Nasution di Bandar Lampung pada hari Rabu. Demikian Cikam Leonard dan Demi Pasir Malu Putung Gadi Wakit Jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking saya mengalun, tahi tradisi saya anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian, semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

Ketahui info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana,

0: banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai

0: tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari 3 bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008 pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6 pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi museum transmigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol, kemudian ada alat rumah tangga itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Kemudian ada alat transportasi, sepeda, kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum. Sahabat Budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya, mengganti.
2: Rasa usapan barang, terima kasih.
0: Betul.
2: Jadi pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konservasi, pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum Ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi Museum Ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
3: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Dukungan berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi Museum Ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya

Sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tau tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
4: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
3: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan.
4: Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Lalu kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan karena pada saat hujan permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu jangan sembarangan menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung

0: Sim, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu, ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: nasi udah mateng ya, jangan lupa makan.
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: besok sekolah jam berapa?
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
4: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, curuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: saya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Cute. Ada warna ceng enggak, Bang?
1: Untuk apa, Dek? Mau kasih yang waktu ya?
0: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
1: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi, sai anggun, togok falsafa huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

dan nemunyimah beralas pada nengah nyapur serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabat.

0: Negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

0: ini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Mati aku.

Baik, kalau Minamogi sampai di sini sih gampang lihat dengan Cani Minamogi nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Minamogi akan dengan Cani sama Bang Medi Carlo ya hingga putaran pukul 23 lebih 53 waktu Indonesia Barat nanti. Sikam Anja Jalan Gatot Subroto nomor 26 Paman Penampung ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mina Mogi, Perum Bulog terus memperluas distribusi beras premium produksinya ke berbagai jaring retail modern di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh beras premium berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan harga pangan termasuk di Provinsi Lampung. Sebagai bentuk komitmen memastikan distribusi berjalan optimal, pemimpin wilayah Perum Bulog Lampung Ridho Saputra didampingi wakil pemimpin wilayah Lampung Arif Karispa melakukan inspeksi mendadak ke salah satu retail modern di Bandar Lampung, Rabu. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan beras premium produksi Bulog, yakni merek Punokawan dan
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
3: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
2: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti

0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofishery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
1: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofishery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahya Digarasi saat meninjau instalasi tambak silvofishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahya di Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Ini melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumatera. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdayaan, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketiangan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG makan gratis yang disumulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini untuk
1: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
1: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
4: Budidaya bandeng internasional contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu terjadi untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
1: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.
0: Pendengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
6: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
7: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
5: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
8: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
9: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartos Sasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia. Untuk mendukung proyek tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
8: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan

0: tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
1: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih tiga startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang

0: solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
2: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
3: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
4: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
3: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
2: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rusuh, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya, kemudian
5: Rp300 juta buat DP rumah di mana, Pak?
3: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
7: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
6: 4 miliar.
7: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
6: Dari
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan

0: Tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
1: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya nggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu. Atensi makanya dia minta siapa? 500.
2: Atensi untuk siapa?
1: Untuk orang dalam itu.
2: Yang disebut ini? Ya, Pak Heri Susanto?
1: Dia sebut begitu.
2: Pak Heri yang disebut?
1: Iya.
2: Saya tidak menyebut terdakwa. Di sini, ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
1: Enggak pernah.
2: Pernah bertemu?
1: Enggak pernah.
2: Tidak?
1: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
2: Lukman?
1: Malah dia kenal, iya.
0: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
3: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, yang katanya saya menerima rumah nggak ada jual beli kok, menerima rumah sebagai hadiah dan rumah itu nggak terjadi, nggak ada, saya masih tinggal di rumah saya.
0: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Being a large country and I would say being the
6: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
7: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
6: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan secara langsung. Oscar.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, sudah mendengar di manapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama. Dan kini kembali ke studio RRY Kanan 103,6 MHz. Pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, mendengar RRY Kanan malam ini menemani Anda semua dengan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung hingga nanti ditutup siaran pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
2: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
2: Iya, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
2: Itu iya, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Benar-benar.
2: Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu. Apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya. Cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
2: Oke.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak nggak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga-tetangga kayak wow gitu.
2: Wah iya sih,
1: itu mungkin disitunya sih.
2: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat nih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
2: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan.
3: Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu. Ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah, bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya, buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita itu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya disikat ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulan kan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas, dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh nah, ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh, gitu. Oke. Enggak, instrumennya enggak banyak gitu ya?
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya.
0: Iya
1: gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan. Karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan. Kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh, oke.
0: Benar. Karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI ini gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, bukan Dokter Tirta ya. Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini, biasanya kemana? Butuh ini, biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu. Aku nggak. Gitu.
0: Oke.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya. Karena ya toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tools sih. Jangan sampai dia menggantikan
0: peran
1: pekerjaan finishing lah. Tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya. Jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah gitu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, terima kasih banyak Mas.
0: Karena
1: betul
0: emang,
1: itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, benar. Akhirnya nanti habis ini. Benar, ya enggak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Benar.
1: Sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Benar kan? Benar.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang
0: kerja. Oh, seru-seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak ya, mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana ya, udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih kayak. Pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa gak?
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Mm-hmm. Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase.
0: Mm-hmm.
1: Fase dulus. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Iya. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Okay.
1: Di seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang ya. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes. Yeah,
0: dong, cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baran Agatha. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya.
1: Benar-benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop. Pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu. Sempat
1: John Mayer.
0: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Okay. Oh, wow. The Beatles. Beatles, okay. Air Supply.
0: Oke.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya sih. Iya sih. Emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Benar. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih. Katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah. Katanya sorry, gitu internetnya anu lagi nih.
0: Aman. Alright. Waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Liriknya
0: bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang nggak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya. Dan jangan lupa buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Bro 2.

0: budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 90,5 Pro 2 Ribera Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat pagi, selamat malam teman Pro 2.
2: Grogi ya, maaf. Yeah. Hari ini kamu ditemenin sama Mita Dewi dan juga
0: Ribiaska, teman Pro 2 yang bakal main kamu sampai jam 10 malam nanti.
2: Cuma di Scary Night.

0: Yeay, teman Pro 2, balik lagi bareng Ruby dan juga
1: Mita, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti ya, teman Pro 2.
0: Yes,
1: yang tentunya
0: benar,
1: di Scary Night.
0: Di Scary Night.
1: Kalau tadi kita udah grogi sedikit ya.
0: Iya.
1: Karena
0: saking
1: ini
0: excited
1: ya,
0: sih,
1: karena ini
0: Mita.
1: Hamin kayak less on air kita sebagai BA5 gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi kayak agak grogi. Selamat pagi. Oh my god.
0: Biasanya kan rame Mita, kayak ada BA6, ada 6 orang gitu dia.
1: Yes,
0: di sini.
1: Bener.
0: Ini kita cuma berdua nih, teman Pro 2. Jadi agak
1: ini bener nih, udah mau selesai
0: iya,
1: deh gitu.
0: Ada sedih-sedihnya, ada seneng-senengnya juga nih, teman Pro 2.
1: Tapi gak hanya itu, teman Pro 2, kita berdua di sini bakal nemenin kamu ceritain cerita-cerita horor yang pasti ya di Scary
0: yes,
1: Night.
0: Bener.
1: Tapi kita mau sharing-sharing dulu sebelum kita masuk ke temanya, teman Pro 2 ya. Untuk hari ini sebenarnya agak apa ya, kalau libur kayak gini kita pengennya tuh
0: kegiatannya ekstrim, ya gak sih, Mit?
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Kegiatan ekstrim dan juga apa ya, adrenalin tapi tetap refreshing gitu.
0: Iya,
1: ya?
0: Iya, tetap refreshing karena ngelihat apa, gimana sih, kayak pemandangan-pemandangan indah.
1: Bener.
0: Gunung-gunung gitu, terus pepohonan-pepohonan, terus awan yang cantik nih, teman Pro 2. Ya
1: kayak apa ya, refreshing kan, orang beda-beda ya. Ada yang tim ke gunung, ada yang tim ke pantai. Kalau sendiri pantai atau gunung?
0: Gue pantai.
1: Lo
0: karena gue males capek.
1: Bener kan? Foto-foto cantik
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, foto cantik pakai baju putih, itu baju pink kan lucu gitu kan.
1: Ya, lucu.
0: Pakai rok.
1: Ada dua tipe orang ya. Kalau gue tim
0: apa?
1: Sebenarnya gue tim ke gunung, cuman gue belum pernah ke gunung. Gue pengen banget nyobain
0: itu. Ya.
1: Gue pengen banget explorer baru. Salah satunya tuh mendaki gunung, teman Pro 2 ya. Barangkali teman Pro 2 ada cerita atau ada apa pengalaman di gunung selama mendaki
0: horor.
1: Itu bisa banget diceritain sama kita berdua ya. Karena kalau kita berdua nih lagi pengen banget ceritain tentang mendaki gunung, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Pengen gak sih sebenarnya kalau tapi agak takut gue. Lo percaya gak dengan cerita-cerita horor yang kayak mitosnya gini?
0: Percaya. Gue orangnya gak mau percaya ya. Apalagi di gunung tuh, Mit. Di gunung kan kayak hutan ya.
1: Iya sih, benar.
0: Mungkin lah pasti
1: iya,
0: itu
1: kayak tempatnya ya.
0: Tempatnya
1: para-para itu berkumpul gitu ya. Iya, tapi ada juga

0: Sane Sunyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.
1: Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital.

0: internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Kamu berlari betul.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan

0: Handphone baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh.
1: Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
2: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Judi online dari sekarang.
4: Judi online dari sekarang.
5: Pro dari Kota Lampung.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Iya, Tomo Pro 2 masih bareng kami Tarewi dan juga
1: Ruby Ariska Tomo Pro 2.
0: Iya, kalau tadi kita ngomongin soal mendaki gunung Tomo Pro 2 ya di segmen kali ini di Mistis or Mitos ya. Kita bakal ngebahas soal yang tentunya kejadian-kejadian di gunung di, saat mendaki.
1: Iya,
0: pastinya.
1: Saat mendaki kan Mita. Kita ada mitos dan juga ada mistis Tomo Pro 2. Tapi yang pertama kita bakal bahas tentang mistis ya Tomo
0: yes.
1: Pro 2.
0: Kalau ngomongin soal mistis ya Tomo Pro 2 dan Ruby ya dan ngomongin gunung tentunya ya pasti identik juga dengan cerita-cerita yang mistis banyak kan?
1: Banyak.
0: Ya kan, ada yang bilang katanya kalau lagi mendaki gunung itu jangan pernah nyebut nama asli temen katanya.
1: Wow, pernah dengar apa?
0: Iya makanya ada yang bilang katanya jangan nyebut nama asli temen, jadi kalau kita mau manggil kita kayak panggil nama samaran or apa inisial kah atau apa semacamnya kayak gitu mistisnya.
1: Gue baru tahu
0: ya.
1: Sumpah baru tahu emang
0: iya.
1: Gitu ya?
0: Iya jadi katanya
1: setiap...
0: ada.
1: Setiap orang yang naik gunung manggil temennya, kayak gue naik gunung nih, nama gue Ruby, jadi gue nggak dipanggil Ruby dong gitu.
0: Iya, yeah. ada beberapa cerita yang seperti itu. Kemudian juga katanya jangan sembarangan nunjuk kayak gitu, nunjuk sesuatu atau kayak ada yang janggal tuh jangan sembarangan nunjuk gitu. Ya, terus tuh jangan ngomong kotor. Kalau ini kan di mana aja kita harus tetap menjaga ya, sopan santun jangan ngomong kotor ya, apalagi di gunung ya kan. Terus katanya juga jangan ngambil apapun yang ada dari gunung.
1: Betul.
0: Tumbuhan kah atau semacamnya itu jangan. Dan yang paling sering nih nomor 2 ya, kalau dengar suara orang manggil itu jangan langsung nengok. Soalnya itu belum tentu teman kita.
1: Karena biasanya walaupun bukan di gunung ya Minta ya, kayak kita lagi di mana gitu lah, tiba-tiba di rumah misalkan, di rumah lagi sendiri, tiba-tiba ada yang manggil, itu benar-benar kayak
0: siapa?
1: Ini siapa ya gitu.
0: Iya.
1: Sedangkan kayak pintu gerbang tuh kayak ditutup gitu kan. Kayak ada yang manggil. Sebenarnya itu gua enggak jawab tahu. Kata orang tua gua biasa kalau kita dipanggil kayak gitu, kita harus ngomongnya Ruby enggak ada gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jawabnya gitu. Jangan bilang iya enggak boleh katanya. Jadi kalau ngomongnya kayak lu dipanggili kayak
0: Mita gitu.
1: Oh, Mita gitu.
0: Kayak, katanya
1: enggak ada gitu bilang. Bilangnya enggak ada. Ya lo harus cek dulu dong Mita. Lo pasti penasaran kan gimana. Lucu juga kalau lo
0: apalagi tapi kalau di rumah oke lah ya. Tapi kalau ini tuh di gunung gitu tuh berdua, jadi bisa aja yang manggil tuh bukan cuma suaranya doang, orangnya beda dimensi.
1: Iya,
0: seramnya.
1: Ya lo mau produk kalau bahas tentang mendaki gitu kan. Dari mitosnya tadi lo udah bacain mitosnya ya. Oke, kalau mitosnya ini ada di Tomo Pro 2, kampung yang tiba-tiba muncul. Itu mitos atau mistis menurut lo?
0: Apa ya?
1: Kampung, tapi gue pernah denger sih kayak cerita-cerita di YouTube-YouTube, cerita horor gitu. Siapa sih namanya? Yang sering cerita horor?
0: Jejak backpacker.
1: Iya, itu pokoknya banyak lah ya di YouTube yang Tomo Pro 2. Kayak mereka cerita kayak ada kampung yang tiba-tiba tuh muncul waktu mereka mendaki gunung. Itu sih benar katanya benar-benar ada, tapi mungkin menurut orang yang enggak percaya ya itu mitos gitu. Terus juga ada nih Tomo Pro 2 teman seperjalanan yang bukan manusia.
0: Bisa jadi sih.
1: Jadi
0: bisa
1: saat jadi, mendaki sih, kamu ditemenin
0: mitos. Bisa gitu. Jadi bukan mitos.
1: Bisa jadi
0: gak sih? Kayak kan kita dimanapun berada tuh pasti berdampingan dengan makhluk lainnya.
1: Iya benar.
0: Bukan kita maksudnya. Ya mungkin dia kita ngikut, dia ngikutin kita selama perjalanan kita gitu.
1: Iya, enggak tahu ya.
0: Apalagi tuh di gunung kan.
1: Atau mungkin lo diikutin mantan lo juga bisa. Itu kan udah bukan manusia lagi.
0: Iya.
1: Bukan orang ya kalau udah jadi mantan.
0: Serem sih.
1: Iya.
0: Serem sih.
1: Oh iya kan, sama-sama serem kan dikejar-kejar masa lalu.
0: Iya, tapi kalau yang gamut, ini bukan romance kreatif sih. Maaf ya Tomo Pro 2 kita.
1: Ini kan memang kita aslinya emang lucu-lucu Mita.
0: Okay.
1: Kita kan di Scary Night.
0: Iya.
1: Kita bahas mistis or mitos nih Tomo Pro 2.
0: Kalau dari versi Ruby tadi mitosnya itu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau dari gue nih ada jangan langsung percaya juga ya, misalkan ada karena menurut para pecinta alam nih ya Tomo Pro 2 di gunung tuh kita gampang banget yang namanya ngalamin kelelahan ya kan.
1: Iya, yes,
0: capek gitu kan, apalagi buat teman Pro 2 yang biasanya naik ke gunung itu untuk biasanya life after breakup.
1: Oh, iya, benar. Ya kan? Jadi sering terjadi,
0: sering terjadi di kota-kota besar ya. Apalagi kayak misalkan lagi sedih atau lagi kurang fit karena emang kepikiran sama mantannya yang baru putus gitu kan. Jadi kayak kebawa dengan kondisi tubuhnya yang kurang fit gitu. Jadi dia kurang tidur, kurang makan, kurang oksigen. Nah, itu bisa apa ya? Bisa menimbulkan halusinasi juga bisa. Apalagi kalau dia misal ngeliat kabut tebel nih ya, teman pro 2. Bisa jadi tuh bayangan pohon, tapi seperti bayangan sosok genderuwo gitu kan.
1: Mungkin serem, karena kan? Dia hawanya lagi sedih gitu ya. Perasaannya lagi sedih.
0: Bener.
1: Terus ngeliat pohon gede dikit, dikiranya apa, bayangan pohon gitu kan. Langsung dikiranya genderuwo itu tadi ya, minta ya.
0: Atau makhluk lain lah ya, seperti itu. Ya kayak karena energi kita mungkin lagi apa ya, kurang baik gitu ya. Jadi sekitar juga kayak kita anggapnya, oh ini kayaknya ini deh kayak gitu kan. Jadi suara angin yang nabrak ranting aja bisa kedengeran kayak orang lagi ngobrol.
1: Oke.
0: Bisa jadi kayak gesekan suaranya tuh kayak mana sih deh gitu, padahal kan itu ada suara angin gitu. Ya pokoknya itu sugesti, bisa jadi seperti itu. Yes, jadi enggak semuanya itu benar-benar mistis yang terjadi.
1: Iya, benar. Gitu ya teman pro 2, Ruby dan juga Mita udah bahas tentang mistis or mistos ya. Mistos. Kok gue mistos sih?
0: Mistis dan mitos.
1: Okay. Gitu teman pro 2.
0: Oke, kalau jadi teman pro 2 yang punya pengalaman tentang horor ya di gunung selama mendaki, boleh banget ceritain ke kita berdua di WhatsApp 0811720895
1: atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl.

0: nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Lampung ya.

0: banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Yah, udah kemakan rotinya.
3: Teman terbaik kamu, Prodo RRI.

0: Sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung,

0: So Good at Goodbyes dari Sam Smith jadi lagu terakhir buat kita berdua teman produa. Terima kasih banyak yang udah dengerin Mita Dewi dan juga
1: Ruby Arisha teman produa dan terakhir kita Let's Divide and Express Your Wings Only Produa RI Bandar Lampung teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara. And now bye.
1: Bye teman produa. And every time
2: you walk out. Kamu lagi dengerin Produa RRI Bandar Lampung.

0: ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat malam untuk teman Pro 2 semua di malam hari ini. Ada gitu kan temen kamu di Jaga Malam Cerita penutup hari ya. Semoga hari ini cukup menyenangkan atau setidak-tidaknya gak nyebelin ya. Entah kenapa sekarang itu lebih enak banget gitu ya. Lebih enak maksudnya kalau misalnya kita settle for less gitu ya. Jadi less expectation, kurang juga dari apa yang kita inginin gitu ya. Dan gua rasa sih mungkin aja justru itu kali ya cara supaya bisa lebih punya kewarasan sekarang-sekarang ini gitu. Kayak everything seems stressful gitu. Dan gua harap sih gak terlalu serius, seserius itu ya teman Pro 2 ya. Tapi ya di malam hari ini gua ngajak teman Pro 2 semua untuk take times ya, for a moment lu boleh cerita di malam hari ini teman Pro 2. Topiknya malam ini tuh ngomongin tentang apa sih yang paling sering disalahpahamin orang tentang lu. Mungkin lu selama ini kayak dicap sebagai orang yang careless atau ketus atau apa ya, jadi orang yang tidak menyenangkan dan segala macam gitu ya. Padahal itu adalah labeling orang lain gitu. Dan lu ngerasa kayaknya sebenarnya itu bukan diri gue yang sesungguhnya deh. Itu karena perspektif orang lain aja yang mungkin salah menurut lo gitu teman Pro 2. Dan kalau misalnya pengen diceritain, curhat sekalian gitu ya. Para korban framing ini di malam hari ini boleh banget. Langsung aja WhatsApp di 0817992525 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl ya. Nah, dulu Lukas bakal balik lagi untuk bacain cerita-ceritanya dan dengerin cerita kamu. Keep on tuning di Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

Duet yang mungkin dinanti-nanti sama teman Pro 2 semua terjadi akhirnya di tahun 2026 ini. The Fortunes dan juga Nadine Abizah Makhluk Cahaya yang baru juga kamu dengerin di Pro 2 RRI di Bandung Lampung. Teman terbaik kamu barengan Giblukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari sampai dengan jam 11 ya. Makhluk Cahaya menurut gue punya lirik yang menarik ya, dan gue suka aja penulisannya gitu ya. Terus kalau di bahasa Inggrisnya lucu aja gitu. Jadi kayak glowing entity berarti ya. Makhluk cahaya ya. Dan mungkin di malam hari ini hal yang lo butuh adalah mengembalikan cahaya lo, teman Pro 2. Karena mungkin setelah berbagai hal yang lo alami, bukan hilang sih, tapi mungkin sedikit redup gitu ya cahaya lo terhadap apapun yang jadi rencana lo ke depannya gitu ya. Jadi agak sedikit gelap mungkin terlihatnya. Tapi gue rasa di malam ini ya, teman Pro 2, gue pengen teman Pro 2 semua cerita dan menerangkan sesuatu ya. Jadi gak gelap-gelapan lagi. Apalagi terkait dengan identitas diri lo, teman Pro 2. Karena menurut gue tuh kita selalu salah kaprah gitu ya tentang self-branding gitu ya, atau penjenamaan diri. Kita selalu merasa bahwa penjenamaan diri atau branding tuh datang dari aksi kita. Padahal most of the times itu karena orang lain yang menyematkan. Dan resikonya adalah jadi salah, ya gak sih? Kadang-kadang lu tuh ngerasa lu kayak di framing bahkan, atau mungkin di branding orang, atau dikirain sama orang gitu ya, jadi sosok yang sebenarnya gak lu pengenin. Dan mungkin ini terjadi di teman Pro 2 semua. Boleh ceritain apa sih yang paling sering disalahpahamin dari orang lain ke diri lu ya. Boleh WhatsApp 0817992525, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl ya. Di WhatsApp itu gue tadi nyebut nomor nggak sih? kayaknya gue nyebut dan masih nomor yang lama ya. Nomor WhatsApp sekarang itu ada di 0811-7208-925. Okay? Kalau misalnya pengen cerita dari WhatsApp. Kayak yang udah masuk di malam hari ini datang dari 0896-3813 sekian. Dia bilang ini dari Rian. Dia bilang paling males kalau dibilang songong atau so asik pas awal kenal. Padahal aslinya emang sosial baterai gue setipis tisu, Kak. Gue bingung kenapa ada orang yang bisa sosial baterainya tuh segitu banyaknya gitu ya. Segitu banyaknya. Oh enggak deng, kalau setipis tisu berarti kan, oh iya, salah pemahaman gue ya. Nah berarti gue relate. Karena social battery gue juga dikit gitu ya. Gue socially awkward sebenarnya. Sama mungkin hal yang terjadi gitu ya sama si Rian gitu. Dan gue rasa juga gak ada masalah gak sih kayaknya kalau misalnya kita gak se-welcome itu jadi orang gitu ya. Tapi mungkin juga ada beberapa momen di mana lu mungkin harus nge-push diri lu gitu ya, find the way out. Siapa tahu menyenangkan, siapa tahu justru karena lu nge-push diri lu untuk beberapa kali, jangan setiap kali ya, maksudnya untuk beberapa kali, gue coba untuk lebih bersosialisasi. Mungkin lu justru mendapatkan keseruan di sana, dapat link, ya kan? Itu kan sangat amat dibutuhkan ya di akhir-akhir ini ya untuk dapetin link. Jadi coba aja gitu sekali-sekali ya gak sih? Jangan sampai di titik dimana lu butuh orang yang menemani malah sendirian gara-gara approach ini gitu kan. Ya tapi setidaknya di malam hari ini ada Giblukas yang nemenin teman Pro 2 semua. Biar gak sendirian cerita ya. Sampai dengan jam 11 Lukas bakalan dengerin dan bacain cerita-cerita kalian. Keep on tuning.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman kah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

Udah seberapa bucin nih teman Pro 2 terhadap pasangannya ya? Bahkan sampai do anything for her or for him gitu ya. Tapi jangan terlalu ekstrim ya gitu. Kalau misalnya memang di luar kapasitas lo atau di luar hal yang semestinya dikasih, ya gak usah gitu ya. Jangan juga, justru mungkin di situ jadi titik di mana lo harus mempertanyakan, ini udah mulai gak sehat nih gitu kan. Kok tiba-tiba nyuruh-nyuruh, kok tiba-tiba nuntut yang sangat amat berat gitu ya. Dan gua rasa sih kalau dalam hubungan percintaan supposed to be fair, seimbang, tapi bukan harus selalu seimbang ya, tapi dia tuh dinamis gitu. Bisa 80-20, bisa ketemu di 50-50, atau bisa ketemu di 75-25, kiri kanan gitu ya. Kan menyenangkan kalau dinamis seperti itu ya. Tapi susah juga kalau misalnya di malam hari ini teman Pro 2 masih banget ketemu sama rasa gak percaya diri, atau lu udah terlanjur dicap akan sesuatu hal gitu ya. Lu udah udah kena ini, udah kena brandingan gitu ya. Dan kayaknya susah juga gitu untuk clarify hal itu kalau misalnya belum deket-deket banget gitu ya sama orang yang lu incer gini. Pernah gak sih lu gagal mendapatkan seseorang karena bukan karena diri lu atau bukan karena tolakan dia, tapi karena branding lu udah terlanjur buruk aja. Udah terlanjur dianggap red flag aja gitu ya. Dan ini mungkin jadi hal yang menyebalkan gitu ya, karena ketika lu disalahpahamin sama seseorang, apalagi orangnya kayaknya sotoy banget gitu ya, gak terlalu deket tapi udah ada salah paham aja dia terhadap lu gitu ya. Ini kayaknya hal yang menyebalkan tapi sering terjadi. Dan kalau misalnya pernah kejadian, boleh diceritain malam hari ini sampai dengan jam 11. WhatsApp 0817 9925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Asik ini, ada yang ada yang cerita nih. 08218326 sekian, gak mau disebutin namanya. Dibilang, kenapa ya orang-orang tuh suka banget nge-labelin gue mandiri. Bahkan dari orang yang pernah gue deketin, dia ngerasa gue adalah cewek independen dan bisa diandalin. Padahal aslinya gue juga capek dan pengen manja-manja kayak cewek lain. Itu dia, ya. Ada beberapa hal self-branding itu profitable, ya. Tapi ada beberapa momen lu juga ngerasa, kenapa sih gue kena brandingannya mandiri gini, independen gini, kan jadi susah nih kalau mau manja-manja gitu ya, atau mau clingy gitu ya terhadap seseorang. Tapi gue selalu percaya ketika orang menganggap hubungan tuh serius, maka dia akan mengupas lebih daripada apa yang dilihat gitu, asik. Jadi mungkin aja orang-orang yang udah ngecap lo dari awal sebagai orang yang independen, ya mungkin as it's supposed to be, jadi orang yang cuman mengenal lo di luar aja gitu ya, kenal luaran lo aja gitu ya, belum ke dalam-dalam. Dan when it matters, ketika hubungannya itu memang penting bagi lo, maka terbukalah gitu ya. Karena menurut gue juga gak, kayaknya merugikan juga sih kalau misalnya lo udah terlalu terbuka dari awal, ya gak sih? Kayak mungkin aja justru ini kekuatan lo gitu ya, bahwa lo dianggap wanita independen gitu kan. Jadi ngefilter cowok-cowok atau cewek-cewek yang mungkin sedikit insecure. Ya kan, filtering orang-orang yang datang juga gitu kan ya. Semoganya sih seperti itu. Nah kalau misalnya teman Pro 2 juga pernah kena branding wanita atau cowok independen dan sebenarnya merasa keberatan terhadap branding itu, lo boleh ngeluh di sini, cerita ya, apa sih yang paling sering disalahpahamin orang terhadap diri lo. Boleh WhatsApp 0817 9925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. Sekali lagi, untuk orang-orang yang pernah dicap atau dilabelin sebagai orang independen, mungkin mereka belum terlalu mengenal lo.

melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

Kamu sudah dengerin Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu barengan Gil Lukas di Jaga Malam, cerita penutup hari malam ini teman Pro 2 ya. Masih bakalan bacain cerita-cerita ngomongin tentang apa yang paling sering salah pahami orang tentang kamu atau tentang lo teman Pro 2. WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk lagi dari nomornya mana nih? 0822-8321 sekian. Tiap kali gue nongkrong, anak-anak selalu bilang, lu mah enak ya, slow mulu, mukanya gak kelihatan pusing. Padahal, demi Allah, semalam gue gak bisa tidur sampai jam 4 subuh. Karena mikirin nasib abis lulus mau jadi apa. Teman-teman seangkatan udah pada dapat kerja atau magang, keren. Lah gue masih nyangkut di bab 2 skripsi sambil ngerjain freelance. Dan ngerasa gak tentu arah. Bentar, jadi lu udah lulus apa belum sih? Kayaknya belum ya. Oke, gue tuh sengaja nutupin muka stres gue pakai jokes dan juga senyum-senyum pas nongkrong, karena males dapat kasihan atau dibilang lebay. Tapi giliran gue curhat tipis-tipis soal masa depan, ada aja yang nyeletuk, ah lu mah cuma overthinking doang, aslinya hoki lu gede. Wah, sebel banget sebenarnya rasanya. Dikira mental gue terbuat dari baja kali ya, padahal rapuh banget. Iya sih, kayaknya menurut gue teman-teman lo nyebelin pertama ya, yeah, obviously. Atau kedua, mungkin gue nggak tahu ya gimana caranya untuk keluar gitu ya dari persona menyenangkan atau lucu di tongkrongan, karena gue selalu ngerasa bahwa ketika lo dapet persona itu tuh, wah, kayaknya lo nggak bisa kemana-mana gitu ya, akan selalu dianggap jadi orang yang selalu terima joke, atau mungkin juga selalu menerima tanda kutip pukulan gitu ya, padahal at that moment mungkin lo belum berdamai tentang itu. Padahal kan kita semua tahu ya, konsep komedi adalah tragedy plus timing gitu ya. Tapi ketika timingnya nggak pas, lo belum berdamai, ya udah tiba-tiba dipukul kan rasanya sakit gitu ya. Dan mungkin ini juga yang bisa jadi apa ya, concern kita semua teman Pro 2 ya, dalam hubungan bersahabat ataupun berteman ya. Ketika orang belum ngeluarin conversation itu atau belum ngeluarin topik itu dan belum make it as a joke, jangan dicoba gitu ya. Karena kalau ketika orang itu udah ngeluarin itu as a joke gitu ya di tongkrongan lo, ya udah berarti itu dia udah berdamai, itu mungkin aja udah okay bagi lo untuk nimbrung atau nambah-nambahin. Tapi kalau belum ya jangan dicoba ya. Please. Masih mending orangnya sakit hati, lo juga dijadiin sakit gigi karena ditonjok kan, kayaknya bukan hal yang menyenangkan ya dalam hubungan pertemanan atau persahabatan gitu. Tapi gue berharap semoga lo nih ya, gue gak tahu namanya siapa, itu bisa punya banyak alasan gitu ya untuk selalu kembali ke orang-orang yang memang di momen-momen tertentu ada di hidup lo. Mungkin untuk saat ini pasti akan lebih sensitif, dan itu wajar banget sih untuk lo lebih sensitif dari biasanya, karena pikiran lo juga lagi keruh gitu ya, dan gak masalah juga gitu. Yang penting sih, mungkin kalau misalnya itu justru memberatkan gitu ya untuk ketemu teman-teman lo atau untuk ketemu orang-orang lain gitu ya, mungkin kasih jeda dulu, ya nggak sih? Find a way out dulu, kasih waktu untuk diri lo dan apa yang lo kerjain. Kayak gue ngebayanginnya lo tuh lagi ada di, kalau mesin tuh lagi panas banget, jangan sampai justru malah ngelepuhin orang lain gitu ya, cooling down dulu. Dengan ini, nggak gue kira bakalan ada sponsor lewat gitu tadi, sorry. Tapi boleh loh kalau mau built in. Ya gitu ya, jangan ini dulu lah, jangan memperkeruh dulu, biarin dulu lo punya waktu untuk ngerjain semua hal, apalagi lo freelance juga kan, ya semoga sih punya banyak waktu untuk itu. Nah, kayaknya udah itu jadi cerita penutup kali ya di malam hari ini, di cerita penutup hari.
karena udah mau jam 11 juga. Waktunya Lukas pamit juga dari pendengaran teman Pro 2 semua. Terima kasih udah ikutan gabung di malam hari ini. Waktunya beristirahat atau ya nikmatin waktu lu lah gitu ya di malam hari ini. Terakhir dari Lukas, let's share and express your willingness on Lewit Pro 2 era di Bandung Lampung. Teman terbaik kamu, 81 tahun, Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye. Jaga malam di Pro 2 era.

0: kupas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan

0: dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pengalaman kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Jumat 7 Agustus 2026, yang akan membahas tema tentang nilai filosofi angka 0, yang tentunya akan dipaparkan oleh narasumber kita Ustadz Haji Rosidin SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi Husein ya?
0: Iya betul Ustadz, sehat ya Ustadz?
1: Iya. Alhamdulillah, insya Allah Mas Ardi sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga Ustadz.
1: Amin. Insya Allah.
0: Amin. Ya, dan ini nilai filosofi angka 0 ini Ustadz, kita bahasnya ya.
1: Iya, insya Allah, insya Allah Mas.
0: Ada apa nih filosofi dibalik angka 0 ya, pendengar ya. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Rosidin, silakan Anda bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang juga di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Rosidin SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Mas Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syahada la ilaha illallah wa la syarika lah. Syahada anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, insyaallah senantiasa dimuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini. Alhamdulillah atas izin dan kekuasaan Allah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan yang Allah siapkan ini, mudah-mudahan

bulan so far. Jadi ketika kita berbicara bulan so far, hadirin yang berbahagia, ini tidak bisa kita lepaskan dengan konteks sejarah ya. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau memasuki bulan Safar ini, rupanya beliau dan para sahabatnya itu tidak sedikit yang mengkosongkan rumah-rumah mereka gitu. Untuk apa? Untuk pergi ke medan perang, jihad, membela agama Allah dalam rangka mensyiarkan Islam dan memperluas wilayah Islam kan begitu. Karena banyak yang keluar rumah, sehingga tidak sedikit mereka itu ya rumahnya banyak yang kosong gitu. Mengapa di bulan Safar? Karena di bulan sebelumnya, yaitu di bulan Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram, itu Rasulullah dan para sahabatnya memang banyak standby di rumah gitu. Untuk apa? Pertama, persiapan haji dan pelaksanaan ibadah haji ya. Jadi karena 3 bulan sebelumnya itu banyak di rumah, kemudian di bulan Safar itulah kesempatan oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk keluar rumah, pergi ke medan jihad, membela agama dan memperluas wilayah keislaman kan begitu. Nah, ketika kita bicara angka apa kosong tadi gitu kan, karena bulan Safar itu bisa kita terjemahkan sebagai bulan kosong. Kalau kita bicara angka kosong kan identik dengan nol kan gitu ya, angka nol. Dan menariknya hadirin yang berbahagia, rupanya angka nol ini kalau lagi-lagi kita kembali ke dalam konteks sejarah itu ditemukan oleh seorang seorang ahli muslim gitu ya, seorang muslim yaitu bernama Al-Khawarizm ya. Beliau ini hidup dan besar di Uzbekistan. Jadi ini menariknya adalah ketika kita bicara bulan Safar, karena Safar itu bisa kita terjemahkan bulan kosong atau bulan nol. Nah, rupanya bulan nol ini memiliki nilai filosofi gitu. Kalau kita telaah lebih mendalam ya, apa saja nilai filosofi yang bisa kita terapkan ya, nilai filosofi dari angka nol ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini diajarkan di bulan Safar gitu. Oleh karenanya, karena ini momentum bulan Safar, paling tidak ya kita bisa apa ya, mendalami, menyelami yang saat ini yang kita alami kan gitu. Jadi nilai filosofi angka nol ini paling tidak, mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Itu pertama, angka nol itu rupanya mengajarkan kita untuk senantiasa jujur dalam kehidupan. Ya. Jujur itu ya dalam konteks bulan Safar itu ada dua gitu. Jujur dalam hal perbuatan dan jujur dalam hal perbuatan. Dalam hal ucapan dan perbuatan. Apa makna jujur dalam hal ucapan ya, kesesuaian lah gitu ya, antara yang diucapkan dengan yang dilakukan, otomatis kan gitu. Nah, kalau jujur dalam perbuatan itu adanya kesamaan, sinkronitas ya, balance antara yang dilakukan gitu, perilaku yang dilakukan itu dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu jujur dalam perbuatan. Ketika omongan kita itu enggak sesuai dengan perbuatan, berarti enggak jujur. Ketika perbuatan kita itu enggak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, itu enggak jujur juga sebenarnya kan gitu. Padahal kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah, orang yang jujur ini luar biasa apresiasi yang Allah berikan. Dan ini merupakan salah satu karakter orang yang bertakwa kan gitu. Sebagaimana Allah nyatakan tuh dalam firman-Nya surah Al-Ahzab kalau tidak salah itu di ayat 70 ya. Kalau nyatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ya waqulu, berucaplah kalian, berkatalah kalian, berbicara kalian qaulan sadida, dengan ucapan-ucapan yang mulia, yang jujur gitu, yang arif, yang bijak gitu, yang sesuai dengan fakta dan realita. Dan lagi-lagi angka 0 ini kan memang mengajarkan kejujuran bagi kita. Kita coba lihatlah. Angka 10 kan nolnya pasti 1 ya. Angka 100 nolnya pasti 2. Dia enggak pernah bohong angka 0 itu gitu. Ini jadi nilai filosofi diajarkan angka 0. Dia yang pertama, selalu jujur angka 0 itu. Enggak pernah bohong dia. Kalau angka 1 miliar kan otomatis nolnya 9. 1 juta nolnya pasti 6 gitu. Jadi ini angka 0 ini mengajarkan kita untuk senantiasa jujur gitu. Jujur walaupun terasa berat ya. Jujur itu luar biasa. Dan sekarang dalam konteks sekarang ini kan agak susah ya. Nyari orang-orang yang jujur gitu kan. Dalam segala hal lah kita, apapun profesi dan aktivitas kita itu ya, agama menganjurkan kita untuk jujur gitu, untuk benar, untuk baik gitu, walaupun terasa berat, banyak godaan segala macam, tapi mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk jujur, karena luar biasa apresiasi yang diberikan Allah bagi orang yang jujur, benar, lurus dan segala macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin berbahagia,

0: jamaah pendengar RRI. Jadi nilai nol, angka nol ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa rendah diri dan tidak sombong sebenarnya. Kenapa? Karena angka nol itu kan selalu rendah ya. Ya Mas Ardi ya. Angka 1 pasti mulai dari angka 0, ya kan? Angka 2 pasti mulai dari angka 0 dan 1. Angka 3 pasti dia angka 4 itu pasti dia mulai dari angka 0, 1, 2 dan 3 gitu. Jadi angka 0 ini selalu rendah, selalu di bawah gitu. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa rendah hati dan tidak sombong. Kenapa kita perlu rendah hati? Ya, kita ini kan makhluk ciptaan Allah kan gitu ya. Makhluk ciptaan Allah yang ya sebenarnya kalau dalam konteks kedudukan kita di hadapan Allah, kita ini sangat rendah gitu kan. Untuk apa kita, apalagi kita kan tidak juga diajarkan untuk sombong gitu. Untuk sombong dalam segala hal gitu kan. Karena Allah sangat murka bagi orang-orang yang sombong. Kenapa kok kita diajarkan rendah hati dan tidak sombong? Karena kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah dari bahan baku yang sama sebenarnya. Kalau kita kembali ke ayat Allah di Al-Mu'minun ayat 12 dan 13 itu sebenarnya mengingatkan kita, rupanya kita ini semua manusia kecuali Adam, Adam Siti Hawa dan Nabi Allah Isa ya, itu diciptakan selain betika tadi itu dari bahan baku yang sama, yaitu dari tanah gitu, dari saripati tanah, yang kemudian dari saripati tanah itu karena dari saripati tanah itu kan kemudian tumbuh semua tumbuhan ya, kemudian tumbuhan itu kita konsumsi, kita makan, kemudian ya menjadi sperma, air mani. Jadi kita ini semua ya berasal dari saripati tanah, kemudian dari saripati tanah itu menjadi air mani. Itu Allah nyatakan kan dalam surah Al-Mu'minun itu di 12 dan 13, bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, dan sesungguhnya kata Allah, kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah gitu. Tsumma khalaqnahu min nutfatin fi qararin. Makin kemudian kami jadikan saripati tanah itu air mani, luar biasa ya. Oleh karenanya, karena kita ini semua manusia diciptakan dari bahan baku yang sama, yaitu air mani, ya untuk apalah kita sombong? Nah, mestinya kita rendah diri di hadapan Allah gitu. Gak boleh sombong di hadapan manusia gitu. Kenapa? Karena kita ini semua bahan bakunya sama dari air mani gitu kan. Ya, pertanyaan, kenapa kok Allah menciptakan manusia itu secara umum dari air mani, bukan dari mutiara, bukan dari emas, bukan dari perak, perunggu? Ah, kita diciptakan dari air mani. Saya banyak yang sombong tuh Mas Ardi, ya, gitu loh. Jadi air mani itu mengingatkan kita sebenarnya, untuk apa kita sombong? Kita itu dari bahan bakunya air mani. Itu sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun kita, kedudukan kita, kita itu dari air mani semua, untuk apa sombong? Nah, gitu. Cuman kadang-kadang realitanya menunjukkan memang kita harus jujur lah ya. Walaupun kita ini diciptakan dari air mani, ternyata masih ada juga orang yang sombong, angkuh, keras kepala, congkak, nggak mau ngalah. Kemudian pengennya menang sendiri, merasa paling pintar, paling hebat, paling kaya, paling berkuasa. Tidak sedikit juga itu manusia yang berperilaku seperti itu, gitu kan? Walaupun kita ini bahan bakunya dari air mani. Coba kita bayangkan kalau kita ini oleh Allah ciptain dari misan, bahan bakunya dari intan. Waduh, congkak semua manusia ini, sombong semua, ya kan? Karena dia ngerasa kan? Sama dengan jin itu kan khalaq tahu minar gitu kan, karena dia merasa diciptain dari api, dia merasa sombong dengan Adam karena Adam dari mintin kan, dari tanah kan gitu ya. Jadi kita ini ciptain dari air mani aja tidak sedikit yang sombong, angkuh, keras kepala, congkak, nggak mau ngalah, nggak mau apa, merasa paling hebat, paling pintar, paling kaya, paling berkuasa ya. Itu tidak sedikit gitu, apalagi kalau kita diciptain dari emas, mungkin ya manusia akan semakin lebih banyak kan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, pendengar yang berbahagia, nilai filosofi yang diajarkan oleh angka nol yang disemangati oleh bulan Shofar, karena Shofar itu bisa kita terjemahkan sebagai angka kosong atau angka nol, itu mengajarkan kepada kita angka nol itu senantiasa kembali kepada kesucian dan kefitrohan itu. Ya, kita ini kan pada prinsipnya semua diciptakan oleh Allah dalam kondisi suci bersih ya, pada saat kita lahir dari emak kita masing-masing itu kan bersih tanpa ada noda ya, tidak ada dosa sedikit. Nah, kemudian pada saat kita menjalani kehidupan kan kita jujurlah ya, agak sulit, agak susah kalau kita tidak punya dosa. Makanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan tuh, angka 0 ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa suci gitu, untuk senantiasa bersih, untuk senantiasa kembali ke angka 0. Kenapa? Karena angka 0 ini juga mengajarkan kepada kita, angka 0 ini Mas Ardi, mau ditambah dengan angka berapa, dia kembali ke angka 0 lagi. Contoh angka 0 tambah 50 kan kembali ke 50 kan? Gitu. Angka 0 tambah 100 kembali ke 100. Angka 0 ditambah 1000 kembali 1000 gitu. Jadi angka 0 ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kembali ke hakikat diciptakannya manusia itu bersih, suci, sesuai fitrahnya, tidak punya dosa. Artinya kalau kita di dunia ini berbuat dosa sekecil pun gitu loh. Yuk kita kembali kepada kesucian kita, kefitrahan kita sebagaimana diajarkan bulan Sofar, bulan 0 ini. Artinya kalau kita punya dosa cepat bersihin lagi gitu. Ya memang kita ini kalau al-insan makhalul khata wan nisyan, banyak salah, banyak dosa, banyak hilaf segala macam. Betul, manusia itu enggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah Muhammad. Oleh karenanya kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat salah kepada Allah, cepat kembali gitu. Artinya kita diajarkan tuh banyak istighfar gitu kan, banyak istighfar habis sholat atau menjelang subuh dan segala macamnya kan gitu. Itu kalau dosa kita kepada Allah, banyak istighfar, kemudian nanti Ramadan kita puasa itu kan, puasa Ramadan itu kan bisa ghufrallahu ma taqaddam min dzambi, bisa melebur ya, bisa nambah dosa-dosa yang lalu. Kemudian puasa Arafah, kemudian puasa Asyura itu mengajarkan kepada kita juga melebur dosa-dosa gitu. Artinya kalau kita punya dosa cepatlah kembali ke kefitrahan kita, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah karena kita banyak dosa, sebagaimana diajarkan oleh angka 0. Jadi angka 0 luar biasa sebenarnya kalau dikaji gitu. Jadi saya kira itu pengantarnya Mas Ardi, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya tentang tema kita filosofi angka 0 ya, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp di 0811-720-7909. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya tentang nilai filosofi angka 0 ya, silakan di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari Pak Eko Saputro di Metro. Maaf Ustadz, mau tanya di luar tema. Jika kita sholat berjamaah, apakah boleh kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah dengan mengikuti imam per ayat? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Eko Saputra di Metro ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki sehat. Pak Dini mengkonfirmasi, walaupun nggak sesuai dengan tema, nggak ada masalah ya. Sholat, bagaimana kalau kita sholat berjamaah mengikuti bacaan Al-Fatihahnya, kita mengikuti imam ya, per ayat yang dimaksud beliau itu seperti itu. Jadi Pak Eko, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita kalau kita sholat berjamaah, yaitu kalau kita ingin membaca surah Al-Fatihah, itu memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat pertama, kita memang tetap diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah karena itu bagian dari rukun ya, rukun sholat. Oleh karenanya kita tetap dirukunkan, diwajibkan, karena rukun itu sesuatu yang nggak bisa ditinggal, harus dikerjakan gitu ya, harus ditunai. Makanya kita tetap baca Al-Fatihah, cuman baca Al-Fatihahnya jangan bareng dengan imam gitu kan, bacanya setelah nanti imam baca surat pendek. Jadi setelah imam baca surat, setelah imam waladhalin amin, imam baca surat-surat pendek, baru kita bisa membaca surah Al-Fatihah. Jadi pada saat imam baca surah Al-Fatihah, kita ini mendengarkan saja, karena Allah nyatakan juga itu kan, fa idza quri al-quranu fastami'u ta'alakum turhamun. Jadi kalau ada yang baca Quran, dengerin gitu loh, dengerin supaya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama, pendapat ulama yang pertama, kalau kita sholat berjamaah tetap wajib baca surah Al-Fatihah, kan itu bagian rukun dari sholat ya. Kalau kita gak baca Al-Fatihah, sholatnya gak sah, karena Rasulullah juga nyatakan dalam hadisnya itu la sholata illa bil fatihah, tidak dikatakan sholat seorang itu kalau dia tidak baca Al-Fatihahnya saja. Kalau kita sholat berjamaah, bacanya jangan bareng, jangan imam Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngikutin dalam mati bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita ngikutin alhamdulillahirabbil. Enggak usah. Nanti dengerin aja imam kalau lagi baca Al-Fatihah itu kita dengerin. Nah, nanti kalau imam sudah baca surat-surat pendek baru kita baca surat Al-Fatihah. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua ya enggak usah baca, malah ada yang berpendapat enggak usah baca Al-Fatihah walaupun setelah imam baca surat-surat pendek. Kenapa? Karena kita namanya sholat berjamaah, gitu kan. Sholat berjamaah itu semua sudah tercover oleh imam, gitu. Jadi berkaitan dengan dua pendapat ini, Pak Eko terserah mau yakin yang mana, gitu kan. Kalau lebih yakin harus baca Al-Fatihah karena itu rukun, dan Nabi juga menyatakan la sholata illa bil Fatihah, tidak dikatakan sholat karena dia tidak baca Al-Fatihah, bacalah, tapi setelah imam baca surat pendek. Tapi kalau kita meyakini apa, karena kita sholat berjamaah semua sudah di cover oleh imam, kan ada hadisnya juga, itu pakai hadis juga yang hadisnya sama, malah ayat Allah itu yang saya katakan tadi, wa idza quri al-Quran. Jadi kalau ada yang baca Quran, ya dalam hal ini yang baca Quran kan imam, Pak. Kalau ada yang baca Quran itu dengerin. Jadi kita diperintahkan tuh untuk dengerin. Nah, imam kan baca Al-Fatihah dan baca surat pendek, itu kan Quran semua. Nah, jadi kalau yang yakin kepada pendapat yang kedua tadi, semua sudah dikapar oleh imam, ya sudah tinggal dengerin aja. Nah, imam baca Al-Fatihah kita dengerin, imam baca surat pendek kita dengerin, karena ada perintah ayatnya juga. Itu dong, faidah kuliah Al-Quran fangsit tuh. Jadi kalau ada yang baca Quran, dengerin. Denger, diem, diem dan dengerin, kan gitu. Jadi kaitan dengan ini, Pak Eko Saputro bisa menentukan dua di antara dua pendapat, bisa menentukan sikap di antara dua pendapat tadi. Kalau lebih yakin, lebih srek dengan pendapat imam mazhab yang menyatakan harus baca Al-Fatihah walaupun sholat berjamaah, bacalah, tapi bacanya jangan bareng dengan imam. Nanti imam selesai baca Al-Fatihah waladolin amin, baru imam baca surat pendek, kita baca Al-Fatihah. Tapi dalam hati, jangan bersuara, jangan mengganggu sholat berjamaah. Tapi kalau Pak Eko yakin sudah tercover semua oleh imam, sudah dengerin saja. Semua sah itu, Pak. Karena itu pendapat imam mazhab yang mereka punya alasan masing-masing, hanya tergantung dari keyakinan. Saya kira itu, Mas Eko.
1: Ya baik, terima kasih.
0: Ya, Mas Adi ya.
1: Ya baik. Dan untuk Anda, kita masih membahas temanya adalah filosofi yang ke-0 ya. Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269-720 untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, atau kirimkan WhatsApp di 0811-720-79-09. Kita angkat penelpon kita yang satu ini. Assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Yang ada di ujung telepon sebentar, karena volumenya ini belum bisa dihidupkan. Baik. Oke. Iya. Ini yang sering jadi masalah ya saat ini ya. Baik. Sebentar. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya silakan ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Justru diputus ya. Oke, dicoba lagi, silahkan line teleponnya atau kirimkan WhatsApp saja di 0811-720-79-09 bisa ya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Pak Munir di Waikanan, Bang.
1: Oke, Pak Munir di Waikanan, silahkan pertanyaan kepada Ustaz.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwano, Pak Munir, baik kanan, silakan.
2: Ya, ini Pak Ustadz, ini kan di luar tema. Ini mau bertanya, kalau kita sedang kedatangan waktu sholat, Pak Ustadz ya, kita kena lapar, ada rasa lapar kan. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Apa kita mendudukkan makan dulu? Apa kita melaksanakan sholat itu? Saya khawatirnya kalau melaksanakan sholat, kalau nggak khusyuk Pak Ustadz, dikenakan ada rasa lapar.
1: Iya.
2: Jadi itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz bisa memberikan penjabarannya.
1: Amin.
2: Terima kasih. kemudian itu Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir, silakan Ustadz.
0: Ya, jazakallah khairan katsir Pak Munir, Roy Kanan berkontribusi di RRI ya. Mudah-mudahan Pak Munir kita semua sehat selalu Pak, murah rezeki, panjang umur, amin. Nah, ini problem kita semua ini Mas Ardi, ya kan? Wah, udah datang waktu sholat malah lapar kan? Gitu. Jadi Pak Munir berkaitan dengan ini, saya agak lupa hadisnya, tapi ya, ini yang pas, yang seingat saya gitu dan yang saya pelajari. Kalau kita terasa lapar berbarengan dengan waktu sholat, memang kita dianjurkan oleh Rasulullah makan dulu Pak Munir. Makan dulu, nikmati hidangan dulu, kan gitu kan, baru sholat. Gitu kan. Hanya problemnya memang kalau kita makan dulu takut gak kebagian jamaah kalau kita mau ke masjid. Nah itu resikonya memang, ya kan. Misal kita terbiasa ke masjid. Kalau laki-laki itu kan memang harus ke masjid sholatnya. Berjamaah maksudnya ya. Berjamaah gitu. Harus sholat perginya ke masjid. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Misal sakit, hujan lebat, ada tamu gitu kan. Itu memang boleh tidak berjamaah ke masjid kan gitu. Tapi sangat dianjurkan ya. Sangat dianjurkan untuk ke masjid karena memiliki berbagai macam keistimewaan, kemuliaan, kelebihan kalau kita sholat berjamaah ya di masjid khususnya. Jadi yang menjadi problem itu Pak Munir gitu, misal azan ya, pas azan aduh lapar banget gitu kan. Nah dalam konteks ini Rasulullah mengajarkan kepada dia makan dulu, memang makan dulu gitu kan, makan, setelah makan baru sholat. Nah ini hanya resikonya Pak Munir gitu, resikonya ya kalau kita udah terbiasa sholat ke masjid ya khawatir nggak kebagian berjamaah. Tapi kalau kita sholat di rumah kan berjamaah dengan istri, anak segala macam, ya kan masih banyak waktu karena kita jamaah di rumah, tidak terikat dengan imam di masjid kan gitu. Nah oleh karenanya walaupun Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau timbul rasa lapar makan dulu baru sholat, ya ini memang langkah yang bijak. Mestinya itu kalau memang dalam kondisi-kondisi yang darurat betul sebenarnya. Ini sebenarnya Rasulullah ini mengajarkan kepada kita itu dalam kondisi darurat. Bukan berarti sengaja betul Mas Ardi. Sengaja lah nanti nunggu azan dulu baru makan. Kenapa? Karena memang dia gak mau ke masjid. Nah ini kalau udah niatnya begitu lain cerita itu. Ya sengaja betul gitu kan nunggu azan. Baru terasa lapar-lapar. Kan Nabi mengajarkan ini jadi alibi itu. Ada sebagian orang yang jadikan alibi gitu. Karena dia gak mau ke masjid. Alasannya kan lapar ini. Gua makan dulu lah. Nah, supaya dia gak ke masjid. Nah kalau sudah terniat begitu lain cerita itu gitu. Artinya kalau dalam kondisi darurat betul. Ya misal kita habis beraktivitas yang kita gak bawa jam. Gak bawa HP segala macam. Sudah selesai aktivitas. Kemudian kita istirahat, terasa lapar, azan. Nah, dalam kondisi begitu, ikutin anjuran Nabi, makan dulu, kan gitu. Tapi kalau di era sekarang ini, ya mungkin dulu Rasulullah itu mungkin apa mengeluarkan anjuran begitu karena dulu kan belum ada HP, belum ada jam gitu ya, belum ada TV, radio, segala macam ya. Ya sekarang kan jam itu ada di mana-mana, HP ada jam. Kita bisa lihat di TV ada jam, radio ada jam, kan begitu ya. Bahkan kita punya jam dinding, jam tangan segala macam kan. Ya mestinya kita kan bisa memanage waktu Pak Munir. Kita bisa ngira-ngira nih. Waduh ini sudah mau zuhur nih. Udah 23:30. Nah, daripada nanti azan terasa lapar, makanlah dulu sebelum azan. Nah gitu maksudnya. Atau misal, waduh ini sudah mau maghrib ini. Udah mau jam 6, terasa lapar ini. Jadi dia bisa menyiasati, memimit sebelum datangnya azan makan dulu supaya jangan sampai terjadi nanti terdengar azan kita lapar. Jadi kita antisipasi jauh-jauh gitu. Jangan sampai sengaja tadi. Kalau sengaja lain cerita. Kecuali kalau darurat tadi ya, darurat. Darurat betul. Tapi Pak Munir, ya Pak Munir, namanya daruro dalam konsep agama itu nggak setiap saat, itu waktu-waktu tertentu saja gitu. Contoh, kita dalam kondisi safar, perjalanan jauh. Nah, dalam perjalanan jauh itu masuk kategori daruroh kan. Kita bisa sholat jamak atau sholat jamak kosong gitu kan. Itu namanya kondisi daruroh dalam perjalanan jauh. Atau kalau enggak dalam perjalanan, kita sakit atau hujan lebat gitu kan. Mm-hmm. Itu bisa sholat jamak, tapi jangan kosong gitu. Misal kita sakit gitu kan. Ya, kalau sakit bisa di rumah atau di rumah sakit. Itu bisa jual sholatnya di jama, tapi jangan kosor ya, di jama. Maghrib bisa, zuhur asar di jama, bisa di awal, bisa di akhir. Itu namanya dalam kondisi daruroh. Namanya daruroh, itu tidak setiap saat. Dalam konteks-konteks tertentu saja gitu. Jadi contohnya tadi, kalau kaitannya dengan pertanyaan Pak Munir, kalau dalam kondisi daruroh, kita habis kerja, nggak bawa HP, nggak bawa jam, kita nggak tahu jam. Pulang ke rumah udah terasa lapar karena kita semangat kerja, nggak taunya sudah masuk zuhur. Sampai rumah pas betul azan, pas betul lapar, makanlah baru sholat gitu. Kalau dalam kondisi daruroh, kita nggak bawa jam, nggak bawa HP, nggak tahulah jam, nggak waktu, nggak tahu saat lah gitu, nggak tahu waktu kan gitu. Nah, tapi kalau di era sekarang ini kan kita bisa menyiasati, kita bisa finish gitu kan, kapan kita udah tahu nih zuhur jam berapa, maghrib jam berapa, berarti kan kita bisa makan dulu gitu. Jadi jangan sampai kelonggaran ya, ruang keringanan, rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah, kalau kita lapar makan dulu baru sholat, ini jangan sampai dijadikan sebagai alibi, jangan sampai dijadikan sebagai telah bagi kita untuk nyiasati, karena memang intinya dia nggak mau ke masjid, misal, yeah, misal yeah. Ini maaf Pak Munir ya, yeah. Karena dia nggak mau ke masjid, dia menggunakan alasan itu, nunggu bentar lagi azan. Nanti kalau azan kan saya lapar, saya makan dulu sesuai dengan hadis Nabi. Nah, dan itu bukan setiap saat aja Mas Hardi, bukan yeah. Sewaktu-waktu tertentu, bukan daruroh, tapi setiap hari. Karena kalau setiap hari lain ceritanya, nggak ada daruroh itu nggak boleh Pak Munir ya. Saya kira itu yeah. Mas Hardi.
1: Baik Ustadz ya. Kita coba angkat telepon kembali ya. Di 0721-2970. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari hamba Allah di Bandar Lampung, Mas.
1: Oke, baik. Silakan Bapak hamba Allah di Bandar Lampung.
3: Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan, ya, silakan, Pak.
3: Nah, ini di luar tema, Pak Ustaz. Apa ya, Pak Ustaz?
0: Boleh.
3: Ini, Pak Ustaz, di tempat saya itu ada orang sholat, ya, Mas, ya. Maaf, ya. Dia kalau sholat selalu bergerak tangannya. Emang itu termasuk, maaf ya, termasuk tadi, saya kebanyakan seperti itu, Pak Ustaz.
0: Sholat apa maksudnya, Pak? Diulang.
3: Sholat wajib.
0: Sholat wajib, sholat jamaah.
3: Bergerak.
0: Sholat berjamaah, tangannya ya. Banyak bergerak.
3: Bergerak, jari-jarinya. Nah, jadi itu kan ngeganggu orang kiri kanannya, Pak Ustaz.
0: Maksudnya jari-jari telunjuk waktu sahad, tasyahud akhir atau tasyahud awal gitu sholat, maksudnya?
3: Sedang sholat.
0: Iya, maksud saya gerak-gerak jarinya itu pada saat nunjuk ya, pada saat tasyahud. Ya.
1: Atau sedang bersedekap?
0: Iya, sedang bersedekap. Jarinya
3: digoyang, tek-tek gitu. Saya pernah tanya, sedangkan itu katanya lebih dari 3 kali kan batal, Pak Ustaz. Nah, di tempat saya itu sering seperti itu, Pak Ustaz. Saya tanya kenapa kok itu begitu. Dia la ilaha illallah kan cukup kita kan di hati aja. Dia digerakin tangannya itu Pak Ustaz. Pertanyaan saya, maaf ya Pak Ustaz ya. Apakah itu batal atau enggak Pak Ustaz seperti itu? Itu tempat saya itu banyak itu maaf ada aliran tertentu itu Pak Ustaz.
1: Oke, baik.
3: Ya maaf Pak Ustaz itu yang saya alami sampai saya risih kalau melihat ada dekat itu juga.
1: Oke. Baik, pertanyaan itu saya Bapak ya.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, silakan.
0: Mas Ardi tadi saya mau memperjelas itu kan tadi Bapak itu bilang Pak hamba Allah tadi kan gerak-gerakin tangan ya.
1: Iya,
0: tangan apa jari tadi?
1: Jari ketika bersedekap jari. Gitu. Iya.
0: Jari ketika bersedekap. Maksudnya pada saat bersedekap kok jarinya gerak-gerak itu?
1: Ya. Ada sih Pak. Ada Ustaz. Iya. ada sebagian yang seperti itu.
0: Ada ya?
1: Iya, ada.
0: Ada. Oke, terima kasih. Okay. Hamba Allah di Bandar Lampung mengkonfirmasi ke kita, mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki sehat selalu ya, amin. Terima kasih nih hamba Allah di Bandar Lampung hadir di RRI ya, Mutiara. Beliau ini mengkonfirmasi, jadi ada tetangga lah atau kawan sama-sama sholat berjamaah di masjid. Jadi beliau ini risih, kenapa? Karena tetangga atau kawan jamaahnya ini selalu menggerak-gerakkan jari ya, jari pada saat bersedekap gitu, atau ya pada saat tidak bersedekap lah gitu ya. Pikir saya gerak-gerakin jari tadi itu jari telunjuk pada saat tasyahud, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Oke, jadi hamba Allah Bandar Lampung, pertama Pak, persikap yang bisa kita kerjakan, satu, ditelaah dulu, dipelajari dulu, mengapa saudara kita ini kok begitu. Coba di mungkin kalau bisa diajak ngobrol dulu, atau kalau malu mau nanya ya, langsung
1: tabayun
0: gitu, dipelajari, ditelaah dulu, bisa langsung kepada yang bersangkutan atau kepada kawan tetangga sebelah gitu kan, kenapa dia melakukan itu gitu, sehingga kita tidak salah persepsi dan penilaian kita betul. Kenapa kalau kita tidak tabayun, tidak meng-cross-check dulu, menelaah dulu, khawatir kita suzon, buruk sangka. Padahal dia melakukan itu, siapa tahu ada sebab, ada asbabnya, ada latar belakangnya. Siapa tahu memang itu bukan disengaja sama dia, karena memang sudah refleks. Nah, refleks yang namanya manusia ya Mas Ardi ya. Gitu kan. Yeah. Jadi dia tuh ya artinya dia tidak menyengaja melakukan itu karena gerakan refleks dari tubuhnya. Kan ada manusia yang model begitu kan. Itu jadi dia tanpa sengaja, tanpa sadar gerakannya itu selalu muncul gitu loh. Dia tidak sengaja itu. Mungkin nah kalau kita pelajari apa, kalau kita telaah dulu, kita tabayun dulu, kalau itu karena suatu hal, maaf, karena mungkin penyakit, mungkin karena suatu penyakit, ya kita harus memaklumi. Ya, harus kita maklumi itu, karena itu di luar niat gitu, di luar tanpa kesadaran dialah refleks gitu, karena memang penyakit tertentu sehingga kadang-kadang jarinya gerak sendiri ya, memang risih itu kitanya kan gitu. Pertama itu, yang kedua, kalau itu bukan karena disebabkan oleh sebuah penyakit, tidak refleks dan ada unsur kesengajaan, karena dia memahami paham-paham tertentu ya, karena memahami paham-paham tertentu, ya kita juga jangan langsung menyalahkan. Mungkin dia melakukan itu karena ada dasar hukumnya, dia punya alasan tersendiri kan. Karena khawatir nanti kalau kita langsung menjustis salah, batal sholatnya, kan debat nanti gak enak pula sama tetangga, sama kawan kan gitu kan. Jadi kita telaah dulu, kita pelajari, kita tabayun dulu. Kalau memang itu di luar penyakit, sengaja karena dia memiliki paham tertentu, kita coba tanya dulu sama yang bersangkutan, ngobrol baik-baik, apa sih alasannya, apa dasar hukumnya, belum kalau dia mengasih penjelasan bla bla bla segala macam, ya kita juga kasih argumen, jangan begitulah. Keyakinan kita itu kan kalau bisa kita melakukan suatu hal, berkeyakinan pada suatu hal itu kalau bisa kan jangan mengganggu yang lain. Kenapa? Ini argumen kita, kalau memang dia melakukan itu karena ada dasar hukum tertentu, ada aliran tertentu misalnya, kita juga kasih argumentasi, tapi baik-baik dengan cara yang arif dan bijak, wal mau'izatul hasanah kan gitu kan, ngobrol baik-baik. Nah, kalau memang alasannya seperti itu, kita kasih argumentasi juga, maaf kalau begitu memang itu sebuah keyakinan aliran tertentu. Ya kita juga harus tolong dong hargai yang lain, kami juga, karena kami risih, mengganggu khusyuk kami, mengganggu konsentrasi kami ketika dalam sholat. Kenapa? Gerakan-gerakannya itu kan gitu kan, walaupun itu keyakinan, tapi kan jangan sampai keyakinan kita itu mengganggu orang lain gitu kan, membuat risih, membuat konsentrasi orang hilang, buyar segala macam kan ya. Gitu supaya ya, dia juga bisa memahami kan, supaya dia bisa bisa memahami itu. Nah, kemudian kita kasih masukan juga sama dia, khawatir kalau dia banyak bergerak nanti dikhawatir nanti mengganggu sah tidaknya sholat. Karena memang betul anu Pak hamba Allah di Bandar Lampung, kalau kita sholat terlalu banyak bergerak, yang bergeraknya itu tidak sesuatu yang sangat urgen, sangat prinsip. Ya kalau kita bergerak karena gatel itu nggak ada masalah, tapi kita itu bergerak tapi nggak prinsip gitu kan, memang ada sengaja. Ya lagi sholat misalnya, benerin peci lah gitu kan, pecinya padahal sudah benar gitu kan, dimiringin lah, miring sana lah, miring sini, sudah benerin ini, kemudian sarungnya lah atau jubahnya lah gitu kan, dibenerin sana, itu terlalu banyak bergerak yang tidak daruroh, itu khawatir nanti mengganggu sah tidaknya sholat. Termasuk mungkin dia terlalu banyak bergerak walaupun itu sudah keyakinan dia karena aliran tertentu gitu kan, daripada nanti khawatir mengganggu orang lain, kekhusyuan orang lain, dan mengganggu sah tidaknya sholat, lebih baik jangan dilakukan kan gitu. Jadi kita kasih argumentasi yang baik. Jadi hamba Allah tadi, jadi yang dikategorikan bergerak tadi itu jangan digeneralisir ya, jangan semua kategori bergerak itu batalkan sholat, tidak begitu. Misal nih ada orang banyak bergerak melakukan sesuatu karena penyakit, itu dimaafkan oleh agama, dimaafkan itu. Dia banyak bergerak misal nih dia punya penyakit apa, misal ya gatal gitu ya, gatal, dia punya gatal-gatal, penyakitnya gatal-gatal, jadi kalau nggak digaruk itu ganggu betul, boleh itu dia garuk walaupun berulang kali dalam sholat. Itu kan karena ada daruroh. Tapi ya katakan tadi yang tidak masuk kategori daruroh tadi itu ya, dia sholat tuh benerin peci sana peci sini, udah bener sebenarnya pecinya itu, geser sana geser sini geser sana, sarungnya juga sebenarnya udah bener itu, atau misal dia pakai jubah ya, pakai jubah itu sebenarnya sudah bener, kemudian apa bajunya itu gitu kan dilurusin sana. Ada itu Mas Ardi, orang yang sholat begitu, iya, dan Ustaz. Itu sengaja gitu loh, itu sengaja. Nah itu yang dikhawatirkan nanti masuk kategori banyak bergerak, dan itu dikhawatirkan nanti mengganggu sah tidaknya sholat gitu. Contoh lagi Mas Ardi, misal kita bergerak karena ada orang yang kita sholatnya awalnya berdua ya kan, berjamaah berdua, ada lagi yang datang bertiga berempat, kita kan geser tuh bergerak. Kita harus mundur kan sebagai jamaah kan. Nah itu bergerak. Masa kategori bergerak begitu gak membatalkan sholat gitu kan. Atau misal kita sholat berjamaah. Di sebelah kita ya, terutama yang sebelah kanan. Itu karena dia batal, dia keluar dari jamaah, dari sab. Nah, kita harus bergerak, nutup. Gitu. Harus menutupi yang keluar tadi. Nutup, melangkah kaki ke kanan. Itu bergerak tapi tidak mengganggu sah tidaknya sholat. Tapi kalau Mas Adi sengaja sholat itu maju, gak ada sebab musabab itu, maju ke depan, mundur ke belakang, nah, ke kanan ke kiri. Itu banyak bergerak tapi gak daruroh. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Saya kira itu Mas Ardi.
1: Ya, silakan langsung kepada closing kita. Waktu kita sudah habis tadi.
0: Oh, habis ya waktunya ya. Terima kasih. Dengar mutiara pagi dimanapun berada, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini closing ya. Ini karena masih di bulan Shofar. Ya, bulan Shofar ini mengajarkan kepada kita. Ya, karena bulan Shofar itu bisa kita terjemahkan juga sebagai bulan nol. Ya, nol ini rupanya kalau dikaji banyak nilai filosofi yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Oleh karenanya tidak ada salahnya kalau kita di bulan Shofar ini yuk kita mengamalkan, menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh bulan Shofar, bulan nol ini, karena rupanya bulan nol ini banyak mengajarkan ada nilai-nilai filosofi yang kalau nilai-nilai filosofi ini kita amalkan dalam kehidupan itu sangat baik. Pertama, angka nol itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa jujur gitu kan. Jadi kita nggak ada salah, bukan nggak ada salah, memang harus jujur. Yang kedua, angka nol itu mengajarkan kepada kita untuk rendah diri, tidak sombong gitu kan. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun kita, sepintar apapun kita, angka nol ya, maksud bulan Shofar ini mengajarkan kepada kita jangan sombong. Yang terakhir, Angka 0 mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kembali kepada kesucian kefitrahan kita. Kalau kita punya dosa, punya maksiat, cepat kita kembali untuk beristighfar, mohon ampun sama Allah, taubat gitu kan, supaya dosa kita diampuni. Ya kita jujur, namanya manusia biasa, pasti ada khilaf, ada salah, ada dosa, ada maksiat kepada Allah. Tapi yang baik, yang bijak, sebagaimana diajarkan oleh angka 0, kalau kita punya dosa, ya kita banyak istighfar, banyak taubat, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu closingnya, Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rasidin dan pendengar. Demikian acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dengan masa udara semakin berkering, itu akan memudahkan dahan maupun rumput hutan mudah terbakar. Kalau membuka lahan, mohon jangan untuk membakarnya.

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 7 Agustus 2026 dengan topik berita. Guna mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan, Satwa Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Lampung meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan pada puncak musim kemarau saat ini. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Agar penanganan ruas jalan yang kerap mengalami kerusakan berulang menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur di Kota Bandar Lampung. Pemerintah kota mulai menyiapkan perbaikan permanen pada sejumlah titik guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Kerusakan jalan masih menjadi keluhan yang ditemui di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung, terutama pada ruas yang sering tergenang air saat hujan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Salah seorang warga Sukarame, Dery, mengaku kerusakan jalan di wilayahnya telah berlangsung cukup lama dan semakin menyulitkan saat musim hujan karena genangan air sering menutupi lubang di badan jalan. Menurutnya, kondisi tersebut mengganggu aktivitas warga sehari-hari dan berpotensi membahayakan pengguna jalan yang melintas.
2: Nama Dery, cukup lama sih ya, 1 tahun terakhiran lah. Kalau upaya perbaikan belum ada, selama ini belum ada. Susah aja sih ngelewatinya sih. Apalagi kalau habis hujan gini kan mesti genang air ya. Jadi kalau ada orang lewat itu dia muncrat-muncrat gitu. Sama banjir sih.
3: Banjir.
2: Masih sering banjir, kadang sampai dalam sini ikut banjir. Ya, semoga cepat diperbaiki aja lah biar enak kalau kita lewat kan.
1: Dery berharap perbaikan dapat segera dilakukan sehingga akses jalan menjadi lebih nyaman dan persoalan genangan air dapat berkurang. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan penanganan melalui peningkatan kualitas konstruksi jalan pada sejumlah titik prioritas. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dedi Sutioso, mengatakan perbaikan akan dilakukan pada 8 ruas jalan yang selama ini sering mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih permanen. Metode yang digunakan yakni mengganti konstruksi aspal menjadi jalan beton agar lebih tahan lama terhadap beban kendaraan maupun genangan air. Pengerjaan dijadwalkan berlangsung secara bertahap dengan waktu pelaksanaan sekitar 4 hingga 5 bulan sesuai kondisi lapangan.
4: Yang akan kita kerjakan di bulan-bulan Agustus ini, saya mengimbau untuk kepada semua masyarakat yang akan melalui jalan itu, saya minta maaf karena akan terganggu aktivitas yang melalui jalan tersebut.
1: Dedi Sutioso menghimbau masyarakat untuk menyesuaikan perjalanan selama proses pembangunan berlangsung karena akan dilakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah lokasi pekerjaan. Pemerintah berharap peningkatan kualitas jalan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang baik dalam mengurangi kerusakan berulang maupun mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Dengan perbaikan yang lebih permanen, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di Kota Bandar Lampung diharapkan semakin meningkat. Dari Bandar Lampung, Nura Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya tanggapan masyarakat terkait pemerintah Kota Bandar Lampung mulai menyiapkan perbaikan permanen jalan rusak.
5: Saya Ica, menurut saya kebijakan ini sudah tepat ya. Jalan yang sering rusak memang seharusnya diprioritaskan karena bisa membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara motor. Selain itu, jalan yang bagus juga membuat perjalanan lebih nyaman dan kendaraan tidak cepat rusak. Harapan saya sih perbaikannya benar-benar permanen dengan kualitas yang baik, jadi masyarakat tidak terus-menerus menghadapi masalah yang sama.
6: Saya Citra, saya mendukung adanya perbaikan jalan, tapi jangan hanya fokus pada beberapa titik yang ramai saja. Di daerah lain masih ada banyak jalan yang kondisinya juga rusak dan butuh perbaikan. Pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan secara bertahap dan merata, sehingga semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya.
0: Guna mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan, Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan pada puncak musim kemarau saat ini. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
7: Stasiun Klimatologi BMKG Lampung meminta masyarakat sejak dini melakukan antisipasi potensi bencana musim kemarau. Forecaster atau perkirawan Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Suparji, kepada RRI mengatakan, dengan prediksi musim kemarau yang masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, maka pemerintah bersama masyarakat harus melakukan langkah antisipasi terjadinya bencana pada musim kemarau saat ini. seperti kebakaran hutan dan lahan. Sehingga BMKG juga meminta agar masyarakat dapat meminimalisir berbagai tindakan yang dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan, seperti dengan tidak melakukan pembakaran lahan, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan hutan kawasan.
3: Perlu diwaspadai juga, di musim-musim kemarau ini seperti biasa, musim kemarau itu pasti dampaknya adalah air bersih, kemudian kebakaran, dan ini selalu terulang, dan karena ini adalah proses sudah berulang-ulang, jadi kita harus mewaspadai bagaimana kita mengantisipasinya. Dengan masa udara semakin berkering, itu akan memudahkan dahan maupun rumput hutan mudah terbakar. Kalau membuka lahan, mohon jangan untuk membakarnya.
7: Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan puncak musim kemarau memiliki dampak yang sangat besar. Bencana hidrometeorologi kering pada musim kemarau menurutnya memiliki berbagai dampak yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
8: Memang kalau bencana kemarau yang kering itu mengakibatkan impact yang sangat besar. Yang pertama jelas kekurangan air. Kekurangan air itu mengakibatkan sumber-sumber air itu memang hilang ya. Yeah. Masyarakat sudah mulai membatasi penggunaan air. Kemudian yang lebih berbahaya lagi, dia mengganggu siklus pertanian memang. Yeah. Banyak yang terancam gagal panen. Dan ini kan mengganggu stok pangan nasional kalau kita bicara itu. Karena Lampung sebagai salah satu sumber pangan berbasis air ya. Tentu kebakaran hutan dan lahan, karhutla itu besar sekali. Cuma salah satu fenomena ujung yang muncul setelahnya kan, setelah kebakaran itu juga menjadi problem yang kebakarannya usai tapi kan problemnya nggak beres sebetulnya. Kalau hutan dan lahan itu butuh effort untuk mengembalikan ekosistem yang baik itu.
7: Menghadapi potensi bencana pada musim kemarau tahun ini yang diprediksi lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya, Wahyu Hidayat mengatakan BPBD Provinsi Lampung telah melakukan koordinasi intens. BPBD bersama leading sektor terkait menurutnya akan melakukan operasi modifikasi cuaca guna meminimalisir dampak dari puncak musim kemarau tahun ini. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kawasan hutan register di Kabupaten Waikanan telah ditarik ke Kejaksaan Agung atau Kejagung. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, pengambil alihan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan register di Waikanan dari Kejati oleh Kejagung, karena perkaranya memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
9: Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kawasan hutan register di Kabupaten Waikanan telah ditarik ke Kejaksaan Agung atau Kejagung. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, pengambil alihan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan register di Waikanan dari Kejati oleh Kejagung tersebut karena perkaranya memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar. Dijelaskannya, mengingat kompleksitas perkara dan besarnya kerugian negara yang sudah mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, perkara ini menjadi perhatian nasional. Karena itu, penanganannya diambil alih oleh Kejaksaan Agung agar lebih efektif dan optimal. Dijelaskannya, selama proses penyidikan, Kejati Lampung telah menyelamatkan keuangan negara melalui uang titipan dan penyitaan aset senilai lebih dari 1 triliun rupiah. Danang menambahkan, pengambil alihan perkara telah dilakukan berdasarkan berita acara tanggal 11 Mei 2026.
10: Penanganan perkara khususnya penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Waikanan saat ini sudah diserahkan dan diambil oleh Kejaksaan Agung RI. Mengingat bagaimana penjelasan tadi, sesuai dengan hasil ekspos kami dan juga kompleksitas penanganan perkara, juga efektivitas penanganan perkara dan memaksimalkan khususnya hasil dari proses penanganan perkara ini dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Mengingat jumlahnya yang sudah kami capai sudah lebih dari 1 triliun, maka tentunya ini menjadi perhatian khusus yang mana pimpinan juga mencermati sebagai sebuah perkara yang holistik, yang kompleksitasnya cukup tinggi dan juga menjadi pantauan secara nasional. Dan untuk itulah makanya kemudian perkara ini diambil alih oleh Kejaksaan Agung agar penanganannya lebih komprehensif dan lebih efektif.
9: Mengenai jumlah kerugian negara dari kasus korupsi ini, Danang menjelaskan proses perhitungan masih berlangsung dengan melibatkan instansi dan ahli terkait. Ditambahkannya, penyidik sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi dari unsur pemerintah, BUMN, maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh alat bukti yang telah dikumpulkan menjadi dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab secara pidana.
10: Kita sudah mengambil berbagai keterangan dari saksi, baik itu dari pemerintahan, kemudian juga dari BUMN, dan juga dari pihak swastanya. Tentunya alat bukti yang ada ini nanti yang akan dikumpulkan dan kemudian akan dicermati oleh tim penyidik lebih lanjut untuk bisa menentukan secara lebih tepat siapa-siapa saja yang mempunyai mens rea, niat jahat sehingga kemudian terjadinya tipikor ini dan yang mempertanggungjawabkan itu.
9: Saat ditanya apakah kemungkinan mantan kepala daerah ikut diproses dalam perkara tersebut, Danang menegaskan penyidik akan menindak siapapun yang terbukti terlibat.
10: Semuanya yang memang mempunyai alat bukti yang mengarah ke sana dan memang bisa terkait dengan tipikor yang terjadi ini akan diproses.
9: Seperti diketahui dalam perkara ini, dua mantan Bupati Waikanan beberapa kali dimintai keterangan oleh penyidik Kejati Lampung, yaitu Bustami Zainuddin dan Raden Adipati Surya, termasuk ayah kandung Adipati Raden Kalbadi. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Lampung memastikan penanganan kasus mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi saat ini masih terus berjalan sesuai dengan aturan dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
11: Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan penanganan kasus mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi saat ini masih terus berjalan sesuai dengan aturan. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo mengatakan dalam waktu dekat penyidik bidang tindak pidana khusus akan segera melimpahkan perkara Arinal ke pengadilan. Saat ditanya terkait kendala yang dihadapi, Danang menyatakan pada prinsipnya jajaran Kejati Lampung tidak mengalami kendala. Ia memastikan penanganan kasus berjalan profesional sesuai dengan tata urutan hukum dan ketentuan yang berlaku.
12: Terkait penanganan perkara, semuanya on the right track di bawah kepemimpinan Pak Aspitsus. Proses penanganan perkara berjalan saat ini, khususnya untuk penanganan ARD yang dimaksud masih dalam pemberkasan ya Pak Aspitsus, dan sudah akan pada tahap berikutnya, yaitu akan segera dilimpahkan ke pengadilan pada waktu yang sudah ditetapkan nanti sesuai dengan SOP dan tata urutan di dalam hukum acara.
11: Sebagai informasi, Kejaksaan Tinggi Lampung telah menetapkan mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana participating interest 10% pada wilayah kerja offshore South East Sumatra atau WK OSES senilai 17,28 juta US dollar atau sekitar 271 miliar rupiah. Penetapan tersangka dilakukan oleh tim penyidik asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Lampung pada Selasa 28 April 2026 lalu. Hingga kini Arinal Junaidi belum menjalani proses persidangan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 816 warga binaan lapas narkotika kelas 2A Bandar Lampung diusulkan menerima remisi umum. Berikut laporan selengkapnya.
13: Kita untuk lapas kelas 2A narkotika Bandar Lampung yang kita usulkan ada 816 orang.
14: Sebanyak 816 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Bandar Lampung diusulkan menerima remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 orang diusulkan memperoleh remisi umum 2 atau langsung bebas, namun hanya 3 orang yang dapat langsung menghirup udara bebas karena 4 lainnya masih harus menjalani pidana subsidiar atau hukuman pengganti denda. Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung Jumadi mengatakan, usulan remisi telah diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan setelah para warga binaan memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data Lapas Narkotika Bandar Lampung per 27 Juli 2026, jumlah penghuni mencapai 959 warga binaan. Dari total tersebut, sebanyak 143 orang belum memenuhi syarat untuk diusulkan menerima remisi. Rinciannya, 1 orang merupakan narapidana pidana seumur hidup, 65 orang berstatus register F, 11 orang masih menjalani pidana subsidiar atau sisa pidana pencabutan, 34 orang masih dalam usulan remisi infeksi pertama, serta 32 orang masih dalam proses usulan mutasi baru atau belum mengalami penurunan tingkat resiko. Jumadi menjelaskan pemberian remisi merupakan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Selain berkelakuan baik, warga binaan juga harus aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana.
15: Kita untuk lapas kelas 2A narkotika Bandar Lampung yang kita usulkan ada 816 orang. Dari isi 959, kita usulkan ada 816 orang. Sementara yang langsung bebas namanya itu remisi umum 2. Jadi begitu dapat remisi itu langsung bebas ada 8. Ada yang langsung bebas RK1 itu, RK2, RK2 itu ada 7 orang yang langsung bebas. Akan tetapi ada yang 4 orang itu masih menjalani subsidi. Jadi dari yang 7 itu menjalani subsidi dulu 4, yang 3 itu besok langsung bebas.
14: Adapun rincian usulan remisi terdiri atas 6 orang untuk remisi pertama dan 800 orang untuk remisi lanjutan. Sementara berdasarkan besaran remisi, sebanyak 7 warga binaan diusulkan menerima remisi 1 bulan, 133 orang 2 bulan, 302 orang 3 bulan, 194 orang 4 bulan, 127 orang 5 bulan, dan 46 orang 6 bulan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: calon ketua Karang Taruna Provinsi Lampung periode 2026-2031 resmi digelar. Dari proses penjaringan tersebut, hanya satu nama yang mendaftarkan diri, yakni anggota Komisi 4 DPR di Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Menjelang temu karya Karang Taruna Provinsi Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Agustus 2026 di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, anggota Komisi 4 DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi disebut-sebut menjadi kandidat kuat calon Ketua Karang Taruna Lampung. Wahrul mengatakan, Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda sekaligus kendaraan bagi kaum muda di Provinsi Lampung. Wahrul memastikan dirinya ingin menjadikan Karang Taruna sebagai tempat bagi kaum muda untuk berkembang baik dari segi karakter dan pengetahuan dengan semangat pejuang. Dia juga menegaskan keinginannya membawa Karang Taruna menjadi organisasi yang kuat dan melahirkan generasi muda yang berkarakter, berbudaya, berpengetahuan.

0: pemerintah terkait dengan bagaimana Karang Taruna itu bisa naik kelas ya, terkait entrepreneurnya, bagaimana kita akan memastikan target desa-desa binaan, kemudian bagaimana kita membantu seluruh program dari pemerintah Provinsi Lampung.
1: Pelaksana tugas Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Muhammad Yuliardi mengatakan penjaringan bakal calon merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan sesuai peraturan nasional Karang Taruna. Dia berharap Karang Taruna ke depan bangkit menjadi mitra strategis pemerintah dan dapat hadir di tengah-tengah masyarakat.
2: Apapun nantinya, kami berharap seluruh rangkaian temu karya Karang Taruna bisa berjalan dengan baik sesuai rencana, karena target utamanya bukan di temu karya sebenarnya. Target utamanya adalah bagaimana Karang Taruna ke depan ini bisa betul-betul bangkit, betul-betul bisa menjadi mitra sinergis dari pemerintah Provinsi Lampung. Insya Allah, dengan kekompakan kawan-kawan panitia, kita bangga bahwa Karang Taruna bisa kembali hadir di tengah-tengah masyarakat.
1: Temu karya Karang Taruna Provinsi Lampung merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang bertujuan memilih ketua baru sekaligus merumuskan arah kebijakan organisasi dalam memperkuat peran pemuda di Provinsi Lampung selama 5 tahun ke depan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, penurunan debit air irigasi di Kabupaten Waikanan akibat kemarau dan aktivitas PLTA Hulu kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas PUPR Waikanan terus mengoptimalkan pemantauan jaringan irigasi guna memastikannya pasokan air bagi sektor pertanian tetap terjaga. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
4: Debit air pada bendungan dan saluran irigasi utama di Kabupaten Waikanan diperkirakan mengalami penurunan menjelang puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya curah hujan serta pemanfaatan air di bagian hulu sungai. Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten Waikanan Edwin Bafur kepada RRI mengatakan penurunan debit air merupakan kondisi yang umum terjadi saat kemarau. Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya air. Ia menjelaskan terdapat dua faktor utama yang memengaruhi berkurangnya debit air di wilayah tersebut. Faktor pertama adalah musim kemarau yang menyebabkan ketersediaan air mengalami penurunan. Selain faktor musim, keberadaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di bagian hulu sungai juga turut memengaruhi besaran debit air. Pemanfaatan air untuk kebutuhan pembangkit listrik berdampak terhadap aliran air yang masuk ke wilayah hilir. Keberadaan PLTA di hulu sungai menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kondisi debit air, terutama ketika memasuki periode kemarau dengan ketersediaan air yang semakin terbatas.
5: Memang menjelang musim kemarau ini, tentu debit air pasti berkurang. Berkurangnya debit air itu terjadi oleh dua sebab. Pertama, karena musim kemarau, terus jelas debit air turun. Dan kemudian berpengaruh juga karena di atas itu ada PLTA. Jadi ada di atas itu kan ada pembangkit listrik tenaga air di hulu sungai kita. Nah ini itu juga berpengaruh terhadap besarnya debit air, mempengaruhi besaran debit air.
4: Lebih lanjut, pihaknya terus memperhatikan kondisi debit air sebagai bagian dari pengelolaan jaringan irigasi. Pemantauan diperlukan untuk mengetahui ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat, khususnya sektor pertanian. Kondisi debit air tersebut menjadi perhatian menjelang puncak kemarau. Pengelolaan air secara optimal diperlukan agar ketersediaan air tetap dapat mendukung kebutuhan irigasi di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjawab tantangan keterbatasan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK, Rumah Fikih memperkuat perannya sebagai pusat pelayanan inklusif yang memberikan pendampingan secara komprehensif. Kehadiran program pelayanan terintegrasi di rumah ini tidak hanya mempercepat proses intervensi dini bagi ABK, tetapi juga menjadi ruang aman yang memperkuat kemandirian anak serta dukungan moral bagi para orang tua. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kita temukan one by one, ya, one by one dari apa? Kita cari info. Dari...
2: Rumah Singgah Fikih yang berlokasi di Kelurahan Ganjar Asri, Kota Metro, memantapkan peran sebagai bagian dalam pemberian pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK dari keluarga kurang mampu. Pelayanan kesehatan dan pendampingan di fasilitas ini diberikan secara gratis demi memastikan pemenuhan hak anak-anak istimewa di Kota Metro. Penggiat Rumah Singgah Fikih, Eka Kurniasih, mengatakan dirikannya Rumah Singgah Fikih atas dasar kepedulian terhadap sulitnya akses terapi bagi keluarga prasejahtera. Menurutnya, anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan intensif yang seringkali

0: makan biaya tidak sedikit.
1: Kita temukan one by one, ya one by one dari apa? Kita cari info dari misal dari kader, dari Pak Lurah, Bu Lurah, pokoknya teman saudara kalau yang sakit-sakit. Tapi kalau yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus, memang kita guide dari komunitas itu yang akhirnya bisa rame-rame di sini, ngumpul di sini. Jadi memang ini sifatnya kita masih komunitas dan memang tidak tinggal di sini ya. Enggak hanya metro aja, metro dan.
2: Eka menambahkan, selain fasilitas kesehatan, pihak pengelola juga memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola asuh yang tepat. Hal ini dinilai krusial agar penanganan anak di rumah sejalan dengan program yang ada di rumah singgah. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Guna mendukung swasembada pangan, petani dan anggota Polsek Bahugal optimalkan lahan pertanian jagung. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
4: Wujud nyata dukungan terhadap ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan oleh jajaran kepolisian di daerah Polres Waikanan. Polsek Buai Bahuga bersama para petani serta penyuluh pertanian melaksanakan panen raya jagung secara serentak di Kabupaten Waikanan yang dipusatkan di Dusun Trimoharjo, Kampung Bumi Harjo. Kanit Binmas Polsek Buai Bahuga, Aibda Irawan kepada RRI mengatakan bahwa panen raya serentak ini bertujuan untuk memotivasi para petani sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam upaya mendukung ketahanan pangan di wilayah hukumnya. Polsek Buai Bahuga tidak hanya hadir saat panen, tetapi juga aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi bantuan pemerintah, baik berupa bibit jagung maupun pupuk.
5: Kegiatan kita bersama Bapak Kapolsek Buai Bahuga beserta anggota dan penyuluh pertanian, kita melaksanakan kegiatan panen raya serentak Kabupaten Waikanan ataupun Polres Waikanan, panen raya jagung. Peran Polsek dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah setempat adalah, khususnya ini Polsek Buai Bahuga, kita melakukan pengawasan ya Bang ya, terhadap bantuan dari pemerintah, baik itu bantuan bibit jagung maupun bantuan pupuk, supaya bantuan tersebut memang tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan sasaran. Setelah kegiatan panen raya ini, pan selanjutnya kita memonitoring kegiatan petani yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk segera menanam bibit jagung tersebut dan berkoordinasi dengan penyuluh pertanian agar hasil dari panen jagung tersebut bisa maksimal. Untuk harapan dari kami tentang kegiatan tersebut adalah yang pertama, bahwa Polri bukan sebagai keamanan semata, tapi Polri juga sebagai pendukung ketahanan pangan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, tingkat ataupun ekonomi, perekonomian masyarakat semakin meningkat.
4: Lebih lanjut, ia menambahkan, usai dari kegiatan panen raya ini, pihak kepolisian bersama penyuluh pertanian akan terus melakukan monitoring dan mendorong para petani penerima bantuan untuk segera mengelola lahan dan menanami kembali bibit jagung agar masa panen berikutnya akan semakin optimal dan menjadi penunjang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama melantik 12 pelajar pimpinan tinggi Pratama di kawasan Pasar Natar. Tepatnya di bawah underpass flyover Kecamatan Natar. Berbeda dari pelantikan pada umumnya yang berlangsung di gedung pemerintahan, Bupati Lampung Selatan ini memilih ruang terbuka di tengah aktivitas masyarakat sebagai simbol birokrasi yang dekat dengan rakyat. Berikut laporan Robi Yudestika.
6: Di tengah lalu-lalang kendaraan dan aktivitas pedagang, Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama mengambil sumpah 12 pejabat pimpinan tinggi Pratama hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama. Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama dalam sambutannya mengatakan pemilihan Pasar Natar sebagai lokasi pelantikan bukan sekedar menghadirkan suasana berbeda. Menurutnya pejabat pemerintah harus memahami langsung kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan dan mengajak para pejabat memaknai suasana Pasar Natar sebagai cerminan kehidupan masyarakat sehari-hari. Aroma sampah, aktivitas perdagangan, dan perjuangan pedagang kecil mencari nafkah harus jadi pengingat bahwa pemerintah tidak boleh mengambil jarak dari rakyat.
7: Saya minta

0: menjadi wilayah yang maju.
1: Bupati Lampung Selatan ini juga mengingatkan jabatan merupakan amanah yang dapat berakhir sewaktu-waktu. Oleh karena itu, setiap pejabat diminta menjalankan program yang berorientasi pada pertumbuhan, berdampak bagi masyarakat, dan berkelanjutan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita 0882-7634-6047 atau Medi 0813-6908-3001.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.